0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat belajar ya buat kalian yang sudah masuk, udah mulai belajar gitu ya. Dimatiin dulu radionya gak apa-apa, fokus belajar. Nanti kalau pas istirahat dengerin Pro 2 lagi ya. Oke ya teman Pro 2, ini Indonesia saat ini disebut telah memasuki fase El Nino kuat ya. Jadi kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan penurunan curah hujan selama musim kemarau dan meningkatkan potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Ini prakirawan stasiun geofisika BMKG Nganjuk, Ade Setiaris, menjelaskan bahwa suatu kondisi di mana sebagai El Nino, ini apabila anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur berlangsung selama 3 bulan berturut-turut, El Nino sendiri terbagi dalam 4 kategori, yakni lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat. Berdasarkan nilai anomali menghangatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, Stiaris ini menyampaikan hasil pemantauan BMKG menunjukkan Indonesia saat ini telah memasuki fase El Nino kuat gitu ya. Dan ditambahkan pula El Nino kuat ini menyebabkan suhu udara terasa lebih hangat dibandingkan suhu normal. Selain itu fenomena ini juga membuat curah hujan selama musim kemarau menurun. Namun dampak El Nino ini berbeda di setiap wilayah ya. Kondisi berkurangnya curah hujan ini bisa menyebabkan pasokan air berkurang. Cuaca lebih kering, suhu panas, angin yang relatif lebih kencang, dan juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan nih teman Pro 2. Meski demikian, Setiaris ini menyampaikan El Nino tidak selalu berdampak negatif. Dia menyebutkan kondisi cuaca yang lebih kering justru bisa meningkatkan produktivitas bawang merah. Selain itu, petani garam di sejumlah daerah juga berpotensi memperoleh hasil dan kualitas garam yang lebih baik. Stiaris menyebut pihaknya memprediksi pengaruh El Nino ini paling signifikan terjadi pada Juli sampai November 2026 dan kondisi tersebut juga diperkirakan menyebabkan awal musim hujan ini mundur sehingga hujan baru akan turun pada Desember di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir ya, namun tetap waspada terhadap dampak El Nino. Masyarakat di wilayah rawan kekeringan diminta mulai menghemat penggunaan air dan melakukan penyesuaian. Stiaris juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran saat musim kemarau. Selain itu nih teman Pro 2, para petani diimbau menyesuaikan pola tanam dan memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi cuaca yang lebih kering ya teman Pro 2. Jadi BMKG Nganjuk menjelaskan bahwa El Nino kuat ya, dan dampaknya ini bagaimana untuk warga Madiun Raya. Jadi sekarang nih musimnya El Nino kuat gitu ya teman Pro 2, dan kayaknya hujannya bakal mundur nih sampai dengan Desember nanti. Tapi kita gak tahu ya, ini perakiraan ya teman Pro 2. Tetap dijaga aja karena suhunya nih makin dingin, kayak makin kering. Jadi jaga juga daya tahan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

dekat dengan realitas banyak orang. Berbeda dari lagu bertema romansa yang dipenuhi konflik dramatis, Biar Kita Jadi Kenangan ini mengangkat cerita tentang dua insan yang masih saling mencintai tetapi harus mengakhiri hubungan karena perbedaan prinsip, keyakinan, dan masa depan. Dan melalui tema ini, Paul ingin menunjukkan bahwa tidak semua perpisahan terjadi karena hilangnya rasa cinta gitu ya. Nuansanya pop band, hangat banget menjadi kekuatan utama di lagu ini. Ada sentuhan gitar, permainan drum yang dinamis, serta melodi yang mudah diingat, perpaduan dengan lirik yang penuh makna. Dan ini menghadirkan suasana melankolis yang mengajak pendengar ini mengenang seseorang yang masih dicintai tetapi gak bisa lagi buat dimiliki gitu ya teman Pro 2. Secara keseluruhan, Biar Kita Jadi Kenangan ini menjadi refleksi tentang menerima akhir sebuah hubungan dengan lapang dada gitu ya teman Pro 2. Dan sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser, Paul Aroni terus mempertahankan ciri khasnya dalam merangkai cerita sederhana dengan kedalaman emosi yang kuat. Melalui karya-karyanya, dia konsisten menghadirkan lagu yang lahir dari kejujuran perasaan sehingga mudah diterima oleh pendengar dari berbagai kalangan. Lewat Biar Kita Jadi Kenangan, Paul Aroni kembali mengingatkan bahwa tidak semua kisah cinta berakhir dengan kebersamaan. Namun setiap kenangan yang pernah tercipta tetap memiliki arti dan layak dikenang sepanjang waktu. Wah, sweet banget ya teman Pro 2 ya. Ya deh, Paul Aro ya, kamu bisa cek di berbagai laman streaming ya. Dan mungkin juga ada di playlistnya Pro 2. Sekarang next, aku play lagu Vanessa Z Menjauh.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Hai. Halo teman-teman Pro 2. Apa kabar nih teman-teman Pro 2?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga kabar baik ya.
1: Iya.
0: Kamu pun juga baik ya Vega.
1: Iya.
0: Aku juga sih ya. Semoga baik-baik aja.
1: Betul banget.
0: Tinggal beberapa jam lagi menuju sesuatu yang baru.
1: Iya
0: kan? Bulan baru.
1: Tanggal 1.
0: Tanggal 1. Dompetnya kenyang lagi ya kan.
1: Iya,
0: sekarang
1: betul.
0: Tuh dompetnya lagi puasa ya.
1: Tinggal beberapa jam lagi kok kak.
0: Tinggal beberapa jam lagi ya. Aman-aman, harus aman ya.
1: Iya, betul, ya, betul.
0: Ya. Pokoknya dompet kita tuh penuh dengan pejuang-pejuang ini hari-hari ini.
1: Jadi sehat-sehat gitu.
0: Sehat ya.
1: Sehat.
0: Eh, sekarang kan tanggal 31.
1: Iya nih kak.
0: Selain ini tanggal tua gitu ya. Tanggal 31 tuh ternyata merupakan salah satu tanggal yang ini jujur aku baru ngeh loh. Di hari ini ternyata tanggal 31 tuh hari alpukat nasional tau gak sih?
1: Wow. Ada nih ya kak.
0: Jadi ini untuk menghormati hari menghormati buah alpukat.
1: Hari sehat
0: ya. Karena kita tahu yang namanya alpukat itu sebenarnya adalah salah satu buah yang sehat, bahkan untuk diet itu bagus banget.
1: Iya.
0: Manfaatnya juga luar biasa. Plus minusnya banyak lah. Walaupun ada orang yang mengatakan, aduh alpukat itu penuh lemak loh, kalorinya banyak. Tapi ya kamu kalau makan nasinya sebakul, alpukatnya juga sekilo, ya gitu ya. Jadi tinggal bagaimana caranya kita nih bisa mendapatkan manfaat alpukat dengan baik gitu ya, dengan porsi yang pas gitu ya. Kamu kalau alpukat sukanya diapain?
1: Sukanya dibikin es itu loh kak, alpukat kocok itu kayak enak banget.
0: Oh iya benar, aku suka alpukat kocok.
1: Iya kan.
0: Cuma jujur nih ya, Mona kok paling nggak suka yang namanya jus alpukat ya.
1: Kenapa kak?
0: Padahal sebenarnya kocok itu kan juga sama ya.
1: Iya.
0: Cuma kan beda kalau jus tuh. Gak tahu gimana ya, aku kalau mau minum tuh kayak mikir-mikir gitu. Aduh, udah deh ketimbang di jus, mendingan langsung makan aja.
1: Iya.
0: Terus kalau biasanya kan anak-anak kecil ditambahin kayak gula
1: madu
0: gitu kan, susu biasanya. Gitu. Mana gak suka. Udah gitu aja gitu. Tapi kalau alpukat kocok,
1: suka.
0: Aku suka ditambah keju. Keju ya, bukan coklat atau apa ya. Aku suka ditambah keju. Kan biasanya kalau dikocok itu teksturnya gak begitu selembut kayak di jus.
1: Masih kayak ada tekstur grenjel-grenjelnya gitu.
0: Iya, grenjel-grenjel enak gitu kan ya. Ditambah sama keju. Enak tuh.
1: Enak, iya. Tapi kak tadi ngomong-ngomong, memang alpukat itu memang ada lemaknya. Tapi yang ada di alpukat itu tuh
0: lemak
1: termasuk
0: baik, ya?
1: Lemak jenuh.
0: Tak jenuh. Lemak baik ya.
1: Iya, jadi tuh baik. Baik banget gitu.
0: Walaupun ada beberapa mungkin yang diet tuh alpukat jangan banyak-banyak gitu ya. Ya iyalah, kalau berbakul-bakul juga
1: over dong
0: over
1: jadinya.
0: Over nanti jadinya kulit kita ijo.
1: Aduh iya.
0: Aduh ijo. Kita ngomongin masalah alpukat aja ya hari ini ya. Karena merupakan hari alpukat nasional. Jadi biar kamu tahu ternyata ulang tahunnya alpukat hari ini. Aduh. Alpukat ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang alpukat tuh musiman. Maksudnya enggak musiman kayak mangga banget gitu ya. Cuma kadang-kadang enggak ada alpukat yang bagus-bagus gitu ya. Alpukat, dan aku pernah ngalamin yang namanya alpukat itu beli kan biasanya enggak matang semua ya. Karena kan enggak mungkin dalam 1 kilo kita beli matang semua kan enggak. Ya enggak enak gak aja. Masa kita makan berapa buah sendirian sehari kan enggak. Jadi biasanya ada yang gak mateng. Dan itu tuh susah. Kenapa sih susah banget ngematengin alpukat sendiri?
1: Nah betul banget nih kak. Kadang malah nanti kalau gak mateng tuh malah kayak
0: hitam-hitam,
1: jelek gitu. Iya.
0: Jelek, hitam-hitam. Terus ada kayak serabut-serabut.
1: Betul.
0: Kan gak cantik ya jadinya. Kita mau makan aja jadi pikiran. Padahal kalau yang jualan kita pengen tuh kita ngelihat dia waktu motong jadi dua, dibuka tuh
1: bagus banget gitu kan kayak enak nih
0: alpukat mentega gitu. Wah, kayaknya kita udah pengen cepat dimakan.
1: Iya.
0: Ya wes, kalau kamu nih teman Pro 2 dikasih alpukat, pengen dikonsumsi seperti apa?
1: Iya.
0: Mau dikonsumsi langsung atau mau dijadikan olahan? atau seperti apa, gabung ya di 0811369755 atau
1: di akun Instagram @rriPro2, duanya angka.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2.
1: Hai.
0: Emang kita nih kanan kiri banyak yang masih harus dikerjain ya. Jadi banyak distract gitu ya, teman Pro 2 ya.
1: Betul banget, Kak.
0: Buka ini susah, lemot, ditungguin dulu, nunggu ini kebablasan ya, Kak. Jadi lupa semua.
1: Iya.
0: Oke deh. Bu alpukat ya tadi ya. Kalau alpukat menurut kamu tuh manfaatnya pasti banyak kan alpukat ya?
1: Banyak banget nih, Kak.
0: Beberapa di antaranya tuh apa tuh?
1: Yang pertama nih, Kak, alpukat tuh bisa menjaga kesehatan jantung gitu. Karena kandungan lemak baiknya tadi.
0: Oke.
1: Dan juga tuh mengandung kalium juga, Kak.
0: Mengandung kalium?
1: Iya.
0: Wow, gitu. luar biasa alpukat gitu. Ini ya.
1: Baru terus, satu padahal, Pak.
0: Baru satu ya.
1: Iya, yang terus, kedua terus. Itu kandungan seratnya itu yang cukup tinggi sehingga tuh membantu sistem pencernaan itu agar tetap lancar.
0: Oke.
1: Dan bikin kenyang lebih lama tentunya, Kak.
0: Wah, ini pas cocok nih kayaknya buat orang-orang diet ya. Karena satu alpukat, tapi beneran loh satu alpukat tuh kenyang loh.
1: Kenyang banget.
0: Mana pernah ngerasain ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau nurutin nafsu sih tetap gak kenyang ya.
1: Aduh.
0: Ya. Terus
1: selain itu nih, Kak, vitamin E yang ada di dalam kandungan itu juga terkenal baik untuk kesehatan kulit gitu. Makanya enggak sedikit produk kecantikan yang memakai ekstrak alpukat gitu sebagai salah satu bahan utamanya.
0: Wah. Cocok.
1: Jadi kayak selain sehat buat badan, buat kulit nih juga gitu nih, teman-teman.
0: Waduh, suka deh sama alpukat.
1: Bahkan nih, Kak, alpukat tuh juga mengandung antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin. Iya, itu.
0: Aduh, mana aku enggak tahu lagi mau baca yang mana.
1: Yang membantu menjaga kesehatan mata.
0: Membantu menjaga kesehatan mata ya.
1: Betul. Udah, Kak.
0: Udah ya.
1: Udah banyak
0: jadi,
1: tadi.
0: Ternyata alpukat tuh luar biasa ya, selain menjaga melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, terus habis gitu membantu atau mengontrol berat badan, kesehatan kulit sama mata.
1: Betul.
0: Gitu ya. Sumber nutrisinya juga banyak banget seperti vitamin, mineral, antioksidan gitu ya.
1: Iya.
0: Terus kayaknya aman deh buat gula. Karena indeks glikemiknya rendah. Tapi ya itu tadi, kalorinya kan tinggi ya. Satu buah alpukat tuh kayak mengandung 150-200 kalori gitu ya. Ini bisa memicu kenaikan berat badan jika dimakan berlebihan. Kalau dimakannya cukup aja gak apa-apa. Plus tambahan-tambahan, contohnya aja, kenapa sih alpukat ini dirasa kayaknya bakal gemuk deh kalau makan alpukat terus? Ya iya, kalau kamu makan alpukat itu ditambah dengan susu yang manis banyak. Terus habis gitu kamu tambah sama biasanya apa itu namanya, kayak coklat itu ya, coklat di atasnya. Ditambah sama krim-krim.
1: Krim.
0: Ya kan? Belum lagi nanti ditambah gula yang banyak gitu ya. Udah resiko gula, terus kalorinya juga banyak. Aduh, ini yang paling susah gitu ya. Jadi memang kalau memang pengen sehat, makan alpukat tuh kalau bisa pure alpukat. Kamu pernah gak ngerasain yang pure alpukat aja gitu?
1: Pernah, Kak.
0: Suka?
1: Suka.
0: Aku
1: tapi
0: juga suka.
1: Emang mungkin agak, buat yang gak suka tuh kayak ngerasa agak pahit-pahit. Tapi itu masih normal.
0: Masih
1: gitu,
0: normal, kan? Enak kok. Aku suka, aku enak. Suka banget. Aku jadi daripada alpukat diapa-apain, mending ya udah alpukat langsung. Real food ya.
1: Iya, real food.
0: Real food gitu ya, teman berdua ya. Terus kekurangannya juga di alpukat ini, nggak awet. Jadi kalau udah mateng disimpan yang nggak bagus itu akhirnya kayak item-item. Rasanya juga bakal nggak enak. Terus kalau terlalu mentah pun juga kadang-kadang susah buat ngematengin gitu ya. Walaupun sekarang di media sosial udah banyak ya, kayak bagaimana cara membuat alpukat yang mentah menjadi matang.
1: Itu kan banyak
0: tutorialnya.

0: ngeman banget karena alpukat kan rada mehong.
1: Iya. Kayaknya beli satu dua cukup gitu buat dimakan sehari.
0: Iya, makanya itu. Dan kita sebenarnya bisa mengolah alpukat dengan macam-macam sih.
1: Iya.
0: Kalau kita udah nggak usah mikir kalori gitu ya.
1: Iya.
0: Itu banyak kayak alpukat kocok, terus apa lagi? Es krim alpukat.
1: Iya.
0: Dibikin puding.
1: Dibikin salad juga bisa kan?
0: Dibikin salad juga bisa. Itu sehat gitu ya.
1: Kayak misalnya
0: itu pasti ketagihan.
1: Iya. Juga dijadikan pelengkap kayak bikin sandwich.
0: Benar.
1: Terus juga kan sekarang banyak banget orang yang jualan selain jus itu juga jualan smoothies kayak gitu kak.
0: Oh smoothies benar.
1: Iya itu kan bisa juga gitu. Kan banyak banget gitu loh kak sekarang tuh olahan yang mungkin bener. Jadi disukai anak muda gitu.
0: Aduh gak kuat, gak kuat pengen.
1: Aduh.
0: Pengen. Terus ada itu tuh.
1: Apa kak?
0: Avocado toast. Weh.
1: Apa kak itu?
0: Jadi kita kayak ngancurin alpukat dulu, terus dikasih di atas roti panggang gitu loh, yang biasanya rotinya tuh roti gandum gitu ya, dibumbuin dikit pakai garam, lada, terus ditambahin telur sapi.
1: Enak banget
0: itu. Tapi aku beli sih, bikin sendiri ribet. Sebenarnya gampang sih ya,
1: kayak roti telur gitu kan.
0: Roti telur doang ya, males aja kali ya. Kalau kamu lebih mending diapain nih teman Pro 2, kita tunggu sampai jam 9 nanti ya.

0: the station. Call of the day. Yang akan bertahan hidup bukanlah spesies yang paling kuat, bukan pula yang paling pintar, akan tetapi yang paling mampu berubah. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Charles Darwin.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Spy Day. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, hai, emang benar-benar deh alpukat nih bikin happy ya.
1: Iya nih Kak.
0: Apalagi kalau harganya juga gak mahal-mahal banget gitu ya, happy. Kan ini tanggal tua soalnya.
1: Aduh.
0: Ada yang masuk di sini dari Afif, katanya suka diolah jus alpukat. Kan suka sih jus alpukat, aku gak suka. Tapi kalau jus yang lain aku suka.
1: Suka itu kayak.
0: Kenapa ya? Gak tau, rasanya aneh aja gitu menurut aku ya.
1: Yeah.
0: Rekos lagunya Calvin Harris yang sesuai, ditungguin aja ya. Nanti diputerin sama kita ya. Dari Andini, katanya suka bingit sama alpukat favoritku loh.
1: Wow.
0: Nih aku biasanya tak bikin jus atau campuran es buah. Campuran enak, es teler juga, bestie katanya.
1: Enak sih.
0: Enak loh campuran es teler, terus es yang lain. Alpukat pokoknya enak lah. Es gitu ya teman Bro 2 ya. Oke deh, terus ada lagi. Aku suka alpukat kocok. Bener, alpukat kocok juga seneng. Itu biasanya dihancurin sama sendok atau sama apa sih? Garpu ya?
1: Kayaknya ada kayak pengocoknya gitu kak. Biasanya aku lihat di orang amang-amang jualan.
0: Cuma jujur sih aku yang paling gak begitu serak itu sama kental manisnya aja. Kalau alpukat kocok sih oke lah gitu ya. Ya itulah karena manis ya. Terus ada lagi. Halo Pro 2, ngomongin alpukat. Aku suka es krim alpukat. Ada.
1: Aku baru tahu sih kak.
0: Es krim alpukat.
1: Bikin sendiri nih, homemade.
0: Homemade mungkin ya.
1: Iya.
0: Kalau dijualan ada nggak sih?
1: Kayaknya nggak ada kak.
0: Oh, aku pengen dong.
1: Belum pernah ketemu.
0: Coba dong, kamu kirim ke aku.
1: Iya.
0: Ya kan, jalan-jalan ke Pro 2 sambil bawa es krim alpukat.
1: Aduh.
0: Gitu ya. Terus aku pengen sehat, Momona, salad alpukat Aewes. Ben awake kuru katanya.
1: Boleh.
0: Apapun ya olahannya, yang penting happy, yang penting sehat. Terus itu bermanfaat buat tubuh
1: badan kita.
0: Buat kulit kita juga dan semuanya. Karena memang manfaat dari alpukat tuh luar biasa banget ya teman Pro 2. Tapi ya itu tadi, karena kalorinya tinggi, terus cepat membusuk. Kamu juga jangan berlebihan.
1: Betul.
0: Belinya
1: banget.
0: Jangan berlebihan, nanti akhirnya busuk, gak kemakan kan juga eman-eman.
1: Iya betul banget.
0: Eman-eman tuh kalau bahasa Indonesianya apa?
1: Eman-eman. Apa ya kak?
0: Apa ya?
1: Aduh.
0: Eman-eman, ya gitulah pokoknya. Itu cuma bahasa Jawa ya kayaknya bilang eman-eman ya. Eman-eman gitu ya teman Pro 2.
1: Mubazir lah kak. Iya.
0: Itu Indonesia ya mubazir.
1: Iya.
0: Mubazir. Bukan ya.
1: Aduh. Magadir itu kak.
0: Ya gitulah. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu pasti gak baik. Jadi
1: betul.
0: Yang pas-pas aja, sedang-sedang aja ya. Thank you banget ya. Sorry banget ini karena mungkin sinyal gitu ya. Jadi di instastorynya Pro 2 tuh baru ke-up gitu. Ya ampun alasannya ya sinyal. Pokoknya thank you banget ya buat teman Pro 2 semuanya. Semangat selalu.
1: Betul.
0: Sehat selalu juga.
1: Iya.
0: Kapan-kapan jumpa lagi ya. Kamu masih lama kan di sini?
1: Masih Vega? Satu minggu lagi kak.
0: Kok satu minggu lama sih, dekat nih. Gak bisa tambah.
1: Bisa.
0: Satu bulan lagi. Aduh. Jangan dong, masa pisah sih satu minggu lagi.
1: Gak apa-apa nih kak. Nanti semoga nih teman-teman yang konten mau geser.
0: Mau geser ya. Ya weh, sehat selalu ya. Makasih ya, Vega udah temenin Mona.
1: Ya makasih.
0: Next,
1: juga kak.
0: Temenin lagi sebelum ciao ya.
1: Ya.
0: Terima kasih teman Pro 2. Kita pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Setelah ini ada Maitoru ya, bakal temenin kalian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spadel, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi di Spadel sesi Brom ya, barengan Mei Toru di sini ya, setelah tadi ditemenin sama Nia Mona. Hari ini udah agak powerful ya suara Metoru, meskipun masih engap ya teman Pro 2, mohon maklum ya semuanya. Dan hari ini Metoru juga dibantuin sama narasumber kece kita, Kalinda Yuhana ya. Nanti di 9.30 kita bakal on air live stream ya, maksudnya di YouTube. Ini kan udah on air ya, gimana sih Metoru lupa. Ya, nanti bakal ada live streaming di YouTube kita RRI Madiun. Pastikan kamu gabung. Kamu boleh nabung pertanyaan atau kasih tanggapan di WA kita di 0811 369 7755, ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Jangan lupa kita live stream juga di YouTube. Jadi jangan lupa kamu isi kolom live chatnya RRI Madiun ya teman Pro 2. Kita lagi siap-siap menunggu narasumber kita nih untuk hadir di tengah-tengah kita ya. Tadinya sih mau datang langsung, cuman daripada nanti ada keterlambatan nih karena banyak nih agendanya ya, nanti kita ubah ke Zoom meeting dulu ya teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, kita tetap berbincang. Kamu bisa sampaikan tanggapan dan pertanyaan kamu nanti buat Kak Linda Yuhana, Metoru tungguin. Dan masih ada beberapa single hits pilihan yang udah diset sama music director kita. So stay tune dan enjoy ya teman Pro 2.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada brem brem brem. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Masih barengan sama Meitoru ya, nemenin kalian di Sepada Sesi Brem buat ngebahas beragam topik Asta Cita. Jadi apapun topiknya, susah atau gampang, kita bakal tetap gas brem ya teman Pro 2. Buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di rripro2madiun, duanya angka. Hari ini kita juga live YouTube ya teman Pro 2, jadi jangan lupa kamu bisa gabung melalui live chat di RRI Madiun. Teman Pro 2, kalau tadi kita diantar sama lagu Penjaga Hatinya Ari Lasso ya, kali ini kita bakal bahas Ranger Hutan. Siapkah kita jadi Green Generation? Di edisi kali ini sebagai satu bentuk untuk memperingati Hari Penjaga Hutan Sedunia atau World Ranger Day, kita bakal bahas ya tema ini bersama Kak Linda Yuhana ya, selaku akademisi dan dosen Unipma. Telah hadir bersama kita Kak Linda Yuhana nih teman Pro 2, kita sapa terlebih dahulu yuk. Halo, selamat pagi Kak Linda.
1: Selamat pagi Kak Maitaru. Dan juga selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada.
0: Iya, kabar baik Kak Linda?
1: Alhamdulillah, cerah ceria ya.
0: Alhamdulillah. Ya, ini berbunga-bunga dan ada hutan-hutan yang di belakang Kak Linda ini ya.
1: Sesuai tema ya.
0: Sesuai tema. Hari ini Metro juga pakai ini ya, hijau.
1: Hijau. Green Generation.
0: Green Generation. Iya, tapi sebetulnya Green Generation tuh sebenarnya apa sih Kak Linda? Ini mungkin sebagai pengantar ya, apalagi Kak Linda backgroundnya ini dari biologi nih. Teman-teman Pro 2 pengen tahu sebenarnya Green Generation itu apa Kak Linda?
1: Iya, jadi menarik sekali ya Kak Maitoru dan juga para pendengar teman RRI Pro 2 dimanapun berada. Jadi kita membahas topik ini memang berkaitan dengan Hari Penjaga Hutan Dunia ya. Nah, kita akan membahasnya dengan menggabungkan begitu dengan tema Green Generation, mana apa ya, generasi kita, generasi kita saat ini itu peduli akan hutan. Nah, Green Generation sendiri itu sebenarnya bukan berarti semua harus ada hijau, rumahnya hijau, bajunya hijau, bukan ya. Jadi Green Generation itu mempunyai makna bahwa generasi sekarang kita harus punya yang namanya Green Mindset, yang kedua Green Lifestyle, yang ketiga adalah Green Action. Nah, tiga hal ini harus benar-benar include ya dalam daily activity kita, mulai bagaimana berpikir kelestarian lingkungan dalam bentuk Green Mindset, kemudian bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai green lifestyle kita, dan tentu saja yang ketiga adalah green action, bagaimana aksi kita untuk menjaga lingkungan khususnya hutan di sekitar kita nih Kak Maitoru.
0: Oke, jadi udah ada tiga kategori tertentu ini ya Kak Linda ya, mulai dari mindset, terus dibawa ke lifestyle sampai actionnya ya sendiri.
1: Oke. Iya. Nah, kemudian untuk Ranger hutan, orang kalau berbicara atau mendengar kata ranger itu asosiasi kita biasanya satu superhero.
0: Betul. Gitu ya.
1: Oke, apakah ini harus seseorang yang selalu ada di hutan? Nah, selalu ada di sekitar hutan untuk menjaga superhero? Tidak ya. Jadi semua manusia yang ada di muka bumi ini sebenarnya mempunyai tanggung jawab dan juga kewajiban sebagai ranger hutan. Nah, berapa intens kita sebagai ranger hutan itulah yang membedakan antara individu satu dengan individu lain. Jadi ada kalanya sebagai ranger hutan begitu ya, yang berkaitan langsung dengan penjagaan hutan, itu yang paling dekat, itu yang pertama jelas ya, para pemangku kepentingan yang mengurusi terkait dengan hutan. Biasanya bapak-bapak dari KPH begitu ya. Kemudian ada komunitas pinggir hutan, ada juga istilahnya adalah wanita pinggir hutan, itu juga ada komunitasnya Kak. Jadi memang dibentuk oleh masyarakat untuk bisa menjaga hutan di sekelilingnya, dan itu juga bisa memberdayakan baik ekonomisnya, ekonomi maupun pertaniannya. Kemudian ada lagi juga para aktivis ya, aktivis, kemudian pemerhati lingkungan, influencer-influencer lingkungan, khususnya hutan itu juga bisa masuk menjadi ranger hutan, yang istilahnya ranger hutan level 1 gitu ya, level 1 begitu. Nah, di bawahnya lagi, itu ada juga ranger hutan yang dia bidangnya tidak secara langsung ke hutan, tapi mempunyai fungsi edukasi. Misalnya ya, akademisi, guru, bahkan petani pun juga bisa ya, ketika mereka itu tidak terjun langsung, tapi apa yang mereka berikan dampaknya itu bisa memberikan edukasi kepada orang-orang untuk ikut serta menjaga hutan. Dan yang ketiga nih, nah ini adalah levelnya umum masyarakat luas gitu ya, menjaga hutan itu sebenarnya kan tidak harus terjun ke sana tidak, tapi bagaimana membuat mental kita itu mencintai hutan, dan ketika ke sana kita mulai dari manajemen diri kita nih Kak, artinya tidak buang sampah sembarangan, tidak istilahnya memotong pohon ya dengan sembarangan, akan berlaku baik dan sopan gitu ya kepada hutan, pada tumbuhan, itu juga merupakan salah satu mindset dan juga aksi dari seorang ranger hutan.
0: Oke, jadi emang supaya bisa membedakan apa ya perjuangannya istilahnya ya, tanda kutip perjuangannya,
1: aksi nyatanya,
0: aksi nyatanya tadi dibagi menjadi beberapa ring ya Kalinda ya, ada 1, 2, 3. Ini sebenarnya Metoru kepo yang bagian komunitas pinggir hutan tadi kalau nggak salah ya Kalinda, itu sebenarnya
1: iya,
0: apa itu Kalinda?
1: Oke, jadi ada yang namanya komunitas pinggir hutan, itu bisa dikelola oleh bapak-bapak begitu ya, dari para taruna, dari LKMD atau ibu-ibu. Bahkan kalau di desa saya itu ada koperasinya, namanya koperasi desa pinggir hutan. Nah, isinya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar yang kawasannya itu di sekitar hutan untuk ikut menjaga kelestarian hutan tersebut. Jadi benar-benar apa ya, pendekatan partisipasi masyarakat gitu ya. Karena kami meyakini bahwa sebenarnya yang menjadi tonggak utama pelestarian hutan itu sebenarnya adalah dimulai dari masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Karena kalau nggak dijaga sekitarnya, nah ini saya rasa juga rentan sekali ya. Bisa jadi terkadang yang merusak itu adalah orang-orang yang ada di sekitar tersebut. Nah, dengan adanya komunitas ini, berarti jadi ya mempunyai mindset saling menjaga. Artinya hutan menjadi tempat hidup, tempat perekonomian mungkin ya, untuk lahan-lahan perkebunan dan lain sebagainya. Tapi juga ada fungsi untuk menjaga hutan. Jadi nggak apa-apa Kak, kalau misalnya hutan itu bawahnya ditanami itu tidak apa-apa. Tapi asalkan ada batas-batas tertentu ya, misalnya ketika hutan ini tidak mengganggu, naungannya tidak mengganggu tanaman, itu sebenarnya tidak apa-apa. Ini juga banyak diadopsi di masyarakat-masyarakat yang kawasannya pinggir hutan ya. Mereka menggunakan itu sebagai pertanian atau perkebunan tumpang sari gitu ya. Jadi atasnya hutan, bawahnya ditanami ada tanaman, telapok, jagung, salah.
0: Dan mungkin itu berdasarkan pertimbangan khusus ya, ada perhitungannya mungkin komposisi ya Kalinda ya.
1: Oh, dan ada syarat-syarat khususnya sehingga itu bisa bersinergi ya. Artinya masyarakat komunitas desa hutan tadi untuk menjaga kelestariannya, karena dia juga ini ya merasa dibantu, karena dengan adanya itu dia juga bisa meningkatkan ekonominya. Jadi semacam simbiosis mutualisme. Sehingga saya rasa ranger hutan ini bisa dimulai dari komunitas yang sangat dekat dengan hutan tersebut.
0: Oke, betul-betul. Memang masyarakat tentunya kalau mau ada pergerakan ini juga diperlukan win-win solution ya Kalinda ya di sini ya. Kalau hutan terjaga dan ekonomi juga ikut ber-

0: Nah, memang fungsi utama hutan itu adalah penghasil oksigen terbesar yang di dunia. Apalagi di kawasan Indonesia, banyak sekali kawasan-kawasan hutan seperti itu yang itu benar-benar support oksigen untuk seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia. Makanya ketika hutan kita rusak, hutan kita tanda kutip banyak ditanam sawit gitu ya. Itu tidak hanya internal Indonesia nih yang mengecam, tapi secara internasional juga mulai mengingatkan begitu, karena dampaknya terasa sampai sana. Jadi sangat bersyukur dan beruntung sekali bahwa kita hidup di Indonesia yang hijau, hutannya banyak sehingga oksigennya juga ini ya melimpah begitu. Tapi bagaimana dengan negara-negara Eropa yang penuh, yang mereka juga hutannya tidak sebanyak Indonesia? Itu mereka sangat ini ya invest banget untuk bagaimana mengajak agar semua bisa menjadi ranger hutan. Jadi hutan di Indonesia dijaga, tapi dampaknya seluruh dunia bisa merasakan.
1: Nah, itu tuh kadang jadi beberapa, mungkin itu memang sebuah tanggung jawab kali ya. Tapi ada beberapa orang yang berpikir seperti ini. Loh, kenapa kita harus yang kayak dapat bebannya gitu ya? Padahal orang luar negeri dapat enaknya nih. Nah, untuk menghilangkan mindset itu di anak-anak muda di Indonesia gimana nih, Kalinda? Karena kan ibaratnya Indonesia ini salah satu penyokongnya nih, Kalinda. Tapi
0: Iya, betul.
1: warga luar negeri kan tidak bisa take action di lingkungan kita gitu.
0: Oke. Nah, kita ini ya, agak geser dikit ke gengsi. Nah, kalau tadi ada tentang komunitas hutan, sekarang kita ngomongin gengsi. Memang terkadang mindset gengsi itu adalah kalau nggak ada aksi nyata, nggak terpampang nyata, nah kita menjadi ragu gitu ya. Tapi sebenarnya ada konsep yang namanya sebuah simbiosis. Ya. Ketika Indonesia memberikan asupan oksigen yang optimal dengan menjaga hutan, itu banyak sekali dampak ya, baik dampak global, dampak fiskal, maupun dampak-dampak yang lain. Misalnya satu, meningkatnya kepercayaan publik internasional kepada Indonesia. Nah, kalau itu terjadi, itu sangat berpotensi untuk meningkatkan ya, meningkatkan devisa, meningkatkan pola ekonomi dan lain sebagainya, sangat berdampak sekali. Makanya ada istilah yang namanya green technology, green ekonomi, dan itu juga salah satunya dari fungsi hutan ini. Yang kedua, internasional itu juga nggak tinggal diam ya. Jadi artinya kalau mungkin negara kita sebagai penyumbang oksigen itu mengalami kendala dan lain sebagainya dalam pengelolaan hutan, mereka sebenarnya melalui dana-dana yayasan dari luar negeri, itu mereka juga open banget ya untuk bisa mensupport pengelolaan hutan di Indonesia. Jadi banyak sekali foundation kan begitu ya, yayasan-yayasan itu yang benar-benar concern nih pada hutan dan lain sebagainya. Bahkan saya ada cerita ya Pak, ada seorang dosen ya, dari luar negeri gitu. Kalau kita invest itu biasanya kan rumah, tanah, sawah gitu ya. Justru si dosen ini menginvestasikan seluruh hartanya itu di hutan. Benar-benar beli hutan. Jadi beli tanah, kemudian ditanami, kemudian biar bisa jadi hutan, itu sebagai wujud fungsinya untuk support oksigen yang nanti bisa diturunkan gitu ya kepada anak cucunya. Nah, mindset-mindset seperti inilah yang sebenarnya mungkin nggak banyak ya hari-hari ini, dan minimal kalau nggak bisa invest ya kita harus menjaga apa yang sudah ada di Indonesia.
1: Oke, sebenarnya memang mungkin ada model seperti itu ya, investasi mungkin ke lembaga non-profit juga ya Kalinda ya. Dan
0: Betul.
1: jadi kita harus coba cari info dulu nih teman Bro Dua, siapa tahu memang ada bentuk-bentuk investasi yang seperti Kalinda sebutkan tadi nih ya. Jadi teman-teman dari internasional pun juga ikut menyokong usaha kita ini, action buat ngejaga hutan kita gitu ya. Nggak harus langsung datang nanem gitu ya Kalinda ya.
0: Nah, gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya nih gengsi ini juga bisa ini ya, peran langsung gitu ya, menjadi ranger hutan itu tidak harus tanam, tidak harus masuk ke hutan nih Kak Metoru. Jadi kalau anak-anak gengsi sekarang itu banyak menjadi influencer gitu ya, coba kita arahkan, kita perbanyak lagi para influencer-influencer yang mengarahnya pada hutan. Jadi bagaimana mereka edukasi

0: masih apa ya, saya tidak merusak hutan. Kemudian mereka juga memberikan beberapa data penelitian infografis terkait kondisi hutan dan juga mengajak dan mengedukasi teman-teman lainnya ya untuk lebih aware ya dengan ini, dengan hutan, lebih peduli apa seperti itu. Saya rasa itu juga bisa menjadi masuk gitu ya kriteria jadi green generation, bagaimana membuat mindset nyata dan itu bisa mengajak teman-teman sekitarnya untuk lebih mencintai hutan.
1: Oke, ya benar itu campaign-campaign ya yang dilakukan
0: Ya,
1: generasi
0: betul.
1: muda ini Kalinda ya. Dan untuk saat ini nih Kalinda, kira-kira sebenarnya ancaman terbesar nih terhadap hutan Indonesia itu sekiranya apa saja gitu ya? Dan apakah memang seperti yang ada di sosial media ya yang didominasi sama pembalakan liar atau justru sebenarnya keserakahan itu datang dari masing-masing persona atau manusia nih di sekitar hutan tersebut, Kalinda?
0: Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang ini ya, kerusakan hutan dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada dua faktor utama nih, Kemenporu.
1: Oke.
0: Jadi yang pertama adalah faktor alam. Nah, mungkin saja kondisi alam itu kan terjadi tanah longsor, kemudian terjadi gempa dan lain sebagainya, yang itu merusak kondisi alam. Kebakaran hutan pun ketika itu dipicu oleh sumber-sumber alami, nah itu juga bisa menjadi sebuah bencana untuk kerusakan. Nah, yang kedua itu adalah tentu saja perbuatan manusia. Nah, entah itu dengan berbagai pertimbangan apapun begitu ya, untuk kayunya diambil, tanda kutip untuk lahan sawit, dan lain sebagainya, itu juga harus menjadi perhatian ya. Ketika hutan dibuka untuk menjadi lahan produktif, sebenarnya itu banyak sekali dokumen dari lingkungan hidup yang harus dipenuhi. Nah, ketika itu tidak dipenuhi, berarti itu termasuk sebuah pelanggaran ya sebenarnya. Tapi entah dipenuhi ataupun enggak, sebenarnya pertimbangan membuka lahan dari hutan itu sebenarnya pertimbangannya enggak sekarang nih, tapi dampak jangka panjang 5-10 tahun itu juga harus dipikirkan. Jadi kalau kemarin banyak sekali beredar di media sosial ya tentang lahan sawit dan lain sebagainya, itu sebenarnya memang memicu reaksi gitu ya dari Gen Z, dari semua masyarakat. Saya rasa ini perlu ngobrol bareng antara pemerintah, masyarakat, dan juga para ahli-ahli lingkungan untuk menentukan strategi yang tepat dan juga memberikan keputusan yang baik, baik jangka sekarang maupun jangka panjang, sehingga roda perekonomian juga terus berputar, tapi juga tidak merusak ya aset bangsa kita, terutama hutan. Dan ini merupakan, menurut saya, aset yang ini ya tidak dipunyai oleh negara-negara luar, jadi patut harus kita jaga.
1: Oke, memang harus berkaca sama pembangunan berkelanjutan ya Kalinda di sini ya.
0: Oh, sekali kan.
1: Dan Indonesia ini sebenarnya ya memang kan masih berkembang juga ya Kalinda ya, dan mau mencontoh negara maju lainnya tapi potensinya tidak sebesar di Indonesia. Jadi juga patutlah kita juga masih trial and error ya Kalinda di sini.
0: Iya benar,
1: Iya.
0: tapi dampaknya itu negatif dan risikonya terlalu besar, ini harapannya bisa menjadi pertimbangan ya Kak. Jadi lewat forum ini pun kita juga sama-sama koreksi diri ya, refleksi begitu bagaimana sebuah kebijakan itu harus berdampak berjangka panjang gitu.
1: Keren banget ini. Kita beralih ke YouTube dulu nih Kalinda. Ada teman-teman yang bergabung. Oke, dari Dana Oke, monitor Kak Mai. Oke, siap. Terima kasih Dana Oke.
0: Aman ya.
1: Aman. Dari Lurah Ponorogo nih. Generasi muda harus jadi generasi yang peduli akan lingkungan. Semangat kata dia.
0: Semangat juga Kak. Tuh jadi
1: Semangat.
0: ranger hutan.
1: Iya, ranger hutan. Ini kepikirannya kan sebelumnya kayak apakah itu cuman tugas Power Ranger ijo gitu ya.
0: Iya, betul. Ternyata
1: Ternyata
0: enggak gitu ya.
1: ini tugas kita semua, bahkan udah dibagi ringnya tadi ya Kalinda ya, dari pengambil kebijakan, dari komunitas dan juga masyarakat sendiri gitu. Untuk selanjutnya nih Kalinda nih, ada nggak sih fakta unik tentang hutan Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui sama teman-teman Bro 2 ini Kalinda?
0: Oke. Fakta uniknya nih ya, sebenarnya aku mau menggabungkan yang namanya etnosair gitu ya. Dulu kalau orang misalnya ya, kita harus nggak boleh masuk hutan dan lain sebagainya, itu kan karena ada penunggunya ya kan, nanti mbahnya marah ya, dan lain sebagainya, nanti bisa tersesat, bisa hilang loh kalau masuk hutan terlarang gitu ya. Nah kan biasanya disebabkan dengan hutan terlarang. Sebenarnya nih teman pro dua, hutan larangan atau hutan terlarang itu sebenarnya adalah salah satu cara sesepuh kita untuk menjaga hutan tersebut untuk tidak digunakan oleh manusia untuk kepentingan-kepentingan lain seperti pembukaan lahan baru. Nah itu secara filosofis gitu ya, itu penunggunya itu sebenarnya adalah ya organisme-organisme spesies yang ada di hutan tersebut. Nah biasanya kalau sudah ada tanda kutip hutan larangan, hutan terlarang gitu ya, itu identik dengan pohon-pohonnya sangat besar, ekosistemnya itu belum terjamah, sehingga kalau masuk ke situ ya memang berpotensi untuk ini ya belum diketahui apa ya, isinya dan lain sebagainya, sehingga itu sangat berbahaya. Tapi sebenarnya maknanya secara etnosains itu adalah cara leluhur kita untuk mewariskan lokasi tersebut ya agar tidak dijamah oleh manusia, sehingga keberlanjutan ekosistem yang ada di dalamnya itu akan terus berlanjut Kak. Beda kalau misalnya hutannya biasa aja gitu ya, potensi-potensi kerusakan oleh manusia itu besar. Tapi ketika ada founding begitu ya, ada hutan terlarang, ada penunggunya, nanti tersesat bahaya. Nah itu orang akan berpikir ulang. Nah itu sebagai salah satu cara ekologi dari aspek etnosains ya, menjaga hutan secara filosofi oleh leluhur kita.
1: Jadi dulu tuh udah ada cara-cara unik gitu ya, Kalinda, untuk melindungi ekosistem kita sebenarnya ya.
0: Iya, betul. Dikemas dalam tadi ya, nuansa
1: Iya.
0: mistis gitu ya.
1: Iya, ada penunggunya ternyata ya
0: Ada
1: memang benar
0: penunggunya.
1: penunggu, tapi dalam konteks lain ini Kalinda ya.
0: Ya, betul.
1: Keren banget. Nah, ini unik banget nih. Ini fakta unik yang Metoru baru sadarin nih Kalinda ini. Mungkin juga baru disadarin sama teman-teman Pro 2. Nah, mungkin ini terakhir nih Kalinda. Apakah ada pesan gitu untuk teman-teman Pro 2 biar semangat jadi ranger hutan ini ya, dan mungkin jadi lebih siap untuk masuk ke Green Generation nih, nggak cuma slogan tapi benar-benar bisa masuk ke action.
0: Iya, terima kasih sama teman gue dimanapun berada ya. Hutan itu merupakan sebuah ekosistem yang tidak bisa dibentuk secara instan. Jadi apa yang sudah ada di hutan saat ini itu merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, khususnya peran ekologis, penyedia oksigen, dan juga untuk penyeimbang lingkungan. Mari kita jaga bersama sesuai dengan kapasitas kita untuk kita menjadi ranger hutan versi terbaik dari diri kita. Menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, dari komunitas, atau dari masyarakat sekitar, tapi semua orang memang wajib ya, juga harus berkecimpung dalam upaya pelestarian hutan. Buat Gen Z ya, kalau kita bisa terkenal karena menjadi influencer dan sesuatu yang viral, maka saatnya kita viralkan penjagaan hutan, khususnya hutan di Indonesia.
1: Asik, keren banget ini ya. Tanggung jawab kita bersama ya, Kalinda ya.
0: Betul.
1: Satu pohon, setiap ulang tahun kita nanam satu pohon itu juga udah bagus ya, Kalinda ya, untuk
0: Betul banget.
1: Membantu pelestarian.
0: Apalagi kalau kita ini ya, nanamnya itu di lokasi kritis yang sesuai, itu menjadi aset masa depan.
1: Jadi ya, aset untuk masa depan nih teman berdua. Keren banget pembahasan hari ini Kalinda. Tapi sayang sekali waktu kita sudah mepet ini Kalinda ya. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di RRI Pro 2 Madiun untuk sharing ilmunya Kalinda. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang udah bergabung dari IG, WA maupun Instagram kita. IG ya, Instagram maupun YouTube kita ya, yang tadi udah ngasih tanggapan dan ngasih semangat. Itu sangat berharga buat kita ya, teman Pro 2. Dan Metoru akhiri pada sesi Brem hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

tersedak makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama aku Raden dan editor Karisma. Raksasa Dirgantara Eropa, Airbus, mencetak rekor dunia penerbangan komersial terjauh dengan pesawat Airbus A350-1000ULR. Dalam uji coba 27 hingga 28 Juli 2026, pesawat milik Qantas itu terbang non-stop 24 jam 24 menit sejauh 23.076 km dari Melbourne ke Toulouse, melewati 3 benua dan 17 zona waktu, sekaligus memecahkan rekor Boeing 777-200LR sejak 2005. Rekor penerbangan terjauh itu diraih oleh Airbus A350-1000ULR versi jarak jauh. Pesawat ini memang dirancang khusus untuk program Project Sunrise milik Qantas. Agar bisa terbang sangat jauh, pesawat ini juga dipasangi tangki bahan bakar tambahan sebesar 20.000 liter. Dalam uji coba itu, Airbus juga mengecek konfigurasi tangki bahan bakar tambahan, sirkulasi udara, dan kenyamanan kabin. Qantas dijadwalkan menerima 12 unit A350-1000ULR mulai April 2027 untuk Project Sunrise. Maskapai Australia ini berencana membuka rute non-stop dari Sydney ke London pada Oktober 2027, lalu diusul Sydney ke New York. Sebelumnya, penerbangan non-stop terlama Qantas terjadi saat Perang Dunia II dengan pesawat amfibi Catalina. Berikut di berita selanjutnya. Film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali mulai tayang di bioskop Indonesia pada 30 Juli 2026, mengangkat drama keluarga emosional. Cerita film berpusat pada perjalanan Dinar menghadapi cobaan hidup, cinta, dan pengorbanan demi orang-orang tercinta. Film ini menceritakan Dinar yang hidup sederhana bersama ibunya setelah ditinggal ayah, dengan ibunya menyembunyikan penyakit kanker dan masalah ekonomi. Hidup Dinar berubah saat bertemu Faiz yang membawa harapan, namun tekanan biaya pengobatan, pendidikan, dan utang membuat keadaannya semakin sulit. Konflik puncak muncul ketika Firman menawarkan bantuan dengan syarat berat yang memaksa Dinar mengambil pilihan sulit. Film drama keluarga ini disutradarai Muhammad Amrul Ummami dan dibintangi Davina Karamoy sebagai Dinar, Farhan Rashid sebagai Faiz, serta Bismo Satrio sebagai Firman. Kamu bisa dapatin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
3: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya.
1: 95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Diantar lagi nih ya, kita ke hit list musik Indo ya, teman Pro 2. Tadi udah ada Makhluk Cahaya dari The Overtones featuring Nadine Amizah. Kemudian Ceritaku Ceritamu Katiana featuring Nadif Basalama. Barusan nih ya, ada yang groovy-groovy abis nih dari Caleb G, Karelia Cinta ya. Setelah kita nih disuguhkan berulang kali dengan lagu yang agak rapuh dan patah hati nih ya dari Caleb G. Nah sekarang ada warna yang lebih terang nih ya teman berdua, dan pastinya penuh dengan ini lebih ke berbunga-bunga ya, butterfly era ya. Jadi ada Gerilya Cinta yang menjadi pembuka lembaran baru tersebut gitu ya. Bagi Caleb ini momentum yang tepat untuk merilis lagu yang romantis, jatuh cinta gitu ya. Bukan sekedar lagu cinta biasa, pakai biasanya kata-kata diksi-diksi yang romantis gitu ya. Ini pakai diksinya Gerilya. Gerilya siapa yang pelajaran sejarah selalu mencatat ini ada gerilya ya, yang biasanya perang-perangan diem-diem gitu ya, yang sembunyi, yang gak terang-terangan istilahnya ya teman Pro 2, yang identik dengan strategi dan perjuangan. Nah, tapi kata gerilya ini justru menjadi kunci dari seluruh cerita yang ingin disampaikan ya teman Pro 2, lewat cara gerilya gitu. Diam-diam masuk ke hati gitu ya, ke hati sang pujaan hati. Semua usaha dan tingkah manis dari orang yang kita suka pelan-pelan bikin jatuh cinta sedalam-dalamnya. Oh gitu Bang Caleb.

banyak yang terlibat ya dalam produksi lagu ini gitu ya. Ada yang bertindak sebagai produser pastinya. Terus Bang Caleb sendiri ini ya fokus ke aransemen vokal dan brass ya. Dan soundscape-nya cukup luas ya teman bro dua. Banyak elemen yang dimasukkan gitu ya. Ada akar R&B yang jadi ciri khas agar berasa groovy-nya gitu ya teman bro dua. Dan ada beat drum juga line bass yang jelas-jelas ini nambahin groovy abis ya teman bro dua. Dan tidak disangka ada unsur city pop Jepang juga yang menginspirasi lagu ini teman bro dua. Jadi elemennya cukup kompleks di sini. Maka dari itu kita juga bisa ngedance dengan enjoy ya teman bro dua ala-ala groovy Caleb J ini. Habis ini diputerin Daun-daun dari Gea Indrawar ya teman bro dua. So, kamu boleh request juga ya teman bro dua. Ingat lagu Indo ya ini sampai jam 11 nanti. Metro tungguin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mendadak puyeng ya?
2: Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan
2: keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
2: Oh, sakit.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Ya teman Pro 2 masih di Hitlist Indo ya, barengan Meitoru di sini tuh. Barusan diputerin Berani dari Kunto Aji ya. Event terdekat yang udah dilakuin sama Bang Kunto Aji nih ya adalah sebuah pengalaman interaktif ya bertajuk Berani Update Kehidupan. Ini digelar di Buku Aki Yogyakarta, teman Pro 2. Acara ini dirancang sebagai ruang perjumpaan yang mengajak pendengar menyelami makna berani melalui musik, percakapan, dan berbagai pengalaman yang dapat terus dikenang setelah acara berakhir ya. Jadi nggak cuma tentang karya-karyanya yang dikaitkan dengan pengalaman pribadi gitu. Di sini pendengar juga diajak berinteraksi ya untuk menceritakan bagaimana kehidupan mereka berkaitan dengan Berani Update Kehidupan dari acara yang disiapkan sama Kunto Aji.

Pesertanya cuma 25 orang teman Pro 2, dan satu syarat yang cukup unik diajukan Kunto Aji, yaitu yang boleh gabung adalah orang-orang yang menghafal lagu Berani gitu ya. Salah satu bagian yang paling menarik dari acara ini ada blind book juga, sebuah buku tanpa identitas pada sampulnya ya. Konsep ini muncul sebagai interpretasi dari lirik simpan buku yang gue beri, disanalah tertuliskan mimpi-mimpi besarku. Tanpa petunjuk mengenai isi maupun judul ya, setiap peserta diajak menemukan makna melalui pengalaman membaca yang sepenuhnya personal nih teman berdua. Seru banget ya event yang diadain sama Kunto Aji ini, tentang kita harus berani update kehidupan ya teman berdua. Ini kolaborasi dengan buku Akik. Siapa yang gak kenal buku Akik Yogyakarta gitu ya, yang benar-benar ngasih kita experience buat jadi pembaca yang lebih tenang, lebih damai gitu ya. Menurut Kunto Aji ya, gagasan utama dari kegiatan ini adalah membawa lagu keluar dari ruang digital. Ya, berharap Berani tidak hanya hidup di platform streaming, tetapi hadir untuk percakapan, buku yang dibaca, hingga hubungan antar manusia yang tercipta selama acara berlangsung. Semoga ada banyak event-event seperti ini selanjutnya ya teman Pro 2. Dan gak cuma di Jogja, karena yang di Madiun tetap butuh Bang Kunto Aji. Kita tunggu ya event-event yang menarik kayak gini, yang interaktif gitu ya. Semoga bisa lancar selalu aktivitasnya dan promo-promo lagunya. Setitik dari Danila featuring Hara dan Sandra Yati setelah ini.

0: Ya teman produser setitik dari Danila featuring Hara dan Sandrayati menutup perjumpaan kita ya teman produser antara aku dan kamu. Abis ini ada Anjani Moy yang bakal nemenin kamu buat santai siang sampai sore nanti ya teman produser. Metorum mau pamit undur diri, terima kasih banyak yang udah bergabung dari pagi banget nih sama Nia Mona tadi dan juga udah nemenin Metorum juga di Brem sampai Hitlist Indo ini. Jaga kesehatan ya teman produser, ini Metorum udah mulai membaik nih suaranya ya, dan kalian jangan ikut nyusul ya teman produser, tetap jaga kesehatan dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.
1: Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya betul, fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Pro 2 RRBD untuk mantar baik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku Anjani mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya di siang hari ini tentunya teman Pro 2. Kita bakal bersama-sama sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Ya pastinya di siang hari ini ya, 22 di hari Jumat ini kita ada di Hitlist Manca, yang mana aku bakal play lagu-lagu terbaru dari musisi mancanegara 22 selama 1 jam ke depan sampai jelang pukul 12 siang ya. Dan buat kamu yang mau request single-single mancanya, boleh banget ya teman pro 2 di WhatsApp 0811-369-7755, yang pastinya nanti bakal aku play requestan dari kamu teman pro 2.

Dan pastinya kamu gak cuma bisa dengerin kita di 95,2 FM aja ya, tapi juga bisa streaming di rri.co.id atau bisa di aplikasi RRI Digital 52 yang pastinya bisa kamu download di smartphone kamu semuanya. Tetap stay tune 52 karena aku masih punya banyak playlist yang bakal aku play buat kamu semuanya. So, tetap stay tune di 95,2 Produa Rermadion, teman terbaik kamu. Dari Beyonce 52, Morning New Dawn.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Segera download RRI Digital.

Single terbaru dari The Script Mau Pro 2, Man in the Arena, yang tentunya ini jadi comebacknya The Script ya, Mau Pro 2 setelah sekian lama. Dan perilisan single ini tuh sekaligus menandai babak baru dengan pengumuman tour dunia atau world tour yang bertajuk Man in the Arena Tour 2026 sampai dengan 2027. Nah, kabar gembiranya nih teman Pro 2, Jakarta ini resmi masuk dalam daftar kota di Asia yang akan disambangi oleh The Script. Wow. Nah, pertunjukan di Jakarta dijadwalkan ya teman Pro 2 ini berlangsung di hari Sabtu 3 April 2027 mendatang.

Nah, meskipun tanggal konser nih sudah dipastikan ya, tapi The Script belum mengumumkan nih lokasi resmi untuk gelaran di Jakarta nantinya. Dan informasi mengenai penjualan tiket untuk konser Jakarta juga masih disimak rapat ya, dan akan diumumkan menyusul. Nah, selain Jakarta, The Script juga dijadwalkan akan mengunjungi Manila dan juga Singapura ini tahun 2022 dalam rangkaian tur Asia mereka.

Tentunya kedatangan dari The Script ini ya, Lumo Pro 2 akan jadi apa ya, pelepas rindu ya setelah penampilan sukses mereka dalam Satellite World Tour pada 2025 lalu. Dan saat itu duo Danio Dongwen dan juga Glenn Power sukses menghibur ribuan penonton di Jakarta dan juga Surabaya. Waduh, udah gak sabar gak sih nih mau konser lagi nih Temu Pro 2 di Jakarta?

mau bacain yang sudah bergabung ya di siang hari ini bareng sama kita. Ada dari Kalara Purnama Syari nih. Selamat siang, izin mau request lagu ya. Aku mau request lagu dari Avril Lavigne, When You Were Gone. Oke, bentar ya, aku carikan. Dari tadi tuh aku sambil nyari. Bentar. Banyak ya lagunya. When You Were Gone.

Sorry banget galera, ini ternyata tidak ada. Kenapa ya nggak ada ya? Sebenarnya padahal coba deh ya, nanti aku cari lagi, tungguin ya. Sebelum itu aku mau play dulu nih teman produe, ada dari Stella Lefty nih teman produe, Something to Lose.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Need I Know You dari Taylor Swift yang merupakan soundtracknya Toy Story 5 ya, temu pro 2 baru saja aku hadirkan buat kamu semuanya di siang hari ini. Dan ada kabar terbaru dari BTS nih, temu pro 2 yang memutuskan gitu ya, tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards 2027. Kenapa? Nah, kita akan cari tahu nih teman pro 2. BTS dipastikan tidak akan mendaftarkan karya-karya musik terbaru mereka untuk dipertimbangkan masuk dalam nominasi Grammy Awards. Nah, keputusan ini disampaikan langsung oleh ketujuh member BTS ya, teman pro 2, melalui akun Instagram pribadi masing-masing. Nah, pernyataan tersebut disampaikan secara serentak juga, lalu menegaskan sikap grup yang memilih untuk tidak berpartisipasi nih dalam ajang musik bergengsi yang rencananya digelar pada 7 Februari 2027. Nah, kata-kata yang diunggah semua mereka nih gini teman pro 2, kami telah memutuskan untuk tidak mengajukan pertimbangan Grammy tahun ini gitu ya. Ini tulis para member ya yang diunggah 30 Juli. Nah, mereka juga berharap nih musik mereka dapat didengar dan dicintai apa adanya ketimbang dipisah-pisahkan berdasarkan wilayah atau bahasa gitu teman pro 2. Dan mereka juga berterima kasih kepada ARMY dan semua orang yang selalu mendukung mereka. Nah, adapun langkah mengejutkan ini teman pro 2 ini mencuat hanya berjarak sekitar 1 bulan nih setelah pihak Recording Academy memperkenalkan kategori baru ya, yakni Best Asian Pop Music Performance. Nah, berdasarkan deskripsi resmi Recording Academy, kategori tersebut nih dirancang untuk memberikan pengakuan atas keunggulan artistik penampilan musik pop Asia yang berasal atau diakui secara luas di pasar Asia, termasuk K-pop, J-pop, C-pop, dan penggunaan satu atau lebih bahasa Asia nih secara signifikan gitu. Nah, keputusan BTS mundur dari kepesertaan Grammy ini terjadi di tengah puncak pencapaian karir mereka yang pastinya menyelesaikan wajib militer ya teman pro 2 atau WAMIL. Dan tentunya album studio kelima mereka, Arirang, yang dirilis di bulan Maret lalu, sukses juga nih mendominasi panggung musik global dengan memuncaki tangga lagu utama Billboard, baik album maupun single-singlenya. Nah, album tersebut bahkan memecahkan rekor ya sebagai debut album dengan pemutaran streaming terbanyak di Spotify sepanjang tahun 2026. BTS sendiri juga mencatatkan sejarah panjang bersama Recording Academy. Seluruh anggota BTS telah terdaftar sebagai voting members atau anggota pemilih Recording Academy sejak 2019. Meski pernah memborong 5 nominasi di kategori utama seperti Best Pop Duo atau Group Performance dan juga Best Music Video, BTS belum pernah membawa pulang piala gramofon emas tersebut. Dan saat ini BTS tengah disibukkan dengan rangkaian tour dunia setelah menyelesaikan rangkaian konser Eropa di Paris. Sebelumnya pada 19 Juli, BTS juga baru saja mengukir sejarah sebagai penampil dalam halftime final FIFA World Cup ya teman pro 2 di New Jersey, Amerika Serikat. Ya, apapun itu keputusannya, yang pastinya semoga yang terbaik gitu ya teman pro 2.

0: Teman pro duet sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: Hati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, thank you banget teman Pro 2 yang udah nemenin aku di Headless Manca ya di siang hari ini. Dan tentunya kebersamaan kita juga masih berlanjut sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. So, tetap stay tune ya teman Pro 2 karena masih banyak lagu-lagu yang bakal aku play buat kamu semuanya di hari ini teman Pro 2. Jangan lupa makan siang ya. Kesehatanmu itu penting teman Pro 2. Oke, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Rain Radio, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Juli.
1: Selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari bisa menjumpai kamu semuanya di Santai Siang dan masuk pada segmen Muda Kreatif. Pastinya pada siang hari ini nanti Nabila bakal kedatangan tamu spesial. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar bisnisnya di bidang kecantikan ya. Menghias wajah. Wih, rias wajah nih teman Pro 2. Alias make up artist. Nanti barengan sama Kak Jessica Sabrina Krista Felicia ya, yang akan hadir di studio program 2 RRI Madiun. Dan pastinya teman Pro 2 sampai nanti menjelang sore ceria pukul 17 waktu Indonesia Barat, Nabila bakal temenin kamu. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari bisa menjumpai kamu semua di Muda Kreatif untuk edisi hari ini. Spesial di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama pebisnis yang berkecimpung di bidang kecantikan gitu ya. Kita merias-rias wajah. Karena kita sudah kedatangan bintang tamu, dia punya bisnisnya make up artist, teman Pro 2. Sekaligus dia ini kayak mirip-mirip artis gitu. Karena memang sudah apa ya, sudah populer gitu lah istilahnya. Oke, kita sudah kehadiran gitu ya bintang tamu kita di studio program 2 RRI Madiun. Ada Mbak Gisel.
1: Halo.
0: Halo. Mbak Gisel KW.
1: Gisel KW.
0: Gisel KW. Iya. Yeah. Gisel bener apa Gisel KW nih?
1: KW 10 kayaknya.
0: Oke, okay, sudah ada Mbak Jessica, yeah. Sabrina, Krista, Felicia. Hai, boleh kenalan sama-sama teman Pro 2 nih.
1: Perkenalkan, aku Jessica Sabrina.
0: Biasanya dipanggil Jessica,
1: yeah,
0: ya.
1: Iya, dipanggil Jessica.
0: Oke, okay. Dan siang hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol seputar bisnisnya Mbak Jessica, yang mana beliau ini berkecimpung di dunia make up artis gitu ya. Jadi buat kamu nanti yang pengen kepo-kepoin Mbak Jessica ini, bisa banget di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh komen di live chatnya YouTube channel RRI Madiun. Nah, Mbak Jessica, ini kabarnya bagaimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, yeah. Kayaknya beberapa hari ini sibuk terus gitu ya. Di bulan, yeah, Juni kemarin itu.
1: Iya, yeah, karena banyak weddingan kan, kayak hampir full gitu.
0: Chaos gak?
1: Ya, yeah, chaos tapi senang lah
0: ya, yeah. Alhamdulillah. Jadi Juni full senyum.
1: Full senyum. Dan harus recharge energi juga ya.
0: Oke, kalau boleh diceritakan gimana sih Mbak perjalanannya nih sebagai make up artis, mungkin awal mulanya merintis gitu, boleh diceritakan dong kepada kita semuanya.
1: Kalau awal mulanya sih dari model ya, modeling kan aku dulu modeling, terus punya alat make up sendiri. Jadi kalau ada event-event modeling gitu, aku make up sendiri gitu. Terus kebetulan ada saudaraku yang pengen make up, terus make upin. Katanya banyak yang komen nih Mbak, bagus gitu. Oh, apa aku buat Instagram aja ya. Jadi kayak awal mulanya tuh memang iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng buat Instagram. Terus abis itu banyak yang follow, banyak yang booking makeup buat reguler gitu. Akhirnya reguleran dulu, terus ke wedding sampai sekarang.
0: Reguler gitu. Ini berarti event biasa gitu.
1: Iya, kayak wisuda, terus kayak buat-buat photoshoot gitu.
0: Jadi awalnya ke saudara sendiri, iya, coba-coba, akhirnya keterusan gitu.
1: Keterusan
0: ya,
1: sampai sekarang.
0: Wow. Dan ini Instagramnya apa nih kalau boleh tahu?
1: Jessica Sabrina _ Mua.
0: Oke, okay, Jessica Sabrina, yeah, sesuai dengan itu ya tulisannya.
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Ditambahin _ semua.
1: Yeah.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang pengen di make upin sama Mbak Jess biar cantik menawan rupawan, bisa banget kunjungi tuh di WhatsAppnya. Yeah. Di WhatsApp, di Instagramnya, sekaligus booking di situ. Sudah dari kapan nih Mbak Jessica?
1: Dari 2016, sudah 10 tahun ya.
0: 10 tahun, yeah, pas gitu ya. Dan apa suka duka, maksudnya perjalanan yang dialami, struggle-nya boleh diceritakan nih ke teman-teman Pro 2?
1: Sukanya ya memang karena di passionku di passionku, terus ya banyak dukanya juga sih sebenarnya. Kadang lokasinya, lokasinya terlalu jauh. Terus kayak berliku-liku, berkelok-kelok. Karena aku nyetir sendiri kan. Semua papa aku sendiri. Jadi kayak ya, aku harus melewati jalan yang berliku-liku, yang bahkan hanya bisa satu mobil aja. Terus jam 12 malam kadang harus berangkat. Jadi kayak wah, mereka tuh jam segini pada tidur ya. Yeah. Aku udah berangkat kerja gitu. Belum lagi nanti kalau dapat klien yang agak cerewet mungkin gitu. Terus kadang tuh banyak request-request yang memang suka aneh-aneh ya. Selain itu juga kayak kadang mantennya tuh welcome aja, tapi ada keluarganya yang agak-agak cerewet atau apa gitu. Jadi kita harus menghadapin semuanya gitu.
0: Jadi beragam gitu ya.
1: Iya, beragam.
0: Oke, paling jauh di mana nih waktu itu make upinnya?
1: Jawa Tengah banyak sih.
0: Jawa Tengah.
1: Yeah.
0: Tapi domisilinya?
1: Jawa Basisnya, Timur.
0: Oh, Jawa Timur.
1: Iya, Jawa Timur.
0: Berarti Jawa Tengah dan juga Jawa Timur.
1: Iya. Nih, ya.
0: Wih, keren banget tuh. Dan nyetir sendiri loh.
1: Nyetir sendiri.
0: Ini berarti selama ini gak ada asisten atau apa gitu?
1: Ada sih asisten, cuman mereka berangkatnya sendiri-sendiri. Karena kalau harus ikut aku dari jam 12, jam 3 kan gak mungkin kan. Jadi mereka kayak yang kusuruh prepare buat ambil melati dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka berangkatnya bareng-bareng tapi sendiri, gak sama aku. Jadi aku duluan, nanti asistenku nyusul gitu.
0: Soalnya biasanya kan asisten yang duluan, yang utama ini di terakhir gitu ya. Ini kebalik gitu ya.
1: Iya, kebalik.
0: Justru yang utama yang di awal, yang benar-benar bangun pagi banget, dini hari, sendiri lagi teman pro 2 tanpa asisten. Jadi benar-benar tidak ada asisten yang mua gitu.
1: Ada,
0: ketika di awal itu?
1: Ada sesekali sih. Itu kalau memang kukira lokasinya tidak mungkin aku harus sendirian gitu. Jadi kayak aku harus calling asistenku, kita berangkat lebih awal ya gitu. Nanti yang lainnya baru nyusul.
0: Paling jauh gitu. Jawa Tengahnya mana nih?
1: Jawa Tengah, Solo, Wonogiri. Pernah aku double wedding itu di Magetan sama di Wonogiri. Jadi kayak PP-nya Wirawiri. Oh, ini lumayan jauh banget ya gitu.
0: Diayahi dewe iku.
1: Iya. Jadi memang khusus manten harus aku sendiri. Harus aku sendiri. Kalau yang lainnya kayak pengapit, terus bridesmaid, keluarga itu baru asisten.
0: Baru asisten gitu ya, make up keluarga. Dan banyak orang yang menganggap bahwa profesi MUA ini kan kayak cuma sekedar hobi gitu ya. Apa sih yang menginspirasi Mbak Jessica gitu? Selain mungkin tadi ya, jadi modeling, terus ada yang minta, mungkin ada yang menginspirasi gitu.
1: Yang lebih menginspirasi tuh kayak ke zaman masa itu ya, masa itu tuh kurang deh kayaknya mua di Magetan tuh. Terus kayaknya yang lebih update tuh harus, memang harus ada gitu. Generasi-generasi muda tuh memang harus ada kan. Jadi kayak oh ya udah nih peluang nih gitu. Peluang buat aku buka MUA. Terus akhirnya nanti banyak yang booking. Jadi wah ini muanya muda, jadi bisa tahu apa ya, kayak keinginan kita anak muda tuh makeupnya seperti apa. Jadi kayak lebih mengikutin tren lah gitu.
0: Jadi Mbak Jessica ini tipenya yang makeup mengikuti tren atau ada stylenya sendiri nih Mbak Jess?
1: Kalau aku sih lebih ke ini ya, sesuai request aja ya. Tapi kebanyakan aku makeupnya karena basicku di Magetan ya, makeupnya minta Barbie look, Barbie look atau Korean look gitu.
0: Oh, masing-masing daerah beda-beda ya?
1: Iya, beda-beda. Kalau di Solo, di Jogja, itu kebanyakan mintanya yang basic-basic makeup yang kayak biasa natural-natural gitu.
0: Lebih natural look gitu ya.
1: Kalau di Magetan kan masih kebanyakan memang mintanya yang look gitu.
0: Beauty-beauty, Barbie, kayak gitu ya. Kan ada tuh, kalau di Solo kalau gak salah kan ada model Paes dan lain sebagainya.
1: Ada.
0: Itu berarti Mbak Jessica sendiri juga yang
1: menggarap. Iya, aku Paes sendiri.
0: Wow, dan itu butuh berapa lama untuk make up-in orang yang apa ya, look-nya tuh Paes?
1: Dari make up sampai Paes sanggul itu kurang lebih 3,5 jam.
0: Tiga setengah jam?
1: Iya, 3,5 jam.
0: Itu untuk
1: jam
0: yang menggarap Paesan ya?
1: Iya, untuk kepala aja ya.
0: Iya. Kepala gitu aja plus make up?
1: Iya.
0: 3,5 jam. Itu paling lama ya?
1: Paling lama.
0: Kalau paling cepet kira-kira?
1: Paling cepet kalau make up aja sejam.
0: Sejam udah selesai?
1: Itu karena kayak udah kepepet waktunya sih.
0: Bisa begitu ya ternyata ya. Jadi bergantung situasi dan kondisi. Terus ini nih, aku penasaran skill apa yang harus dimiliki sama MUA gitu. Apakah harus cuman bisa merias atau ada skill-skill lain yang memang perlu diperlukan oleh MUA gitu? Siapa tahu nanti ada generasi-generasi muda gitu ya yang terinspirasi sama Mbak Jessica gitu.
1: Skill sih harus ya. Karena aku yakin semua orang tuh bisa make up. Tapi skill nggak semua orang memiliki kan. Kadang tuh karena kayak kita tuh tangan-tanganan ya. MUA itu buat look yang sama tapi kok hasilnya beda ya, karena memang tangan kita berbeda gitu. Jadi kita harus asah lagi, kita harus kursus gitu. Terus ya buat apa? Buat portof gitu, lihat-lihat di YouTube gitu, jadi belajar gitu. Gimana sih ngerapiin alis, terus gimana sih buat look yang kayak gini? Gimana sih buat foundationnya biar gak dempul, biar tahan lama, itu memang harus dipelajari sih.
0: Oke, okay. Berarti dulu awalnya Mbak Jessica ini ada kursus atau
1: tapi gak
0: jangan-jangan
1: ada.
0: Buka kursus malah?
1: Nah itu sebenarnya ada sih yang pengen banyak sih yang pengen kursus, cuman ada beberapa aja yang ku ambil ya, nggak semua gitu.
0: Kenapa itu?
1: Karena aku basicnya memang otodidak. Tanpa kursus sama sekali sampai sekarang gitu.
0: Tapi emang udah buka kursus gitu ya, cuman beberapa gitu. Oke. Nah mungkin buat teman-teman Pro 2 kembali lagi yang pengen tanya-tanya sama Mbak Jessica, kepoin aja deh teman Pro 2 ya. Giselle KW nih, siapa tahu Mbak udah kegiatannya selain MUA apa, ngapain gitu, sibuk ngapain gitu. Karena dengar-dengar juga Mbak Jessica ini suka banget sama konten ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: sekali.
0: Jadi konten kreator dan sudah melalang buana, sudah bertemu dengan artis-artis. Nah mungkin nanti bisa diceritakan, sharing-sharing barengan sama teman-teman Pro 2 juga nih di sini. So stay tune aja ya teman Pro 2 di frekuensi 95,2. Kita jeda terlebih dahulu.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di Muda Kreatif Santai Siang bareng sama aku Nabila Nagari dan juga bersama dengan Mbak Jessica. Yo, kita lanjut ya. Jadi kalau ngomongin soal make up nih ya Mbak, kan tadi selain diperlukan skill, pastinya diperlukan apa ya, kepercayaan pelanggan juga gitu ya. Betul. Nah ini waktu pertama kali dulu turun sebagai MUA, ini cara membangun kepercayaan ke klien-klien, ke masyarakat ini seperti apa sih Mbak Jessica? Ada tips nggak?
1: Lebih ke branding di sosial media juga ya. Itu, terus abis itu kayak kita nge-treat kliennya tuh juga harus baik. Terus kayak kebetulan admin muanya kan aku sendiri ya. Jadi kayak, oh berarti aku harus menanggapi klien tuh dengan baik gitu. Kayak seandainya klien tuh bingung, jadi kayak kita tanya yang dibutuhkan apa aja kak. Terus kayak kakaknya pengennya kayak gimana gitu. Seandainya aku gak punya baju yang dia pingin, oh coba deh kita bantu, nanti kayak aku mengusahakan buat mungkin beli baru atau apa. Jadi kan klien wah percaya nih, gitu, percaya dan wah ini pelayanannya bagus gitu. Terus selain itu kita juga harus menjaga attitude ya di venue-nya. Jadi kayak kita harus ngobrol, terus sopan santun. Yang pasti jangan panjang tangan, dah itu aja. Karena kan di tempat wedding rame kan, rame, terus kayak banyak apa barang-barang klien gitu. Jadi kayaknya harus jaga lah, harus jagalah, jangan sampai kita panjang tangan ya, attitude lah yang penting.
0: Gitu. Good attitude ya yang utama nih teman Pro 2. Terus sekarang kan media sosialnya memang apa ya, kayak ibaratnya tuh menjadi etalase utama bisnis gak sih? Jadi sekarang tuh gampang banget. Tapi kalau menurut Mbak Jessica, antara Instagram sama TikTok, masuk ke TikTok juga gak Mbak Jessica?
1: Kalau muanya sih udah lama enggak ya. Lebih ke yang konten kreatornya aja.
0: Lebih ke konten kreator yang masuk TikToknya gitu ya. Kalau MUA-nya lebih ke Instagram. Nah itu tapi Mbak Jessica kan MUA. Attire-nya juga dari Mbak Jessica atau gimana?
1: Dari aku sendiri.
0: Dari Mbak Jessica sendiri. Dan sekarang sudah berapa koleksi tuh kalau boleh tahu?
1: Udah lumayan ya. Lumayan sih.
0: Lumayan ramah.
1: Iya.
0: Lumayan banyak.
1: Lumayan 100? Banyak. Enggak sampai sih, 100 belum sampai, belum semoga sampai aja ya.
0: Amin. Gitu. Kalau boleh tahu magetannya di mana sih, Mbak?
1: Aku di Sukomoro.
0: Sukomoro. Iya. Alamat lengkapnya kalau buat teman-teman Pro 2 mau ke salonnya?
1: Desa Tambak Mas, RT 6 RW 2, Kecamatan

0: Dead, terus abis itu alis, eyeshadow, blush on, lipstick, seperti itu.
1: Jadi untuk apa basic-basicnya itu ya?
0: Iya.
1: Untuk makeup pemula sendiri, MUA pemula, ada saran nggak kayak harus apa-apa-apa gitu yang dikenakan biar nggak apa namanya nge-crack atau nggak gampang keki atau
0: kalau itu lebih ke skill sih kalau aku ya.
1: Oh. Okay.
0: Jadi mending belajar aja dulu, belajar yang lebih. Ya lebih dulu lah, kursus dulu lebih. Sekarang kan banyak private-private ya, jadi mending ambil private aja dulu biar tahu cara-caranya gimana. Karena setiap MUA itu caranya berbeda-beda ya, gitu. Jadi mending private dulu, nanti baru upgrade ke produknya gitu. Kalau menurut aku sih produk sama aja ya, tergantung kita yang mengaplikasikan gitu.
1: Jadi walaupun ibaratnya kayak price-nya yang low, low budget, itu masih tetap oke gitu ya. Asalkan skill-nya diasah dulu gitu ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Karena banyak brand lokal yang memang kualitasnya tuh bagus gitu.
1: Contohnya apa tuh Mbak kalau boleh di spill?
0: Salah satunya LT Pro.
1: Oke. Itu brand lokal yang udah membumi gitu.
0: Hampir semua MUA yang yang baru pemula, yang sudah profesional pun pasti pakai LT Pro gitu.
1: Oke. Itu tuh buat tips juga ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen menjadi MUA, yang penting basic-basicnya dulu, skillnya dulu diasah, bagaimana caranya ikut les aja. Siapa tahu pengen les di Mbak Jessica, DM boleh aja dulu banget. Ya.
0: Boleh banget.
1: Di DM dulu aja. Terus dari Shaina Biah nih, kalau untuk pemula yang baru mulai belajar makeup, 3 produk yang wajib dimiliki apa? Itu tadi kan banyak tuh Mbak Jess.
0: Betul.
1: Paling utama nih. 3 produk yang wajib dimiliki apa saja?
0: Primer. Primer, terus kayak foundation. Foundation, bedak padat, bedak tabur. Itu pasti ya.
1: Itu pasti 3 sih yang utama ya berarti ya. Oke, jadi primer, foundation dan juga bedak tabur. Sisanya itu lebih ke sekunder berarti.
0: Iya, betul.
1: Oke, terus primer.
0: Setting spray ya, setting spray.
1: Setting spray. Itu untuk apa ya? Ngesetnya gitu
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, jadi kayak akhirnya tuh bisa lebih lebih nempel gitu.
1: Oke. Terus ada yang bertanya lagi nih, Kak, bedanya make up pada umumnya sama make up artis itu apa ya?
0: Aduh.
1: Nah ini kadang orang kan bingung gitu ya membedakan MUA, kok ada istilah MUA sama make up yang biasa gitu. Emang bedanya apa sih Kak?
0: Sebenarnya lebih kesama aja sih, cuman kayak penyebutannya aja sih yang lebih berbeda. Kalau di kota kan memang istilahnya MUA kan, jadi make up artist gitu. Kalau memang di masih di kampung-kampungan, prias gitu. Jadi sebenarnya lebih sama aja sih.
1: Sama aja ya. Cuman penyebutannya aja itu teman Pro 2, biar lebih keren aja.
0: Iya. Karena kan masa sih kita nggak pengen cari pasar di luar kota kan, jadi ya kayak. Padahal MUA, kalau MUA tuh lebih ke semua ya. Kecuali kalau makeup wedding, pasti mikirnya orang, oh ini makeup wedding nih pasti makeupnya tebel banget gitu kan. Kalau MUA bisa makeup reguler, bisa makeup buat acara apapun, sesuai bisa request ya. Betul.
1: Oke. Tren makeup yang lagi happening apa nih Kak? Ada yang tanya begini.
0: Kayaknya lebih ke Korean look ya.
1: Korean look ya. Yang kayak Barbie-Barbie gitu ya.
0: Iya betul, kayak apa namanya, Doyin.
1: Doyin
0: kayaknya.
1: Oke. Ah, gimana tuh Doyin?
0: Jadi kayak dibuat kantung mata di bawahnya gitu.
1: Justru malah dicari yang ada kantung matanya ini.
0: Iya, betul.
1: Nabila udah ada kantung matanya alam ini. Terus ada yang tanya nih, bagaimana mengembangkan bisnis makeup tanpa harus bergantung pada usaha-usaha wedding seperti stone atau terop? Nah ini kalau Mbak Jessica sendiri lebih kepada berdiri sendiri atau kayak kerja sama gitu?
0: Kalau aku awalnya memang berdiri sendiri ya, cuman karena aku ada paket wedding yang memang menyediakan semuanya, jadi aku mengajak kerja sama vendor-vendor lain gitu. Tapi tetap pada aku sendiri itu, gitu. Jadi kayak ya sabar sih, sabar, telaten aja, ditelatenin, terus kita asah skill, terus kita banyakin portof, jadi kayak orang-orang lebih percaya. Terus mulut ke mulut yang penting ya. Kalau kita ada temen, yuk makeup ke aku yuk gitu. Kalau nggak gitu, kita buat portof, tapi teman kita yang dibuat model gitu. Jadi

0: kayak teman kita jadi tahu, wah makeupnya Jess bagus ya ternyata gitu. Nanti kan otomatis kalau ada temennya yang cari makeup, makeup aja ke temanku, makeupnya Jess bagus kok, pasti kayak gitu.
1: Kan sekarang juga MUA kayak meng-hire namanya apa model gitu
0: betul.
1: Ya. Oke, terus ini ada yang tanya juga nih, Kak, cara menjaga riasan agar tidak luntur saat cuaca panas gimana sih? Intinya biar terus terlihat fresh, katanya gitu.
0: Iya itu, pakai primer, pokoknya pakai basic-basicnya dulu, primer, setting spray dulu, terus abis itu pakai foundation. Dan kalau untuk keseharian kita sesuaikan dengan ini ya, kebutuhan kulit kita ya, kayak moisturizer gitu. Tapi yang pasti kalau untuk makeup wedding seperti itu, memang kita sarankan untuk tidak memakai skincare ya. Karena kalau pakai skincare tuh muka tuh jadi licin kan. Jadi kayak lebih rawan longsor aja sih.
1: Oke, jadi sebisa mungkin hamin berapa nih Mbak biasanya?
0: Kalau bisa sih,
1: kalau buat teman-teman Pro 2 yang memakai produk-produk skincare ini di stop dulu ya. Yang mau punya acara wedding, di stop dulu selama kurang lebih hamin 1 bulan.
0: Hamin 1 bulan atau enggak hamin 2 minggu juga enggak apa-apa sih.
1: Untuk menjaga biar stay gitu,
0: betul.
1: Ya. Oke, sangat menginspirasi nih Kak Jessica dari Aura Aira. Semangat Kakak.
0: Terima kasih Aura Ari. Siapa Aura siapa?
1: Aura Aira.
0: Oh ya, Aura Aira. Terima kasih.
1: Dan ini tadi kan ada fakta yang udah Nabila bilang gitu ya. Mbak Jessica selain MUA ini juga sibuk banget. Sibuk banget ngonten nih. Kalau boleh di spill-spill ngonten apa aja sih Mbak Jessica ini?
0: Kalau lebih dikenalnya aku ngonten berkebaya ya. Jadi kayak mbak-mbak salting, bikin salting gitu. Pakai kebaya, pakai konde.
1: Oh waduh, putri-putri gitu. Putri-putri kayak putri-putri Solo, putri-putri keraton gitu berarti ya?
0: Iya, mungkin seperti itu ya. Jadi kayak lebih menonjolkan budaya sih. Karena kan kebanyakan anak-anak muda sekarang konten kreator kan jarang yang berkebaya ya. Jadi kayak lebih menonjolkan budayanya, kita dengan berkebaya menunjukkan ini loh, kita tuh anak muda, berkebaya tuh bagus gitu. Jadi bukan kok kayak kampungan, norak gitu, enggak. Jadi kayak budaya, terus kita juga menunjukkan sopan santun kita gitu. Jadi kayak kita tuh bangga dengan budaya kita sendiri gitu.
1: Oke, jadi sisi yang pengen ditonjolkan adalah budaya, terutama si kebayanya ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, kebaya.
1: Dan kalau dilihat ini kayak ada komedi-komedinya gitu enggak sih disisipin?
0: Iya. Iya, jadi kayak ngebuat salting-salting gitu.
1: Gimana?
0: Salting senyum-senyum.
1: Gitu. Itu berarti ngonten sendiri, Mbak, atau ada tim lagi nih?
0: Ada sih, ada tim.
1: Ada timnya sendiri lagi ya.
0: Wih, ada.
1: Jadi ngatur jadwalnya ini gimana nih? Kayaknya sibuk banget. MUA iya, ngonten iya, terus apa lagi nih kesibukannya selain itu?
0: Kalau sekarang sih lebih ke kayak ngejar pengen buat single lagu ya.
1: Wih. Penyanyi gitu juga nih?
0: Iya, belum, masih belajar-belajar aja sih.
1: Oh wow, kalau boleh di spill suaranya boleh dong.
0: Aduh,
1: nyanyi.
0: Aduh, aku malu banget.
1: Ada single nih udahan tapi?
0: Belum sih.
1: Belum, OTW?
0: OTW ya, ditunggu aja.
1: Oke, nanti buat teman-teman Pro 2 yang pengen denger, mungkin bisa di mana sih Mbak? Ada kayak YouTube channel atau Instagram?
0: Iya, nanti pasti
1: gitu?
0: Pasti akan di-upload di YouTube, terus di Spotify gitu. Jadi kalian bisa dengerin.
1: Keren banget sih. Kayaknya multi talent banget nih Mbak Jessica ya. Makeup bisa, ngonten bisa, nyanyi juga bisa,
0: menggambar juga bisa, guys. Jadi kalau kalian pengen pesan gambar Mbak, boleh dong digambarin. Bisa, saya menyediakan kok.
1: Ngelukis juga berarti?
0: Iya, ngelukis juga.
1: Oh wow, by kanvas atau by apa nih?
0: Kanvas bisa, terus kayak kertas bisa. Jadi kalau kertas tuh biasanya aku pakai pensil arang gitu.
1: Hah? Pensil arang?
0: Iya, jadi hitamnya tuh lebih pekat kayak sketch gitulah.
1: Oke, jadi sibuk banget ya, sesuai dengan requestan lah pengennya apa
0: betul.
1: Gitu ya. Terus biasanya kalau misalnya nih untuk prosesnya sendiri kan kalau Mbak Jessica dalam sehari biasanya berapa kegiatan gitu?
0: Nggak pasti ya.
1: Ngatur waktunya gimana sih kalau boleh dibagikan tipsnya ke teman-teman Pro 2 anak-anak muda ini?
0: Jadi kan kita pasti udah tahu ya, udah tahu yang kerjaan utamaku adalah MUA sama ngonten. Jadi kalau aku ada kerjaan MUA, dan kebanyakan MUA itu memang tidak mendadak kan bookingnya, jadi kayak jauh-jauh hari, jadi udah di notes dulu nih. Oh tanggal sekian ini ada MUA, berarti mungkin aku bisa ambil kontenan atau job endorse dan sebagainya setelah MUA gitu. Kalau nggak gitu, kalau hari itu full aku weddingan, berarti aku harus ambil jobnya di tanggal lain gitu. Jadi kayak ya memang harus bisa atur waktu sih.
1: Oke, gitu. Jadi harus di time management benar-benar gitu ya. Tapi paling susahnya apa nih Mbak? Maksudnya paling apa ya? Bikin pusing itu apa sih di antara bidang-bidang ini yang digeluti sama Mbak Jessica, di antara ngonten, make up, yang dua utama kan itu ya?
0: Iya,
1: yang paling bikin pusing yang mana nih?
0: Sebenarnya nggak terlalu pusing-pusing amat sih ya. Kadang kalau konten tuh yang pusing kayak mikir ide. Wah ini idenya apa ya? Kadang kan kayak kalau cuman ngonten-ngonten lucu-lucuan kayak prank salting gitu kan nggak terlalu nggak terlalu mikir-mikir banget ya. Yang mikir banget tuh kayak job-job yang endorse gitu, kayak udah ada rancangannya, ini harus gini-gini-gini. Jadi wah ini aku harus gimana ya?
1: Harus ngikutin aku berarti mikir, ya?
0: Iya. Jadi kayak wah aku mikirnya ini gimana ya?
1: Okay.
0: Terus gimana ya? Kadang tuh kayak sket kita sama pas di lokasi tuh kayak berbeda gitu. Jadi di lokasi tuh harus, wah ini kita harus rubah deh. Kita harus rubah, jadi kayak gitu, ya udahlah gitu.
1: Jadi bisa untuk apa ya, mengikuti keinginan Mbak Jessica sendiri gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Oke, luar biasa nih teman pro 2 ya. Jadi Mbak Jessica ini selain make up, ngonten juga, bisa ngelukis. Pokoknya buat teman-teman pro 2 yang pengen kenal dekat sama Mbak Jessica, bisa di mana Mbak Jess?
0: Bisa nonton di Instagram dulu aja lah.
1: Nonton di Instagramnya apa nih?
0: Jessica Sabrina Real.
1: A-L.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, real,
0: real,
1: not fake, fake ya. Jadi boleh kenalan di situ sama Mbak Jessica. Betul. Boleh kepoin, pengen tahu kegiatannya apa aja Mbak Jessica selama ini gitu ya. Mungkin pengen kepoin konten-kontennya seperti apa, bisa banget berkunjung aja di Instagram.
0: Betul.
1: Ya. Terima kasih banyak nih ya buat Mbak Jessica sudah sharing-sharing ke teman-teman Pro 2, dan pastinya semoga harapan yang diinginkan merilis singlenya segera terwujud.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: sukses
0: amin
1: untuk usaha bisnisnya, pokoknya amin, apapun itu yang dikerjakan Mbak Jessica.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 nih ya yang sudah mengikuti edisi Muda Kreatif kali ini, dan pastinya kita bakal bertemu lagi di edisi Muda Kreatif selanjutnya. Bye bye.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gua kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gua pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Mandi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih berangkat sama Jenny di siang hari ini. Teman Pro 2 kita ada di santai siang olahraga ya, dimana aku punya beberapa informasi olahraga yang tentunya bakal aku share ke kamu semuanya, teman Pro 2. Yang pertama kali ini agak kurang mengenakan. Timnas Indonesia mendapatkan kabar yang kurang menggembirakan nih, teman Pro 2. Jelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026, skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat 3 pemain saat bertanding di Stadion Komburi Thailand pada hari ini nanti, teman Pro 2, pukul 17 waktu Indonesia Barat. 3 pemain yang absen ini adalah Marcelino Ferdinand, kemudian Ragnar Orat Mangun, dan juga Justin Hapner. Nah, ketiganya tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Thailand, teman Pro 2. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membenarkan ya absennya ketiga pemain tersebut. Dengan kondisi itu, pelatih John Herdman hanya membawa 23 pemain dari total 26 nama yang didaftarkan untuk turnamen ini, teman Pro 2. Dari 23 pemain tersebut, posisi penjaga gawang diisi Nadeo Ergawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi. Nadeo diperkirakan kembali menjadi pilihan utama nih setelah tampil saat Indonesia mengalahkan Kamboja 5-1 pada laga pembuka. Marcelino dan Ragnar sejatinya juga belum tampil ya ketika Indonesia menghadapi Kamboja, dan keduanya hanya menyaksikan pertandingan dari tribun VIP bersama Muhammad Riyandi yang saat itu tidak masuk daftar susunan pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga berharap kondisi Marcelino dan juga Ragnar segera pulih sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya. Ia juga menjelaskan tempat Pro 2 bahwa sejumlah pemain memang masih menjalani proses pemulihan ya. Dan sementara itu Justin Hapner juga belum bisa bergabung karena tidak memperoleh izin dari klubnya Fortuna Sittard. Dan kondisi tersebut jadi terjadi ya lantaran Piala AFF 2026 tidak masuk nih dalam kalender resmi FIFA sehingga klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain. Nah, meski demikian teman Pro 2, Erik juga belum menutup kemungkinan nih kalau Hapner bisa menyusul bergabung apabila situasinya memungkinkan. Terlepas dari absennya 3 pemain tersebut, Indonesia tetap memburu kemenangan ya atas Timor Leste untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Tambahan 3 poin juga akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda sebelum menjalani laga yang diprediksi lebih berat untuk menghadapi Vietnam.

tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Timnas voli putri Indonesia siap memulai perjuangannya di ajang C5 Cup Women 2026. Turnamen yang mempertemukan 4 negara terbaik Asia Tenggara ini akan berlangsung dalam 2 leg. Dengan leg pertama digelar di Hanoi, Vietnam mulai dari 31 Juli hingga 22 Agustus. Indonesia akan menghadapi tantangan berat gitu ya teman-teman Pro 2 sejak laga pembuka. Tim Merah Putih dijadwalkan bertemu juara bertahan Thailand pada Jumat 31 Juli pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sehari kemudian Sabtu 1 Agustus Indonesia akan menghadapi tuan rumah di Vietnam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara pada laga terakhir Minggu 2 Agustus Indonesia akan berhadapan dengan Filipina mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kejuaraan ini menggunakan sistem setengah kompetisi. Artinya setiap tim akan saling bertemu satu kali dan tim dengan poin terbanyak akan keluar sebagai juara pada masing-masing leg. Persaingan dipastikan berlangsung ketat karena Thailand dan Vietnam masih menjadi kekuatan utama pada voli putri Asia Tenggara. Sementara Indonesia bertekad memperbaiki prestasi dan memberikan perlawanan terbaik. Usai menyelesaikan seluruh pertandingan di Vietnam, para peserta akan melanjutkan persaingan pada leg 2 yang digelar di Chiang Mai, Thailand pada 7 hingga 9 Agustus. Hasil dari 2 leg tersebut akan menentukan peringkat akhir C5 Cup Women 2026. Seluruh pertandingan Timnas Voli Putri Indonesia dapat disaksikan secara langsung teman-teman Pro 2 melalui Moji TV dan layanan streaming video. Dukungan masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjadi tambahan semangat bagi Sri Kandi Merah Putih untuk meraih hasil yang terbaik di ajang bergengsi kawasan Asia Tenggara ini.

0: kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

0: what it is, devil like Koji, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, nun teeth, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump on my door, why you tryna glitch?
1: Kabar membanggakan datang dari cabang olahraga hoki. Timnas hoki putra Indonesia sukses menjuarai Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026. Setelah finish di puncak klasemen akhir, teman-teman Pro 2, Indonesia mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Hasil itu diraih berkat 3 kemenangan, yakni mengalahkan Singapura dengan poin 4-2, Chinese Taipei A dengan 4-3, dan Chinese Taipei B dengan skor 10-1. Sementara dua laga lainnya berakhir imbang, yakni tanpa gol melawan Thailand dan bermain 3-3 saat menghadapi Korea Selatan. Sepanjang turnamen, tim merah putih tampil produktif dengan mencetak total 21 gol dan hanya kebobolan 9 gol. Gelar juara ini menjadi bukti peningkatan performa tim sekaligus modal berharga dalam persiapan menghadapi Asian Games 2026. Sebelumnya, skuad Indonesia berangkat ke Taiwan pada 24 Juli untuk mengikuti turnamen yang memang dijadikan ajang pemanasan menuju Asian Games, teman-teman Pro 2. Setelah meraih gelar juara, tim akan melanjutkan program persiapan dengan menggelar pemusatan latihan di Malaysia sebelum akhirnya tampil di pesta olahraga terbesar Asia tersebut.

Menurut Jonathan, gelar juara ini tuh bukan sekedar menambah koleksi prestasi teman-teman Pro 2, tetapi juga membuktikan bahwa olahraga Indonesia punya potensi yang sangat besar di cabang yang selama ini jarang mendapatkan sorotan. Ketika kesempatan, pembinaan, dan kerja keras berjalan beriringan, hasilnya bisa sangat membanggakan ya teman-teman Pro 2. Semoga keberhasilan timnas hoki putra di Indonesia ini yang berlangsung di Taiwan menjadi awal dari prestasi-prestasi berikutnya, sekaligus membuka mata masyarakat bahwa masih banyak pelatih atau atlet Indonesia yang berjuang membawa merah putih berkibar di panggung internasional. Dukungan kita sekecil apapun itu tentu akan menjadi tambahan semangat gitu ya bagi mereka untuk terus berprestasi.

Selamat ya untuk sekali lagi untuk Timnas Hoki Putra Indonesia. Semoga tren positif seperti ini tuh terus berlanjut gitu ya hingga Asian Games 2026 silam. Dan semoga semakin banyak cabang olahraga Indonesia yang mampu mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman

Timnas Indonesia mendapat kabar kurang menggembirakan jelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat 3 pemain saat bertanding di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat 31 Juli pukul 17 waktu Indonesia Barat. 3 pemain yang absen adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Orat Mangun, dan Justin Hubner gitu teman-teman Pro 2. Ketiganya ini kenapa gitu ya tidak mengikuti, karena dalam rombongan tim itu yang berangkat ke Thailand tidak ikut gitu ya. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji membenarkan absennya 3 pemain tersebut. Dengan kondisi itu, pelatih John Herdman hanya membawa 23 pemain dari total 26 nama yang didaftarkan untuk turnamen. Dari 23 pemain tersebut, posisi penjaga gawang diisi oleh Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi. Nadeo diperkirakan kembali menjadi pilihan utama setelah tampil saat Indonesia mengalahkan Kamboja 5-1 pada laga pembuka teman-teman Pro 2. Marcelino dan Ragnar sejatinya juga belum tampil ketika Indonesia menghadapi Kamboja. Keduanya hanya menyaksikan pertandingan dari tribun VIP bersama Muhammad Riyandi yang saat itu tidak masuk gitu ya dalam daftar susunan pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap gitu ya kondisi Marcelino itu dan Ragnar segera pulih. Semoga gitu ya teman-teman Pro 2. Amin, sehingga bisa memperkuat Timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya. Erick Thohir menjelaskan bahwa sejumlah pemain memang masih menjalani proses pemulihan gitu teman-teman Pro 2. Katanya, karena saya tahu ada beberapa yang masih recovery seperti Marcelino, Ragnar, ya kita lihat aja gitu ya katanya Erick. Sementara itu Justin Hubner belum bisa bergabung karena tidak memperoleh izin dari klubnya, Fortuna Sittard. Kondisi tersebut terjadi gitu ya karena lantaran Piala AFF 2026 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub tidak memiliki kewajiban melepas pemain. Meski demikian, Erick belum menutup kemungkinan Hubner bisa menyusul bergabung apabila situasi memungkinkan. Katanya sih kalau yang di Eropa tidak mudah ya mestinya, tapi katanya juga tidak tahu karena market transaksi masih belum ditutup gitu katanya. Terlepas dari absennya 3 pemain tersebut, Indonesia tetap memburu kemenangan atas Timor Leste untuk menjaga peluang lolos ke semifinal teman-teman Pro 2. Tambahan 3 poin juga akan menjadi modal yang sangat penting bagi skuad Garuda sebelum menjalani laga yang diprediksi lebih berat menghadapi Vietnam.

Menurut Jonathan, absennya 3 pemain memang menjadi tantangan yang mungkin sedikit berat gitu ya bagi timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun masih menjalani pemulihan, sementara Justin Hubner belum bisa bergabung karena belum mendapatkan izin dari klubnya. Kondisi ini membuat pelatih harus memaksimalkan gitu ya pemain yang tersedia, teman-teman Pro 2. Namun justru disinilah mental sebuah tim itu diuji gitu ya. Sepak bola bukan hanya soal mengandalkan pemain bintang, tetapi juga tentang kekompakan, strategi, dan bagaimana setiap pemain mampu mengambil peran ketika dibutuhkan, teman-teman Pro 2. Apalagi Indonesia kan gitu ya, datang dengan modal kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja, sehingga kepercayaan diri tim tentu sedang berada dalam tren positif gitu ya. Saya berharap gitu ya, Jonathan berharap siapapun yang dipercaya tampil sore ini mampu memberikan penampilan terbaik dan membawa Indonesia meraih 3 poin, teman-teman Pro 2. Semoga kemenangan bisa menjadi bekal penting sebelum menghadapi lawan-lawan yang lebih berat di pertandingan berikutnya. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia tentu menjadi energi tambahan gitu ya bagi Garuda untuk terus terbang tinggi. Mungkin segitu dulu aja, teman-teman Pro 2, deretan informasi santai siang kabar olahraga dari Jonathan. Nanti akan dilanjutkan oleh Kak Melody di santai siang kabar dunia entertainment. Tetap di Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun 95,2, teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siang teman pro 2. Kembali lagi ya tentunya bersama Melody nih, yang siap nemenin aktivitas dan juga mungkin istirahat teman pro 2 gitu. Kali ini Melody mau membacakan seputar tentang hiburan ya tentunya, dan juga gaya hidup gitu. Diinformasikan kabar gembira dari film Kado untuk Ibu menghadirkan kisah keluarga yang mengangkat makna kasih sayang melalui perjalanan sederhana seorang anak. Cerita tersebut dikemas dengan perpaduan drama, kehangatan dan juga humor yang ditunjukkan untuk dinikmati seluruh anggota keluarga. Produser Chance Parwis menjelaskan cerita berpusat pada Ara atau Lisa Adrina yang ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk ibunya. Perjalanan selama satu hari tersebut mempertemukan Ara dengan keluarga baru serta berbagai pengalaman yang sangat berharga gitu. Film ini juga menyoroti nilai-nilai kekeluargaan yang dinilai semakin dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dan melalui kisah yang sangat menghangatkan hati gitu ya, penonton juga diajak merefleksikan hubungan dengan keluarga dari sudut pandang yang berbeda. Chan menilai anak-anak memiliki cara berpikir yang seringkali lebih dewasa sehingga dapat menjadi refleksi untuk orang dewasa gitu. Dan kehadiran sejumlah karakter anak kemudian dikembangkan untuk menghadirkan perspektif polos yang mampu menyentuh penonton. Sementara itu penulis M. Ali Givari mengungkapkan nih ada ide cerita gitu. Berawal dari apa? Dari pengalaman menerima hadiah dari anaknya ya. Gagasan sederhana tersebut kemudian berkembang menjadi naskah yang menempatkan hubungan ibu dan juga anak sebagai inti ceritanya. Di sisi lain, sutradara M. Amrul Umami mengembangkan cerita tersebut melalui pemilihan pemeran yang dinilai mampu gitu untuk menghidupkan karakter masing-masing setiap tokoh itu karena sudah dirancang dan saling terhubung sehingga membentuk rangkaian kisah yang utuh dan juga emosional. Melalui Kado untuk Ibu, M. Amrul Umami ingin menghadirkan cerita tentang pentingnya mempererat hubungan keluarga. Film ini akan ditayangkan pada tanggal 6 Agustus dan diharapkan mampu mengingatkan penonton akan kehangatan keluarga.

0: video ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka bah, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok we ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Serial A Little White Lie menghadirkan drama persahabatan, romansa, serta rahasia masa lalu yang muncul kembali dalam reuni sekolah. Adaptasi bebas novel karya Titis Aga tersebut dikemas menjadi serial 8 episode dan juga tayang melalui platform Nextstream dan Netflix. Serial ini disutradarai oleh Monty Tiwa dengan naskah yang mengembangkan kisah kebohongan kecil hingga memicu berbagai persoalan yang rumit. Dan cerita ini, teman produa ternyata berfokus pada hubungan antar tokoh yang berubah setelah peristiwa masa lalu perlahan kembali terungkap kepada semua orang.

Kalista Aru memerankan Ocha, perempuan berusia 23 tahun yang dikenal sebagai murid berprestasi sejak duduk di sekolah dasar. Chiromi Kurnia tampil sebagai Adit, kakak kelas Ocha sekaligus pemilik hotel gala yang menjadi lokasi reuni. Selain keduanya, serial tersebut juga turut nih dibintangi oleh Junior Roberts, Maudie Efrosina, Andres Adelio, Totos Rasiti, serta Meisha Kana dalam karakter penting. Kehadiran para pemeran pendukung ini memperkuat konflik mengenai persahabatan, cinta, dan juga rahasia yang saling berkaitan sepanjang cerita. Dan kisah ini bermula ketika Ocha kehilangan pekerjaannya dan harus menghadiri acara reuni sekolah bersama teman-teman lamanya gitu. Dan reuni yang semula menjadi ajang melepas rindu justru membuka kembali nih kenangan serta persoalan yang lama tersimpan.

Pertemuan kembali dengan Adit membawa Ocha memasuki rangkaian peristiwa yang semakin rumit akibat kebohongan kecil yang pernah diungkapkan atau diucapkannya gitu ya. Situasi tersebut berkembang menjadi konflik yang melibatkan hubungan pribadi, persahabatan serta masa lalu beberapa karakter utama. Dan serial ini juga mengangkat tema mengenai konsekuensi sebuah kebohongan yang awalnya dianggap sederhana namun terus berkembang menjadi persoalan besar. Dan penonton juga diajak nih untuk mengikuti perjalanan para tokoh menghadapi pilihan yang sangat sulit sekaligus memperbaiki hubungan yang pernah retak gitu. Dan melalui perpaduan drama, romansa dan juga misteri, A Little White Lie menyajikan cerita emosional mengenai kejujuran serta kesempatan memulai kehidupan baru. Dan juga adaptasi tersebut mempertahankan gagasan utama novel sambil menghadirkan pendekatan berbeda dalam format serial televisi. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama, Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman, Kota Lama, Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kabar gembira nih bagi kalian para pecinta musik, karena grup musik Ungu menghadirkan lagu baru yang berjudul Utara Selatan yang dirilis bertepatan dengan perayaan 30 tahun perjalanan bermusik grup tersebut. Lagu Utara Selatan kini mengangkat kisah dua insan yang saling mencintai gitu ya, namun tidak lagi mampu berjalan ke arah yang sama. Kadang dua orang masih saling mencintai tetapi hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Utara Selatan kini lahir dari perasaan ketika kita harus menerima bahwa melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, melainkan memberi ruang agar masing-masing itu bisa melanjutkan perjalanan hidupnya. Dan melalui simbol arah mata angin yang berjauhan, utara dan juga selatan, lagu ini menggambarkan jarak emosional yang lahir dari perbedaan sudut pandang, prinsip serta pilihan hidup yang semakin sulit dipersatukan.

Dari sisi musik, Utara Selatan hadir dengan nuansa yang membawa pendengar bernostalgia pada warna musik khas ungu di era awal. Aransemen pop rock yang menjadi identitas band ini dipadukan dengan lirik yang sederhana. Namun emosionalnya membuat lagu ini tuh terasa lebih akrab sekaligus relevan gitu ya, teman Pro 2. Dan vokalis ungu ini Pasa mengatakan tuh bahwa aransemen lagu ini akan membawa pendengar bernostalgia gitu. Lewat Utara Selatan dinilainya seperti kembali ke warna musik ungu. Adapun perilisan lagu Utara Selatan juga menjadi bagian dari perjalanan 30 tahun Ungu berkarya. Bersamaan dengan hadirnya single Utara Selatan, Ungu

0: the station.
1: Call of the day.
2: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Film horor Indonesia Susana Santet Dosa di Atas Dosa atau Susana Witchcraft berhasil nih menembus jajaran film terpopuler dunia di platform streaming Netflix. Dalam pekan debut penayangannya periode 20 hingga 26 Juli 2026, film itu sukses untuk mengamankan posisi ke-9 dalam daftar top 10 non-English movies global setelah mengantongi 1,2 juta penayangan. Berdasarkan data resmi Netflix, film berdurasi 2 jam 15 menit ini mencatatkan akumulasi waktu nonton mencapai 2,8 juta jam nih sepanjang pekan pertamanya, dan juga cukup membuatnya menjadi satu-satunya film Indonesia di chart terbaru. Tak hanya mengunci tempat di jajaran tangga lagu global, Susana Witchcraft juga dominan di Asia Tenggara dengan merajai posisi puncak sebagai film nomor 1 di Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura.

mengusung narasi pembalasan dendam yang kental dengan unsur mistis gitu ya, teman Pro 2. Susana Witcraft atau Susana Santet Dosa di Atas Dosa menceritakan perjalanan seorang perempuan muda yang mempelajari ilmu hitam demi membalas kematian ayahnya. Sangat sadis sekali nih. Susana juga begitu dicintai oleh Bisman, yaitu penguasa desa yang sangat kejam. Namun Bisman malah menyantet ayah Susana hingga tewas karena haus kekuasaan. Dendam atas kematian sang ayah pun mendorong Susana untuk mempelajari ilmu santet. Ketika balas dendam, Susana menyadari kekuatan Bisman jauh lebih besar dari yang ia duga.

Di tengah perjalanan, ia jatuh cinta pada Pramuja atau Reza Rahardian ya, pria taat agama yang tak mengetahui rahasianya. Hingga akhirnya Susana dihadapkan pada pilihan meneruskan dendam atau mempertaruhkan segalanya demi cinta. Capaian Susana Witcraft di peringkat 9 tersebut menempatkan bersisian dengan deretan film internasional dalam daftar film non-bahasa Inggris terpopuler pekan ini. Puncak Craft film global pekan ini dikuasai Alice, Shadows of a Woman Brazil yang mencatatkan 16,2 juta viewers, yang disusul film Desir Meksiko Spanyol di posisi kedua dengan 14,9 juta viewers, serta The Debt Collector dari Thailand di peringkat ketiga dengan 7,6 juta viewers.

Oke, terima kasih ya teman Produa telah Melody telah menghadirkan ya berbagai informasi entertainment gitu. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga selamat siang menuju sore gitu. Sesaat lagi kita akan santai siang gitu. Tentunya Melody gak akan sendirian. Stay tune aja tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat, berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendak-Mu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
4: Yuk segera download RRI Digital.
5: Kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
6: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
5: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
6: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
5: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
6: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan. Di sini Jonathan enggak sendirian gitu ya, teman-teman Pro 2. Boleh dipersilahkan untuk mengenalkan diri gitu ya.
1: Halo. Hai. Halo, aku Melody nih, gabung lagi.
2: Aku muncul lagi nih teman Pro 2 di tengah-tengah mereka.
0: Halo Kak.
2: Hai. Panggilnya gak usah pakai Kak gak sih?
0: Oke. Okay.
1: Langsung aja ya.
2: Biar aku sebaik sama kalian aja.
0: Iya, yeah, halo.
1: Panggilnya langsung aja Anjani gitu boleh?
2: Iya, boleh. Kita kalau di radio seperti itu, guys.
1: Oke, okay, baik deh.
0: Kayaknya sore hari ini mau bahas yang santai-santai aja kali ya.
2: Boleh, sambil nyantai ya.
0: Apa ya, main-main kecil gitu kali ya.
2: Boleh, seru kayaknya nge-games ya.
0: Iya, kalian mau gak main ini, This or That?
2: Mau gak ya?
1: Mau gak?
0: Harus mau dong.
2: Kalau gak mau gimana?
0: Kalau gak mau aku matiin ini mic.
1: Boleh deh, boleh. Melody sepakat aja sih.
0: Oh, yeah.
2: Oke, sepakat, boleh.
0: Aturannya itu gampang ya Kak, sama Melody.
1: Apa tuh?
0: Aku kasih dua pilihan, nanti teman-teman wajib pilih salah satu gitu ya. Gak ada jawaban benar atau salah.
2: Betul.
0: Dan sebisa mungkin jangan jawab dua-duanya gitu ya. Atau kayaknya gak tahu gitu, jangan. Oke?
2: Oke,
0: siap. Udah siap belum?
1: Aduh,
2: deg-degan nih.
0: Ada tiga Kak, ada cinta-cintaan, terus ada random, dan ya campur random sama cinta-cintaan. Mulai dari cinta-cintaan dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Kak Anjani dulu atau Melody dulu?
1: Mungkin
0: gimana?
2: Melody dulu ya,
0: gak apa-apa.
2: Mau bilang yang tua dulu.
1: Apa yang tua dulu?
0: Melody dulu aja deh. Kalau Melody mending nembak duluan atau ditembak duluan?
1: Aduh, itu bukan pertanyaan Jo.
0: Iya, itu jebakan.
1: Itu udah mutlak gitu. Iya, ya tentunya
0: apa?
1: Ya ditembak duluan.
0: Ditembak duluan. Kenapa Kak Melody? Kok suka ditembak duluan?
1: Karena aku cewek Jo.
0: Oh iya sih.
1: Yang pertama aku cewek, yang kedua aku gengsi.
0: Oke. Okay.
1: Yang kedua gengsi. Aku gengsi.
0: Iya, malu gitu
1: meskipun,
0: ya kalau...
1: Meskipun aku udah suka duluan.
0: Iya.
1: Ya. Nah itu aku gak bisa gitu langsung aku suka lo sama kamu. Enggak. Enggak gitu.
0: Iya. Okay.
1: Jadi aku lebih baik menunggu.
0: Menunggu.
1: Menunggu untuk diberi kepastian.
0: Peka lah, minimal dia peka dulu gitu ya Kak Melody. Biar
1: iya.
0: Biar nanti Kak Melody-nya yang ditembak, bukan Kak Melody yang nembak gitu ya.
1: Gitu.
0: Kalau Anjani, maaf aku masih kaget ya. Kalau Anjani, love language-nya words of or of affirmation atau physical touch? Physical touch.
1: Aduh. Enggak ada di keduanya itu lagi.
0: Oh, enggak ada di keduanya. Pertanyaan berikutnya deh kalau gitu.
1: Kalau nggak ada terus apa?
2: Kan biasanya kan ada act of service ya, yang lebih ke situ maksudnya.
1: Oh, iya.
0: Kenapa Kak kok milih act of service?
2: Aku lebih suka di treat ya. Daripada cuma kata-kata doang.
0: Oh iya sih. Lebih terbukti sepakat gitu cintanya.
2: Betul.
0: Iya. Lanjut ya, Melody. Kenalan dari sosmed atau dikenalin teman?
1: Dikenalin sosmed atau gimana?
0: Kenalan dari sosmed atau dikenalin teman?
1: Jujur, kalau aku sama yang sekarang kenal dari sosmed.
0: Kenal dari sosmed? Kenapa Kak kok lebih suka kenal dari sosmed?
1: Karena gini, mungkin karena awalnya dari temen, tapi kita gak ngerasa dari temen, soalnya memang dia yang memulai gitu ya. Dia yang memulai buat fallback dong.
0: Fallback dong. Gemes ya, fallback dong gitu.
1: Dong,
0: terus kamunya gimana? Kamu nge-fallback langsung atau masih nanti dulu deh. Gitu.
1: Kalau aku sih fallback enggak ya?
0: Gitu.
1: Lihat dulu kali ya profilnya.
0: Oke. Okay.
1: Ini gimana ya?
0: Gitu. Tapi ada postingannya Kak Melody?
1: Ada postingannya. Dia kayak spill dikit boleh enggak sih?
0: Boleh.
1: Dia lebih suka kayak naik gunung
0: gitu. Naik gunung.
1: Cowok gunung.
0: Kak Melody lebih suka gitu ya sama cowok gunung gitu.
1: Aduh, ya gitu deh pokoknya.
0: Angel pokoknya.
1: Terus akhirnya fallback aja deh.
0: Fallback aja
1: deh. Iya, terus akhirnya untuk yang memulai DM dan lain sebagainya tuh selebihnya dia gitu.
0: Oh, mm-hmm. Topik selanjutnya dia gitu ya. Next ke Kak Anjani.
2: Oke.
0: Pasangan yang humoris atau romantis?
2: Humoris sih.
0: Humoris. Kenapa, Kak?
2: Apa ya, lebih enak kalau dihibur gak sih? Kalau romantis iya tuh apa ya, kan gak mungkin ya tiap hari romantis. Ya mungkin sih, tapi iya, kayak kita lebih butuh hiburan tiap hari gak sih? Itu kalau aku ya.
0: Oke.
1: Jujur sepakat. Kenapa kok humoris gitu?
0: Oh,
1: ya
0: kalau Kamela dia juga suka sama yang humoris gitu.
1: Iya. Tapi kenapa, Kak? Tapi 50-50 sih.
0: 50-50.
2: Romantis juga bau gitu ya.
1: Kalau misalnya dia ngasih coklat,
0: itu
1: bentuk dari romantis gak sih?
0: Iya.
1: Romantis gak sih? Terus ngasih coklat atau enggak gini? Udah makan belum? Udah go foodin.
0: Oh, itu bukti pembuktian cinta gitu ya.
1: Kalau misalnya udah makan, ya udah dimakannya nanti malam.
0: Lagi ngerasa terbang gitu ya, Kamela di situ.
1: Ya udah, kita terima aja gitu.
0: Next ya, Kak Anjani. Pilih lebih LDR atau putus aja, nggak usah LDR?
2: Waduh. LDR oke sih. Aku masih tipe orang yang bukan yang kayak sawak, LDR aku nggak bisa gitu. Enggak sih. Dicoba dulu. Kalau nggak berhasil ya udah. Bukan yang antipati sama LDR, kan ada ya kayak aku mau pindah ke sini, ya udah putus aja. Enggak sih, aku bukan yang usahain dulu lah.
0: Jadi Kak Anjani menjaga gitu, menjaga hubungannya.
2: Betul.
0: Karena kalau kenalan sama orang baru kan juga capek ya, Kak Anjani.
2: Betul. Karena saya tipenya setia ya.
0: Lanjut ya, ke Kak Melody. Random ya, Kak Melody.
1: Baik, Jo. Apa tuh, Jo?
0: Kalau kamu punya kelebihan gitu ya, kelebihan dari Tuhan gitu ya, bisa baca pikiran orang atau bisa menghentikan waktu. Kak Melody.
1: Aduh, Jo.
0: Gimana? Gimana, Kak Melody?
1: Itu randomnya random banget, Jo.
0: Iya, jujur.
1: Kalau aku lebih ke menghentikan waktu, Jo.
0: Kenapa, Kak Melody?
1: Karena gini, Jo. Kalau misalnya baca pikiran orang tuh jatuh hati, sakit hati.
0: Kenapa kok sakit hati?
1: Nanti bisa tahu pikiran kamu sebenarnya tuh aslinya nih, kamu berteman baik sama aku, tapi pikiran-pikiran kamu tuh sebenarnya enggak baik. Sebenarnya kayak terpaksa gitu. Jadi jatuhnya aku sakit hati. Itu skip aja deh. Aku lebih baik menghentikan waktu gitu.
0: Menghentikan waktu di situ juga kamu hentikan, langsung skip selanjutnya gitu. Semoga punya keajaiban seperti itu ya, Kak Melody. Kayaknya harus tidur dulu baru punya keajaiban kayak gitu.
1: Di mimpi aja.
0: Iya, di mimpi aja. Next, Kak Anjani, punya uang banyak tapi waktu sedikit atau waktu banyak tapi uang pas-pasan?
2: Uang banyak, waktu sedikit deh kayaknya. Di dunia ini aku sih gak butuh duit gitu. Terlalu jujur ya.
0: Kalau berarti kalau Kak Jani ditodong sama seleb gitu ya. Apa 1 menit belanja gini-gini berarti langsung ambil semuanya gitu ya.
2: Iya, mau. Ambil emas aja enggak sih, nanti bisa jual lagi.
0: Oh iya, benar juga sih.
1: Investasi gitu ya.
0: Investasi, ekonomi.
2: Betul.
0: Ekonomi lagi dan lagi. Kak Melody. Selalu telat 10 menit atau selalu kepagian 1 jam?
1: Kalau yang kebagian 1 jam itu gak mungkin sih, Jo.
0: Gak mungkin.
1: Ya, warga plus 62.
0: Warga plus 62. Bangunnya pas-pasan.
1: Bangunnya pas, kadang juga bisa kepagian. Tapi kadang juga mepetnya mepet banget. Jadi lebih ke telat 10 menit gitu.
0: Telat 10 menit.
1: Telat 10 menit. Bahkan bisa juga kalau misalnya kena lampu merah gitu ya, di jalan OTW buat ke tempat RRI tercinta gitu. Terus ternyata kita bukan terhalang macet, tapi kenapa? Terhalang lampu merah yang sangat banyak itu loh. Madiun ini banyak banget lampu merah.
0: Apakah Melody pernah punya peristiwa gitu lucu yang bisa dibagikan kepada teman-teman Pro 2?
1: Apa tuh ya? Mungkin saat berkendara kali
0: saat
1: ya.
0: Saat berkendara, kenapa? Gimana itu?
1: Kalau saat berkendara mungkin ya lucu apa sedih ya, Jo?
0: Lucu. Apa aku aja deh yang cerita buat
1: kayaknya tapi lucu deh Kak Jo. Iya deh, Jo aja deh mending.
0: Gini Mbak, jadi kan aku punya temen ya, namanya Amel lah sebutannya.
1: Oh gitu.
0: Jadi iya, jadi dia jam sebelumnya gitu ya, sehari sebelum kita hari Senin, Minggu malam dia udah bilang gini Kak Melody.
1: Apa?
0: Jam 7 pagi kita harus udah di, pokoknya udah sampai gitu di ruangan gitu ya. Terus setelahnya nggak ada yang balas kayak itu malam itu nggak ada yang balas. Terus kita udah tidur semua mungkin ya. Terus besoknya hari Senin kita berangkat lalala. Dia di 07.00 masih bisa kayak gini. Kok udah jam segini ya? Itu si Amel bilang kayak gitu Kak Anjani. Keren gak sih Kak Melody? Nah terus dia pikir OTW dari rumahnya dia itu sama RRI itu cepet gitu.
1: Padahal
0: dia OTW tuh belum OTW ngeluarin motor, nyetater segala macam lalala. Apel itu 07.30 dia datang 07.33.
1: Oke, masih tertolong gak tuh?
0: Masih tertolong, okay, dia dari belakang itik-itik-itik. Dia ketawa-tawa gitu. itu termasuk
1: kayak cerita
0: lucu
1: temen
0: sih.
1: Aku, Jo.
0: Cerita temen kamu, Kak Melody. Gimana kalau cerita temen kamu?
1: Aduh, jujur ya, itu kurang lebih sama. Jadi udah karena 0733 itu kebetulan mungkin mereka sudah siap semua. Dan akhirnya pada akhirnya sampai 0735-an.
0: 35 Kameladina.
1: Terus pintu gerbang udah ditutup. Akhirnya montornya taruh di depan gerbang.
0: Terus
1: ya udah ngikutin apel gitu. Iya.
0: Masuk tanpa motor.
1: Tanpa motornya
0: motornya
1: di depan gerbang depan karena gerbangnya sudah ditutup ya. Akhirnya ya tetap mengikuti meskipun sudah sampai mau Pancasila gitu.
0: Tapi tetap mengikutilah ya, enggak apa-apa kan.
1: Gitu. Kalau sama ya berarti teman kita ya.
0: Saya kira teman kita sama kayaknya. Kamu ada di posisi itu deh kayaknya. Maksudnya ada di posisi itu maksudnya menyaksikan teman-teman kita itu gitu loh Kamela.
1: Ya, oke. Next aja nggak sih, Jo? Yang terakhir kali ya, Jo.
0: Terakhir ya buat Kak Anjani di sesi ini. Bisa boleh ngomong semua bahasa atau bisa ngobrol sama hewan?
2: Ngomong semua bahasa dong.
0: Ngomong semua bahasa.
2: Semua bahasa. Kayaknya lebih bermanfaat ya kalau misalnya kita mau kerja di luar negeri. Apa?
0: Iya, betul.
2: Keluar negeri gitu ya. Dan bisa juga kita kerja jadi translator. Duitnya
1: itu duitnya banyak banget tahu. Anjani itu uangnya menurut aku bisa buat bangun masa depan.
2: Kayaknya dari tadi aku ngomongnya duit mulu ya, jadi mata duitan gitu.
1: Lagi dan lagi in this economy.
0: Kenapa ya aku bilangnya kok uang-uang dari mulu dari tadi ke Kak Anjani?
2: Enggak, aku yang mengarahkannya ke duit gitu.
1: Iya, memang uang di era sekarang itu memang sangat-sangat
0: krusial. Seru ya kayaknya main Disordered ini. Nanti mungkin dilanjut lagi ya Kak Melody, Kak Anjani, tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi gitu ya di santai-santai sore gitu.
1: Santai siang
2: menuju sore.
1: Iya betul.
0: Sebelum menutup perbincangan akhir ini gitu ya, akhir sore ini, boleh gak sih Jonathan main lagi? Tapi kayaknya cuma 3 pertanyaan aja gitu.
1: Oke.
2: Boleh.
0: Tadi kan mulai dari Kameldi, sekarang ke Anjani dulu ya.
1: Oke.
0: Dia 10/10 tapi jarang ngabarin.
1: Nilainya jadi 5.
0: Jadi 5. Iya, kenapa Kak? Kasih.
1: Ya jarangnya tergantung dulu ya. Dia jarangnya karena kerja. Kalau kerja masih oke lah, tapi kalau karena enggak disempetin ya no ya.
2: Bener, sepakat.
1: Harus tahu ininya dulu ya, alasannya dulu ya.
2: Sesibuk apa sih ya?
1: Iya, sampai enggak sempet ngabarin.
0: Gitu.
1: Patut dipertanyakan ya.
0: Nah, kesibukannya patut dipertanyakan.
1: Betul.
0: Next Kak Melody.
2: Apa Jo?
0: Dia 10/10 tapi masih sering bahas mantan.
2: Aduh,
1: 0 ya.
2: 1 deh.
0: 1 deh. Oh, masih bisa di
2: siapa
0: ini ya.
2: Siapa tahu nih ya. Dia bahasnya terkait tentang ternyata si mantan aku ini dia sekarang udah berprestasi di Jepang gitu.
0: Gitu. Jadi masih tapi di situ posisinya cowok kamu ngebanggain cewek lain, gimana dong?
2: Aduh, kalau untuk posisi yang di situ mungkin aku agak marah
0: sedikit, agak marah dan sedikit tidak
2: sedikit, sedikit.
0: Sedikit tidak.
2: Iya, mungkin yang pertamanya gitu. Wow, keren ya. Nanti kita pasti harus bisa ya, mungkin lebih banyak lagi duit kita untuk di enggak di negara kita aja tapi di negara orang lain seperti dia dan lebih dari dia.
0: Next Kak Anjani. Dia 10/10 tapi posesif banget.
1: No ya.
0: No.
1: Kurang suka kalau diposesifin ya.
2: Jujur sepakat nih sama.
0: Sama.
1: Karena kita cewek kali ya.
0: Kenapa Kak?
1: Gak enak gak sih kayak kalau posesifnya kalau kayak sampai parah yang harus ngepap setiap menit kayak lagi sama siapa gitu. Coba pap nggak percaya gitu kan dia.
0: Ya
1: itu repot ya, maksudnya kan mengganggu kita.
0: Aktivitas
1: juga
0: kita juga punya kesibukan gitu. Maksudnya Kak Anjani juga punya kesibukan gitu.
2: Nggak semua dunia itu tentang kamu.
0: Asik, itulah. Itu udah punchline gitu. Sepakat. Ya punchline sore hari ini gitu. Semuanya gak melulu tentang dia ya Kak Melody.
2: Iya dong, kita juga punya kesibukan sendiri.
0: Nah, silahkan marah-marah boleh kok Kak Melody di sini.
2: Jadi misalnya kalau maupun aku pergi dengan siapapun, kalau misalnya aku udah ngomong, setidaknya aku memang mau pergi dengan temen reuniku nih gitu. Udah selesai, gak perlu samping duduk kamu tuh siapa. Terus kamu berangkatnya tadi bareng siapa? Itu, aduh itu sakit sih.
0: Sakit, ribet ya.
2: Itu ribet sih, mending kita putus aja deh sampai sini aja kita.
0: Kalau Kak Melody di posisi itu langsung putus ya
2: dong,
0: gitu ya.
2: Iya dong.
0: Langsung putus. Semua apa tadi Kak Melody kata-katanya?
2: Karena semua hal bukan hanya tentang kamu.
0: Kan tentang kamu gitu, tentang dia gitu ya teman-teman berdua. Kayaknya seru banget gitu ya lihat pilihan, pendapat, dan alasan dari Kak Melody dan Kak Anjani juga. Ternyata kayaknya seseorang yang kelihatannya sempurna pun tetap punya hal kecil yang bisa jadi pertimbangan.
1: Betul.
0: Gitu. Mungkin Kak Anjani ada sepatah dua kata buat pendengar teman-teman berdua gitu.
1: Apa ya? Iya betul tadi sih kayak gak bisa 10 bulat ya. Gak bisa genap 10 pasti tetap ada kekurangan ya dibalik kelebihannya. Jadi ya pintar-pintarnya kita untuk gimana yang masih bisa diterima atau di apa tuh namanya ya?
0: Diterima atau di apa?
2: Dipetik.
0: Dipetik bukan.
2: Dimasukkan.
0: Diseleksi, dimasukkan bukan.
2: Di
1: ya intinya diterima, maksudnya kita bisa menerima itu dan it's okay gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang udah ditoleransi, maksud aku gitu. Yang masih bisa ditoleransi, it's okay. Tapi kalau kayak udah nggak bisa, ya mending nggak usah aja sih, daripada kitanya juga banyak menuntut ya.
0: Sepakat. Karena mungkin kayaknya setiap orang juga punya standar gitu ya, dan pandangan masing-masing. Betul. Sampai di sini dulu gitu ya teman-teman Pro 2, barengan aku Jonathan,
2: aku Melody,
1: dan juga aku Anjani.
0: Jangan kemana-mana karena bakal ada next session gitu ya di sore ceria bersama Kak Anjani.
1: Betul. Dan nanti juga ada dari Maisa Foundation teman Pro 2 yang bakal hadir di RRI tentunya.
0: Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia.
2: Teman.

0: Info Pro 2. Semula 5,2 Pro 2 Ren Madu, teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, BMKG memprediksi musim hujan di Indonesia mulai datang secara bertahap pada pertengahan Oktober 2026 setelah puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Wilayah Indonesia bagian barat diprediksi menjadi kawasan pertama yang menerima hujan, kemudian pada November kondisi hujan mulai meluas ke berbagai daerah termasuk sebagian besar Pulau Jawa meski intensitasnya masih berada di bawah normal. BMKG juga menyebut fenomena El Nino diprediksi bertahan hingga awal 2027 dengan puncaknya pada Desember 2026. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, Miley Cyrus mengumumkan pengerjaan album studio ke-10 miliknya yang kini telah memasuki tahap akhir. Ia mengungkapkan bahwa karya terbarunya didedikasikan sebagai sebuah narasi perjalanan cinta baik terhadap pasangannya Max Morando maupun bentuk penerimaan terhadap dirinya sendiri. Ia menambahkan romansa yang dirasakan menjadi benang merah yang menyatukan seluruh lagu dalam album tersebut. Album terbaru Miley Cyrus ini diperkirakan akan meluncur dalam beberapa bulan mendatang sebelum gelaran Grammy Awards pada Februari 2027. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rrd.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya, terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis, makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madiun untuk mantar baik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di sore ceria barengan sama aku Anjadi teman Pro 2 di hari ini ya. Di sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dan juga topiknya menarik banget nih teman Pro 2. Pasti buat kamu yang ingin ya mendapatkan pengalaman baru atau belajar di luar negeri, ayo kita merapat ke YouTube-nya Pro 2 ya teman Pro 2. Kamu juga boleh banget komen-komen, nanya-nanya di situ, tulis aja nanti bakal aku tanyain. Nah di sore hari ini teman Pro 2, kita sudah kedatangan perwakilan dari Maisha Foundation nih teman Pro 2, yang punya program Maisha International Program atau MIP, yang dimana ini mempunyai program beasiswa belajar ke Jepang. Wah menarik nih ya teman Pro 2. Sudah hadir di studio ya teman Pro 2, kali ini ada Kak Andi Widodo ya, selaku project directornya MIP dan juga public relation and kemitraannya Maisha Group nih teman Pro 2. Kita sapa terlebih dahulu, selamat sore Kak Andi.
1: Halo, selamat sore Kak Anjani.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat, segar.
0: Oke, baik. Hari ini kita bakal ngobrolin gitu ya Kak Andi terkait dengan program beasiswanya dari Maisha Foundation ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya, sebenarnya Maisha Foundation sendiri ini tuh apa sih Kak?
1: Oke, jadi Maisha Foundation ini masuk kategori yayasan begitu ya. Jadi di kami adalah mengelola CSR-nya dari perusahaan-perusahaan Maisha Group. Perlu kami sampaikan bahwa kami ada 25 perusahaan. Wow. Dan terbagi menjadi 8 sektor di perusahaan Maisha Group. Tentu kalau di wilayah Madiun sudah tidak asing lagi dengan yang namanya dealer Honda Chun Motor. Nah,
0: betul.
1: Itu adalah salah satu perusahaan Maisha Group begitu ya. Kalau di Ponorogo itu ada Maisha Hotel, kemudian pabrik es yang sudah menjadi ikoniknya Kabupaten Ponorogo. Kemudian ada Bank Artaya yang pusatnya ada di Caruban. Kemudian ada cabangnya di Magetan, Madiun, di Ponorogo. Ada koperasi SDM dan beberapa perusahaan yang lain. Kita ada di Surabaya, di Bali, di Jakarta, Makassar. Kemudian perusahaan kita juga ada di negara China.
0: Wow.
1: Begitu. Nah, dari ya masing-masing perusahaan itu tentunya kita tidak hanya 100% ketika sudah ada hasilnya tidak untuk ke perusahaan saja ya. Tetapi kita kembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya wadah yang membidangi tentang kegiatan itu adalah tentang pengembangan sumber daya manusia yang kita kemas dalam acara gitu. kayak kuis ya. Yaitu di program Maisha International Program atau MIP namanya. Di 2026 ini baru saja di bulan Juni kemarin kita sudah menyambut kepulangan mereka dari negara Jepang. Gitu Mbak Anjani.
0: Oke, jadi beragam jenis perusahaan ya, tapi ini Maisha juga punya nih Maisha Foundation yang mewadahi nih teman-teman yang ingin belajar dan juga punya pengalaman belajar di luar negeri ya, khususnya di Jepang. Nah, kenapa Jepang nih Kak Andi? Boleh di-spill nih, kenapa harus Jepang gitu?
1: Iya, sebenarnya program kami ini namanya kan Maisha International Program ya.
0: Okay.
1: Jadi sudah jelas kalau itu memang programnya di luar negara Indonesia. Karena memang internasional. Jadi kenapa Jepang? Ini memang ada sejarahnya. Bapak CEO kami namanya Bapak Bobby Wibowo itu di tahun 2000, jadi artinya sudah 26 tahun yang lalu, beliau juga merasakan mengenai program ini.
0: Okay.
1: Begitu. Ya tentunya kalau 26 tahun yang lalu beliau juga masih setingkat SD SMP ya? Lah ya mungkin ya sekitar itu iya. Sehingga ketika beliau di tahun 2017 itu memulai kembali, ingin mengulang kembali momen tersebut, tetapi tidak untuk keluarganya, tidak untuk dirinya sendiri, tetapi ditorehkan atau dirubah, diberikan kepada masyarakat umum yang ada di Madiun Raya, begitu. Nah, di tahun 2017 itu memberangkatkan di batch pertama, kemudian kita memberangkat kembali di batch 2 itu 2019. Sebenarnya mulai tahun 2019 itu kita harus memberangkatkan setiap tahun begitu ya. Tetapi karena memang kemarin ada kendala COVID ya secara global.
0: Iya, betul.
1: Kemudian kita break dan baru dapat kesempatan kembali itu di tahun 2024. Kemudian kita memberangkat kembali di tahun 2026. Begitu, jadi sudah 4 kali.
0: Sudah 4 kali nih teman Pro 2.
1: Iya.
0: Nah, tujuannya sendiri membuat MIP ini apa sih Kak Andi?
1: Tujuannya adalah memberikan mimpi kepada anak-anak daerah, yang khususnya mereka itu mempunyai mimpi yang besar, begitu Mbak Anjani. Mempunyai mimpi yang sangat besar, dan tentunya ini ada di daerah kecil ya. Kalau di daerah Kota Madiun, Kota Ponorogo, ini kan termasuk kota-kota kecil begitu ya. Maka mewadai itu sehingga kita punya pemikiran bahwa anak-anak daerah harus kita berikan atau kita apa ya istilahnya, kayak merubah yang biasanya hanya melihat sesuatu di sekitar Madiun, Jawa Timur, ataupun ya luar, paling enggak ya luar Jawa begitu ya. Maka kita fasilitasi untuk membuka jendela dunia lebih luas, tidak hanya melihat di YouTube, tidak hanya membaca di buku atau beberapa sosial media, tetapi langsung kita hadirkan langsung di negara tersebut ya. Tujuan kita adalah saat ini masih kerjasamanya dengan negara Jepang. Jadi kenapa alasannya? Alasannya yaitu membuka wawasan yang lebih luas, membawa anak-anak daerah agar memiliki pengetahuan yang lebih. Tetapi tidak hanya pada belajar saja ya, tetapi harapannya setelah ada kegiatan ini, mereka pulang dari negara Jepang, ada sesuatu perubahan pada diri mereka yang bisa ditularkan, bisa diajarkan kepada teman-temannya yang ada di sekitar. Begitu Mbak Anjani.
0: Berarti nggak mandek di dirinya sendiri ya.
1: Betul.
0: Inspirasinya bisa menginspirasi teman-temannya, begitu teman Pro 2. Nah, program ini tuh ditujukan untuk siapa aja sih? Maksudnya siapa yang boleh ikut nih, Kak Andi?
1: Untuk program ini kita tujukan kepada anak-anak daerah, khususnya di Madiun Raya, itu tingkat SMP kelas 7 dan 8 atau kelas 1 dan 2. Iya, kalau angkatan kita kan penyebutannya 1 dan 2 ya. Sekarang 7 dan 8. Sekarang tuh jam di kelas 7 dan 8 kita berikan kesempatan kepada mereka. Gitu, anak-anak SMP.
0: Berarti yang belum ada ya yang programnya yang untuk jenjang lainnya untuk saat ini?
1: Sementara belum. Mudah-mudahan nanti ada beberapa program yang bisa kita kerjakan bersama.
0: Ditunggu tapi ini, ya nih.
1: Tapi ini SMP sederajat ya. Jadi dari MTS itu boleh ya? Boleh. SMP sederajat.
0: Oke. Menarik teman Pro 2. Kemudian ini tuh berapa lama sih mereka akan berada di Jepang gitu, Kak Andi?
1: Untuk jangka waktunya atau lamanya di sana kurang lebih 10 hari.
0: Wow.
1: Kurang lebih 10 hari kita ajarkan di sana dengan beberapa kegiatan-kegiatan, yaitu mengunjungi beberapa tempat yang mempunyai sejarah tinggi di Jepang. Kemudian kita mengunjungi beberapa pengolahan produk-produk ada di Jepang, di sekolahan, mengunjungi gubernur atau pejabat yang ada di Jepang. Kemudian kita mengunjungi beberapa tempat yang mempunyai sejarah tinggi di negara Jepang. Begitu, jadi di sana itu tidak jalan-jalan, tetapi memang belajar. Iya. Belajar
0: sambil jalan-jalan. Seru banget sama Pro 2. Aku jadi ikut, tapi kayaknya aku gak qualified nih.
1: Iya, karena sudah lewat ya.
0: Jauh. Oke, cara ikutnya nih, gimana nih Kak Andi?
1: Kalau cara ikutnya mudah sekali, kita selalu memberikan informasi di berbagai platform kami, di berbagai sosial media di seluruh perusahaan kami, baik di Maisa Hotel, Cun Motor, Bank Artaya, Koperasi SDM, Daxtro, dan beberapa perusahaan kami selalu mengupdate itu, sehingga kalau ingin mendapatkan informasi itu, teman-teman bisa langsung follow aja berbagai perusahaan kami di perusahaan Maisa Group itu, betul. Gitu ya. Kemudian kami juga memberikan informasi ke sekolahan-sekolahan dengan berbagai informasi yang kami sampaikan. Tentunya ini akan bisa langsung masuk ke sekolah-sekolah sehingga bisa mendapatkan informasi secara detail. Gitu.
0: Oke, kalau syarat pendaftarannya nih, gampang atau susah sih? Penasaran juga nih.
1: Syaratnya enggak, karena memang awalnya yang harus dipenuhi adalah kelas 7 dan 8.
0: Oke.
1: Begitu. Kelas 7 dan 8, kalau sudah memenuhi satu syarat itu, maka harus daftar sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Contohnya, mereka juga harus mempunyai dari sisi akademik, kemudian punya prestasi yang lain, dan yang lebih utama mereka harus mempunyai yang namanya kemampuan, talenta tentang seni budaya. Begitu. Ya, karena memang ini lebih seperti pertukaran budaya ya. Dua budaya menjadi satu, sehingga ketika di sana tidak hanya mengunjungi saja, tetapi juga menampilkan budaya-budaya yang ada di Indonesia.
0: Oh, berarti dari pesertanya ini juga menampilkan penampilan gitu kan?
1: Iya, tari-tarian. Oh, kebanyakan di tahun ini memang ada 8 peserta. Jadi di tahun 2026 ini, ketika kami di bulan Maret, di bulan Maret itu kami sudah share berbagai informasi di berbagai platform kami, surat ke sekolah dan sebagainya. Yang daftar itu ada 1229.
0: Wow,
1: ya, betul.
0: Sayang ya.
1: Iya, jadi 1229 dari kota Kabupaten Madiun sama Ponorogo. Sementara kuota kita berikan kepada daerah tersebut, begitu.
0: Okay.
1: Kemudian dari 1229 itu kita seleksi dengan puluhan juri. Ya, karena kalau satu juri kan mungkin berhari-hari ya. Ada puluhan juri yang menyeleksi dari 1229, kemudian kita langsung saring menjadi 30. Begitu.
0: Okay.
1: Nah, dari 30 itu kemudian kita nilai mana yang punya bakat dari seni budaya, mana yang punya bakat atau kemampuan dalam bahasa Inggris, dan beberapa prestasi-prestasi yang lain. Sehingga dari 30 itu kita olah kembali, kita minta untuk mengirimkan berupa video, yaitu berupa video menayangkan kemampuan conversation-nya atau dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Kemudian

0: dari 16 ini kita wawancara secara offline. Begitu. Iya, okay, secara offline kita langsung mewawancarai dari 16 besar itu dengan orang tua, kedua orang tuanya, sehingga kita bisa menggali. Karena dari konsepnya beasiswa ini kita harus menggabungkan tentang pemahaman dua-duanya, orang tua dan peserta. Begitu. Jangan sampai peserta orang tuanya itu sangat berminat sekali, tetapi pesertanya tidak terlalu minat karena dipaksa orang tuanya, begitu ya. Atau sebaliknya, pesertanya yang minat tapi orang tuanya tidak minat. Jadi ini dua-duanya harus balance. Tidak boleh salah satu itu yang minat, begitu. Okay. Nah, setelah wawancara kita bisa menilai, karena ketika wawancara 16 besar itu kita ada 14 juri yang kita hadirkan, mulai dari psikolog, kemudian dosen bahasa Inggris, kemudian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, kita juga menghadirkan Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur. Kan internal dari perusahaan Mesa Group, beberapa pimpinan dari Dakstro, Chun, dan yang paling penting dari beberapa juri atau 14 juri itu diketuai langsung oleh founder perusahaan Mesa Group, namanya Ibu Ripka Sivilia. Beliau yang mempunyai peran penting tentang sejarah berdirinya perusahaan Mesa Group ini di tahun 1986. Dimulai dari pabrik es, begitu. Nah, setelah wawancara selesai, kita menetapkan sidang. Setelah selesai jam 4 sore, kita sidang sampai jam 9 malam. Kemudian kita tentukan siapa yang lolos menjadi 8 besar. Dari 16 itu kita saring kembali menjadi 16 besar. Itulah cerita tadi Mbak Ajani. Seleksinya berapa yang dikirim. Jadi kita tidak asal comot kemudian kita kirim, enggak, tetapi memang melalui proses yang sangat panjang ya. Betul.
1: Biar ini juga yang benar-benar minat dan juga berbakat nih.
0: Betul.
1: Jadi kalau bisa aku simpulkan tadi, persyaratannya adalah kamu kelas 7 dan 8, punya bakat dan juga bisa bahasa Inggris. Betul ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan punya tekad ya untuk mengikuti seleksinya. Karena memang namanya beasiswa ya, teman-teman, harus diperjuangkan. Nah, yang didapat sama peserta nih, beasiswanya nih mencakup apa aja, Kak Andi?
0: Kalau beasiswa didapatkan memang banyak sekali ya, tentunya pengalaman ya.
1: Betul, yang paling utama kan
0: pengalaman, betul. Jadi setelah dari Jepang itu mereka mendapatkan beberapa insight yang sangat merubah, begitu ya, sangat merubah mereka dalam hal berpikir dan lain sebagainya. Karena sebelum berangkat pun kita kasih pembekalan. Ada pembekalan mengenai grid. Jadi di Maisa Hotel, di Maisa Group itu ada yang namanya grid, begitu ya, nilai-nilai atau value grid. Kemudian ada kita kasih critical thinking. Kemudian kita kasih atau pembekalan materi tentang budaya di Jepang. Okay. Kemudian cara makan, karena kalau di sana kan nggak ada apa pakai tangan itu kan nggak ada ya, atau pakai garpu sendok itu kan nggak ada, mereka kan pakai sumpit. Dan beberapa budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di Jepang itu kita ajarkan, kita berikan materi itu satu hari full, sehingga itu akan menjadi modal mereka ketika di sana itu sudah tidak terlalu kaget. Jadi kita bertanggung jawab, tidak hanya mendapatkan peserta 8 kemudian langsung kita berangkatkan, enggak. Dan yang paling penting di sini semua itu gratis 100%. Jadi mulai dari biaya hidup, biaya perjalanan, kemudian biaya akomodasi, pembekalan dan lain sebagainya, itu semuanya sudah ditanggung oleh Maisa Foundation.
1: Gratis.
0: Begitu.
1: Itu sih gratis. Yang ditunggu-tunggu ya, nomor 2. Semuanya gratis tuh nomor 2, soalnya kamu benar-benar niat nih buat daftar. Dan kalau beruntung ya, kalau misalnya kamu benar-benar aku pengen banget gitu, pasti kamu bisa nih teman pro 2. Nah, ini mau buka lagi di bulan apa nih, Kak Andi? Kalau boleh spill.
0: Sebenarnya ini kan program tahunan ya, program tahunan, dan kita ini kerjasamanya secara resmi dengan pihak negara Jepang, begitu. Nah, kalau memang kita yang mengirimkan ke negara Jepang, kita yang mengirimkan ke Jepang itu harus menunggu surat resmi dari negara Jepang untuk harus mengirimkan sekian peserta, begitu. Karena setiap tahun yang diminta oleh Jepang itu berbeda. Di tahun 2024 itu

0: hanya 4, kita mendapatkan 4 kuota, 4 aja gitu, 4 kuota. Di tahun 2026 ini kita mendapatkan ada 8 peserta begitu. Di tahun 2019 itu kurang lebih berapa ya, sekitar 13-an kalau nggak salah, 12 atau 13 peserta begitu. Itu di batch yang ketiga.
1: Oke, berarti ini ada lagi mungkin tahun depan ya, karena di tahun ini sudah berangkat nih teman prodi.
0: Iya, iya.
1: Persiapannya boleh loh mulai sekarang, siapin belajar bahasa Inggrisnya. Kemudian bakatnya nih boleh dipersiapkan mulai sekarang nih teman prodi. Kita beralih ke pertanyaan di YouTube ya, kan ini udah banyak banget yang nanya-nanya. Mungkin mereka juga penasaran ya. Ada dari @rakarakis media, pertanyaannya gimana caranya bisa mendapatkan beasiswa ini Kak? Syaratnya apa aja? Tadi sudah dijawab ya. Gak apa-apa, sudah terjawab. Kalau yang mau tahu boleh geser ini YouTube-nya, nanti bisa diulang, nanti bisa dilihat kembali. Kemudian dari Lurah Ponorogo, beasiswa ini apakah belajar aja atau nantinya bakal nerus magang kerja? Gimana Kak?
0: Kalau magang kerja enggak ya? Kalau magang kerja enggak, karena kan masih SMP ya, masih SMP. Jadi di sana konsep dari penerima beasiswa Malaysia International Program itu kita ajarkan hal-hal baru, kita perkenalkan sesuatu yang baru. Kemudian mereka harus mencerna, mereka harus memahami, kemudian mereka harus merealisasikan ketika pulang ke Indonesia. Begitu. Jadi hanya disuruh belajar, hanya disuruh mengamati, mengobservasi, kemudian para peserta ini disuruh untuk mengimplementasikan dari apa yang sudah mereka dapatkan di negara Jepang selama 10 hari itu. Jadi bukan untuk bekerja gitu ya. Sekali lagi bukan untuk bekerja. Tetapi kalau memang mereka nanti setelah lulus kuliah atau apa yang ingin berkarir, perusahaan-perusahaan kami sangat terbuka kalau mereka ingin bergabung dengan kami.
1: Wah,
0: begitu.
1: Itu juga poin plusnya nih teman berdua. Yeah. Kemudian ada dari @agus @elimaz. Apa yang membuat Kakak sangat ingin belajar ke Jepang? Apa yang menarik dari negara tersebut? Ini mungkin pertanyaannya ditujukan kepada pesertanya ya. Tapi kalau dari Kandi sendiri juga sudah pernahkah?
0: Kalau saya sendiri belum pernah ke Jepang ya. Saya ini mengurusi, ya, saya ini mengurusi yang ketika proses ini, proses seleksi, karena di sana itu mereka tidak di istilahnya tidak untuk sendiri gitu ya. Mereka kemana-mana tidak sendiri, tetapi kami juga ada pendamping begitu. Dari Malaysia Foundation kita ada dua biasanya. Jadi kalau di sana kegiatannya apapun itu sudah terorganizer secara baik, dan kami juga ada pendamping. Tahun ini ada dua pendamping. Jadi di sana mereka tidak khawatir akan hilang, akan tersesat dan lain sebagainya, karena memang sudah terorganizer dengan baik. Nah, kalau alasannya apa di Jepang, tadi sudah saya singgung alasan awalnya ya. Bapak CEO kami 26 tahun yang lalu pernah ke sana, tetapi program kami ini bukan khusus ke Jepang gitu, enggak. Tetapi sementara yang kita lakukan adalah di Jepang, karena memang ada historinya, ada hubungan yang baik sampai sekarang, sehingga kita masih fokus ke negara Jepang.
1: Oke,
0: begitu.
1: Baik. Kemudian ada dari Danau Ake, harus bisa bahasa Jepang berarti Kak ya? Enggak harus.
0: Ya tidak. Betul.
1: Karena tadi yang dibilang Kak Andi banyak, karena ada pendampingnya, jadi di sana aman kalau misalnya bisa bahasa Jepang. Tapi bahasa Inggris ya harus ya, karena seleksinya menggunakan bahasa Inggris juga teman Brodu ya.
0: Iya.
1: Oke, next dari Aminarsis nih, ada berapa pelajar atau mahasiswa yang nantinya bakal berangkat ke Jepang Kak?
0: Kita hanya pelajar ya, mahasiswa tidak ada karena kelas 7 dan 8 SMP sederajat. Yang tahun ini, di tahun 2026 ini ada pendaftar 1229. Kita seleksi sampai terakhir itu ada 8 peserta yang kami kirim. Gitu.
1: Kemudian dari Ahmad Putra Idris, berapa nih yang harus dibayar buat ikut program ini dan berapa lama nanti di Jepangnya? Bisa sekalian jalan-jalan dong.
0: Sudah kami jawab ya tadi ya. Gratis. Selama 10 hari.
1: Oke. Okay,
0: kecuali baik. kalau misalkan di luar begitu ya, dengan kesepakatan mau pergi kemana gitu ya.
1: Okay.
0: Mau pergi kemana yang di luar dari schedule yang sudah kami buat begitu ya, dengan kesepakatan seluruh peserta, kalau semisalkan ada yaitu di luar apa program kami gitu ya, bisa jadi ada tambahan biaya, bisa jadi karena memang itu di luar dari program kami. Misalkan kami sudah mengatur dengan kunjungan ABC, misalkan ada 10, kemudian orang tua atau peserta dan lain sebagainya, ada tambahan mengunjungi kemana kayak gitu ya, belajar sendiri lah maksudnya. Apakah itu ada biaya? Tentunya kalau di luar dari sudah peraturan atau ketentuan kami, ya itu beda cerita. Gitu. Tetapi ya, selama ini masih aman.
1: Yang intinya gratis ya, teman-teman, berdua, nggak dipungut biaya apapun. Kemudian cara daftarnya gimana? Kudu bisa bahasa Inggris dong. Kalau belum bisa, piye kak?
0: Untuk daftarnya kita melalui link ya. Jadi tidak ada pendaftaran secara offline, mengisi formulir, menulis itu nggak ada. Kita semuanya melalui link, melalui online. Kemudian kalau tidak bisa bahasa Inggris seperti apa? Kalau daftar boleh-boleh saja, silakan daftar. Tetapi kalau memang pada waktu penilaian kemampuan bahasa Inggris, kemudian bahasa Inggrisnya tidak bisa sama sekali, ya tentunya sudah bisa disimpulkan untuk nilai bahasa Inggrisnya rendah, kan begitu ya. Kalau rendah otomatis kan ya
1: Gak lolos. Ya, teman berdua. Oke. Kemudian dari Febriati Monza, kalau boleh tahu benefit apa aja yang didapat setelah selesai program? Biasanya kalau pendaftarannya banyak, tiap program untuk berapa peserta, audisinya susah nggak ya?
0: Ya seperti pertanyaan ini sudah terjawab semuanya.
1: Iya,
0: ya.
1: Nanti boleh diputar ulang ya, teman berdua. Ya. Benefitnya tadi banyak banget,
0: banyak.
1: Udah disebutin sama Kak Andi di depan ya. Coba diulang lagi nanti diputar kembali. Kemudian kalau udah terpilih nih di Jepang, nanti tanggung jawab dari Maisa atau harus sedia sangu dewe-dewe?
0: tidak boleh membawa uang saku sepeser pun, tidak boleh. Begitu, karena memang semua biaya perjalanan, biaya hidup selama di sana, biaya transportasi di sana, itu semua sudah ditanggung oleh Maisa Foundation.
1: Mantap.
0: Jadi kalau ada ketahuan peserta yang membawa uang saku, maka bisa saja itu dibatalkan. Karena memang sangat ketat, peraturannya sangat-sangat ketat dan nggak boleh.
1: Betul-betul. Bahaya juga kalau ada yang ide just tip gitu ya.
0: Nggak boleh, karena memang kita juga harus mempelajari tentang budaya ada di Jepang. Begitu. Bahwa budaya di Jepang itu kalau anak-anak setingkat masih pelajar yang mereka belum bekerja, itu tidak boleh membawa uang saku. Gitu. Keluar rumah itu mereka tidak pegang uang, tidak boleh. Jadi kalau ada apapun itu tetap orang tua yang bertanggung jawab, yang membelikan kayak gitu.
1: Oke, positifnya ini semuanya berarti sudah ditanggung teman berdua. Enggak perlu repot-repot bawa uang saku, karena semuanya gratis.
0: Betul.
1: Oke, dari Rudi Dwi Yuniantoro nih, batch 4 bulan Juni lalu malah enggak boleh bawa sangu, semua sudah ditanggung Maisa. Mantap. Ini testimoninya nih teman berdua.
0: Kan peserta itu ya.
1: Wow. Oke. Okay.
0: Mungkin loh ya, dia kan tahu.
1: Oke. Sudah habis nih pertanyaannya ya, teman Pro 2. Sebagai penutupnya, ada tips nggak sih dari Kak Andi buat teman-teman Pro 2 yang mau ikutan nih, persiapannya apa aja gitu? Harus menyiapkan apa mulai dari sekarang? Mungkin yang mau ikut di tahun depan gitu.
0: Ya, untuk tipsnya yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang, teman-teman, mengasah diri, belajar yang rajin, belajar hal apapun, semakin banyak talenta, semakin banyak kemampuan, semakin banyak hal yang dipelajari, itu akan semakin memudahkan bagi teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri ikut dalam program MIP ini. Itu aja Kak Anjani. Jadi lebih ke bagaimana cara untuk upgrading diri aja gitu.
1: Oke, baik. Jadi kualitas diri kamu harus selalu diasah nih teman Pro 2, apalagi terkait dengan bakat dan juga bahasa Inggris, biar nanti waktu seleksi kamu bisa nih ngalahin peserta-peserta lainnya dan juga bisa dapat ya salah satu beasiswanya dari Maisa International Program. Okay. Thank you banget ya, Kandi sudah hadir di Studio Pro 2 yang pastinya ini akan jadi informasi yang sangat penting ya buat teman-teman yang punya mungkin adik ataupun anaknya yang masih kelas 7 dan juga kelas 8. Boleh nih dibujuk, ayo ikutan ini seru. Kalau misalnya anaknya belum tahu gitu, boleh diinformasikan sebanyak-banyaknya nih teman Pro 2. Yang kepo gimana detailnya boleh ke Instagramnya Mesa Foundation ya.
0: Betul.
1: Yang juga sudah kita collab tadi, bisa cek juga di Instagramnya @rrpro2madiun. Oke teman Pro 2, sekian dulu Sore Ceria edisi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Sore Ceria edisi selanjutnya. Bye bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono.
2: Tapak Sejarah.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang, tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Inspirasi Pro 2. Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: pertama dan satu-satunya dari Indonesia. Astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 FM dari Madiun, teman terbaik kamu. Selamat petang teman Pro 2. Sambil kalian nonton timnas ya. Senang sekali bisa kembali hadir untuk kalian semuanya setelah tadi ada Anjani. Nah sekarang giliran Bagas nih yang once more bakal hadir lagi hingga dengan tengah malam nanti. Ada beberapa acara seru dan menarik ya. Sambil menikmati jelang weekend kalian. Gimana nih hari ini? Semoga aja jadi benar-benar hari yang terbaik untuk kalian semuanya dan bisa membuat happy gak hanya buat kalian sendiri tapi juga buat orang-orang di sekitar kalian. Semangat, yuk kita lanjut nih. Masih ada banyak single-single yang udah kita siapin buat kalian semuanya untuk memanjakan kalian semuanya di petang hari ini sambil ngopi sambil nonton bola ya. Semangat nih, kita lanjut dan masih di program Sore Ceria untuk edisi kali ini.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: RRI.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Mengapa ya huruf Arab ditulis dari kanan ke kiri? Dikutip dari World Atlas, para peneliti dan sejarawan berteori bahwa arah penulisan dipengaruhi oleh media yang digunakan. Menurut sejarawan, abjad non-Latin seperti Arab dan Ibrani dinilai rumit untuk ditulis para sarjana yang menggunakan gulungan. Mereka merasa lebih mudah untuk memegang gulungan dengan tangan kiri dan menulis dengan tangan kanan. Penulisan di sisi kiri gulungan terhalang oleh tangan, dan para ulama lebih suka menulis dari paling kanan. Namun, ada pula teori yang menyebut penulisan huruf Arab dari kanan dipengaruhi media pahat. Kebiasaan menulis seperti ini sudah ada sejak dahulu kala karena adanya kebiasaan mereka yang membuat tulisan dengan cara memahat. Ketika memahat, maka otomatis tangan kanan memegang palu, sementara tangan kiri memegang pahat. Lalu pahatan dibuat dari kanan ke kiri, memudahkan mereka untuk melihat tulisan yang sudah dipahat.

Okay, teman Pro 2, gimana nih buat kalian semuanya yang mungkin aja baru nonton bola ya? 3-0 nih akhirnya. Tadi kita kesulitan untuk menjebol gawang Timor Leste ya, tapi akhirnya kita bisa menang. Dan biar tambah seru, abis ini seperti biasa nih teman Pro 2, hari ini tanggal 31 Juli akhir bulan, kita bakal seru-seruan di program Music Live Chat ya. Yang mana di malam hari ini bakal hadir ada Ola Eleanor. Ola Eleanor bersama dengan Angga. Oke, sesaat lagi nih teman Pro 2, jadi pastikan kalian tetap stay tune ya.

Music Lancet. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan, kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811-800-105. Nanti Kangga bakal balik lagi. Mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi deket. Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke,
1: okay, terus? Karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020, terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID, jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta gitu. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempat kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti dan, itu sih.
0: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
1: benar.
0: Semuanya punya lagu loh, gila.
1: Semuanya punya lagu
0: dan berhasil semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: Itu. Serius. Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
0: Dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah tiga tahun
0: ya, oke.
1: Tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: nggak seperti biasanya ya udahlah.
1: Nggak seperti biasa gitu ya. Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi, terus abis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Wah, ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua ajang pencarian bakat tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu kayak, jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya. Jadi
0: lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya. Maksudnya, wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya, nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya nggak sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih? Gantian, ada antriannya.
1: Betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman Pro 2. Okay. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali
1: aja.
0: Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya.
0: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama gitu. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke.
1: Jadinya,
0: ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1-10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Seperti itu sih.
0: Iya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?

0: seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta sih. Tuh kayak ya nantilah maksudnya.
0: Okay. Sih harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
1: Betul, karena gue cuma punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh Mas ini punya lagu gitu. mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Lagi banget ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali. Nggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Gak tau akhir tahun ini. Kalau gak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya?
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Okay, jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya kalau emang relate. Terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu mungkin?

0: ada yang pengen disampaikan?
1: Apa ya?
0: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: sama
0: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di Music Classy berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

Kita balik lagi ke Madiun ya teman perdua. Nah habis ini program Q&A bakal hadir untuk temenin kalian semuanya. Kita bakal ngobrol dengan siapa? Nanti bakal hadir sesaat lagi ya. Oke, dan ntar juga bakal hadir program curhat ya, dengan topik dan juga obrolan yang seru juga pastinya. Pokoknya komplit dari malam hari ini bakal manjain kalian semuanya. Stay tune ya teman perdua di FM 95.2 dan tentu saja di aplikasi RRI Digital pastinya.

Okay, teman berdua, thank you masih bersama dengan Bagasya di malam hari ini. Nah, kita bakal seru-seruan saat lagi dengan salah satu musisi dari timur nih, teman berdua. Jauh-jauh dari Papua loh, teman berdua ya. Nanti Bagas akan telepon-teleponan sama dia. Yang pasti kalian juga udah banyak yang tahu dalam waktu beberapa minggu atau bulan ya. bulan ya. Itu merilis beberapa lagu dan ternyata musisi yang satu ini baru merilis album yang berjudul Together Again nih, teman berdua. Wow, kira-kira dari siapa? Okay, namanya adalah Bona Pascal nih, teman berdua. Dia ini adalah seorang solois yang masih ya tergolong muda juga nih, teman berdua, dan karirnya juga udah dari tahun 2013 ya, dan udah banyak lagu-lagu pastinya. Nanti kita akan nanya-nanya udah ada berapa album dan berapa single yang udah dia bikin sama project yang terbaru yang barusan dia rilis nih. Oke, okay? Kita bakal ngobrolin all about Bona Pascal dan juga albumnya yang terbaru, teman berdua, akan hadir saat lagi untuk kalian semuanya di Q&A di malam hari ini.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Okay, teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal ngobrol sama Kak Bona Pascal ya teman Pro 2, yang mana ini merupakan singlenya yang terbaru yang berjudul PHP. Nah sebelumnya ini Kak Bona ini juga merilis single laki-laki. Sebenarnya laki-laki ini remake single lama ya, yang udah dirilis di tahun berapa ya, kalau gak salah 2013 atau 2014. Dan dia ini seorang musisi yang berasal dari Papua nih teman Pro 2. Seneng banget nih Bagas pengen ngobrol terkait apa namanya, yang namanya musisi-musisi dari timur ini benar-benar luar biasa ya teman Pro 2. Dan seorang musisi sekaligus penulis lagu ya, dan dia ada di genre lagu jazz ya teman Pro 2, yang baru saja merilis Together Again. Okay, ini kita bakal menghubungi Kak Bona Pascal nih teman Pro 2 via voice call ya. Ini kita sedang berusaha untuk menghubungkan dengan dia. Okay, kita udah tersambung nih dengan Kak Bona ya. Okay, hai, selamat malam Kak Bona.
1: Selamat malam Mas.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Ini baik, lagi baik. Di mana nih?
1: Saya kebetulan lagi di Senayan City nih.
0: Oh, nah.
1: Okay. Saya lagi ada meeting juga sama orang nih.
0: Oh, tapi enggak apa-apa, memang aman ya? Aman ya?
1: Saya sempatkan.
0: Oke. Nah, teman Pro 2, ini Kak buat kalian yang mungkin belum tahu, tapi bahkan sekarang udah banyak yang tahu kalau Bona Pascal ini merupakan salah satu musisi dari Indonesia Timur ya, berasal dari Papua, dan tentunya kita bakal mengulik lebih banyak tentang proyeknya yang terbaru. Okay, Kak Bona ini hijrah ke Jakarta nih, mulai kapan nih Kak Bona?
1: Udah lama lah. Saya udah lama, termasuk senior lah. Dari kuliah juga saya di sini.
0: Oh, gitu.
1: Saya dulu kuliah di Trisakti, terus ngelanjutin sempat kerja kantoran beberapa saat, terus akhirnya terpanggil untuk menjadi seorang musisi, karena seni itu kan gak terikat ya.
0: Oh iya, betul sekali.
1: Kalau kita kantoran kan ada ikatan-ikatan, ada rules-rules yang kita jalankan.
0: Oke. Nah ini Kak Bona nih. Nah, kenapa kok harus merantau gitu? Padahal untuk sekarang mungkin udah banyak yang namanya musisi-musisi dari timur tuh yang nge-hits, yang bisa terkenal dari daerahnya sendiri nih. Apa nih yang membuat Kak Bona ini benar-benar terketuk nih untuk bisa ke
1: Jakarta? Startnya tuh memang dulu kan memang susah ya Mas. Tidak seperti sekarang lah. Sekarang kan udah ada pergeseran kan. Dari mood digitalnya udah kemana-mana, terus aplikasi banyak banget, internet udah masuk ke pelosok-pelosok gitu loh, jadi gampang, orang upload juga gampang. Nah dulu kan kita selalu punya patokan, selalu recording, selalu apapun selalu di Jakarta gitu loh. Bandung pun harus ke Jakarta gitu. Bener kan?
0: Iya bener, banyak juga
1: jadi
0: sih.
1: Jadi Bandung pun harus ke Jakarta gitu loh, jadi kita dibikin satu titik gitu loh, kumpulnya tuh di Jakarta. Nah sekarang ini kan memang lebih gampang ya, dan nggak ada yang bisa batasin itu gitu loh.
0: Okay.
1: Major label pun sekarang udah nggak bisa lawan gitu.
0: Nggak bisa lawan ya. Okay. Kak Bona sendiri nih untuk apa namanya, udah mulai berkarir sejak tahun 2013 ya kalau nggak salah ya.
1: Betul. Saya sudah rilis album pertama tuh tahun 2013. Dulu sama Catch Record dulu.
0: Oh gitu ya. Okay, yeah. Dan kebanyakan musisi dari Indonesia Timur gitu ya, itu memang bener gak sih lebih di sana tuh yang sangat familiar itu genre musik kayak jazz kayak gitu, sehingga itu benar mempengaruhi gaya bermusiknya Kak Bona nih.
1: Enggak. Jadi dulu gini, dari dulu musik di Papua itu biasanya selalu berangkat dari musik pulau, island, reggae biasanya.
0: Reggae, iya betul.
1: Reggae, malah reggae. Jadi saya tuh banyak dulu dari kecil-kecil sudah sering dengar lagu-lagu black music gitu. Saya memang pecinta black music kan. Dan saya tuh banyak adopsi lagu-lagu yang bernuansa black music itu ke dalam lagu-lagu saya yang sekarang nih, dari yang dulu, dari dulu yang saya rilis gitu loh, sampai sekarang tuh sama aja. Cuman mungkin ada perbedaan di situ ya. Jadi dulu memang berangkatnya tuh kita dari kecil tuh dikasih makan sama musik yang bergenre reggae itu gitu loh.
0: Dan dari situ akhirnya Kak Bona nih mengarah ke arah musik jazz ya?
1: Saya sebetulnya kalau mau bilang jazz terlalu berat ya Mas.
0: Oke.
1: Jadi mungkin ada sedikit. Saya ada adopsi di ada sedikit R&B-nya, ada sedikit hip hopnya ya, ada neo soul-nya.
0: Oke.
1: Ya kayak gitu-gitulah.
0: Oke.
1: Cuman saya enggak mau bilang itu jazz ya. Terlalu berat, Mas.
0: Terlalu berat ya. Jadi lebih ke arah soul funk kayak gitulah ya.
1: Ya mungkin gitu lah.
0: Groove lah. Oke. Ini kan
1: Ada yang bilang itu pop groove atau ya pokoknya gitulah semacam itulah.
0: Oke. Kak Bona ini dari Papua mana sih asalnya?
1: Dari Sorong.
0: Oh, dari Sorong ya. Oke deh. Nah, ini di tahun ini ya, Kak Bona ya, akhirnya berhasil ataupun sudah sukses untuk merilis Together Again ya dengan materi 6 lagu. Ini sebenarnya bisa dikatakan album atau mini album nih, Kak Bona? Itu dulu mungkin yang banyak yang pengen tahu nih.
1: Saya sih bilang ini sih EP ya.
0: Oh, mini album. Oke.
1: Platformnya juga tulisnya EP. EP itu
0: mini album.
1: Ya. 5 lagu kan isinya kan.
0: Enam ya kayaknya.
1: Saya 5. Oh, sorry, gitu. Ada satu lagu tuh kemarin sempat saya take down karena izinnya belum.
0: Oh, gitu.
1: Belum sempurna.
0: Oke, gitu. Sebentar, di sini yang Bagas terima ini ada I'll Be Missing You. Terus ini ya, yang baru di promo ini PHP. Together PHP, Again. Lepu Go To Know sama laki-laki yang titik yang mana nih?
1: Got To Know itu saya take out dulu Mas.
0: Got To Know ini ya.
1: Itu saya featuring Matthew Sayers itu, tapi lagi belum izinnya masih belum dapat.
0: Wah, jadi akhirnya saya
1: tuh, rilis yang 5 dulu.
0: Sama Matthew Sayers ya. Matthew Sayers itu juga salah satu musisi yang hampir sama nih alirannya sama Kak Bona ya.
1: Hampir sama.
0: Oke. Nah, ini merupakan album ke berapa nih Kak Bona? Kalau boleh tahu nih.
1: Ini kalau ini 3 atau 4 ya, saya lupa, 4. Cuman banyak beberapa lagu tuh saya banyak rilis single per single.
0: Oh, gitu. single.
1: Jadi dari pas COVID juga saya udah rilis single, berapa single, terus bantu punya orang juga gitu-gitu lah.
0: Oke. Nah, untuk album ini di press release-nya ini yang jadi garis bawain adalah yang kemarin juga pengen banget tanya adalah salah satu karakter musiknya itu emosional dan jujur. Nah, ini maksudnya seperti apa nih Kak Bona?
1: Ya kalau kita buat lagu tuh harus jujur ya. Harus dari hati nyampe ke orangnya juga, ke hati juga gitu loh. Ya, menurut saya sih harus jujur gitu loh. Apapun itu, ada apapun polemiknya, apapun problemnya gitu. Lagu putus, lagu sedang jatuh cinta, kita harus kasih tahu jujur gitu. Biasanya lebih nyampe kayak gitu.
0: Dan ini juga apa namanya Kak Bona tulis dalam ruang yang sangat personal. Nah ini juga maksudnya sepersonal apa nih lagu ini nih Kak?
1: Gini, kalau saya sebagai penulis lagu tuh biasa tuh berangkat untuk menulis lagu tuh dari kejadian atau sesuatu yang kejadian yang ada di hidup gue dulu gitu. Jadi biasanya berangkat dari personal, kadang-kadang ada yang curhat juga, tapi lagu-lagu ini kan relap. Saya bikin lagu tuh selalu bikin aja, nanti lempar ke orang, nanti orang bisa memaknai atau mengartikan lagu itu sendiri gitu loh. Seperti kemarin saya tulis buat Jess Hayat juga satu lagu, Aku Butuh Kamu. Itu saya bikin buat sebetulnya ceweknya udah pergi, tapi ada yang mengartikan itu sudah meninggal, ada yang bilang itu bisa mengingat ke orang tuanya udah nggak ada kayak gitu-gitulah. Jadi sebetulnya buat lagu ini kan luas ya. Okay. Ya kalau saya buat lagu itu memang luas ya artinya. Ya. Jadi lempar biar mereka yang mengartikan.
0: Oke. Nah, terus yang menarik di dalam mini album ini ada laki-laki. Ini kalau boleh tahu nih, ini remake ya Kak Bona ya?
1: Betul. Saya remake tahun 2013. Jadi sempat rilis dulu di 2013 sama Caps. Cuma waktu itu sekarang udah tutup ya, udah nggak ada lagi tuh.
0: Oke.
1: Jadi sempat lagu-lagu ini sempat di akhirnya sudah selesai kontrak kan, mereka yang pegang semuanya ya. Jadi akhirnya di take down sama platform. Terus udah nggak ada lagi sekarang. Jadi orang banyak tuh yang pengen dengar lu, Kak Bona ini mana nih lagu Pak Laki-Laki, nggak ada di sini.
0: Nggak ada di sini.
1: Jadi akhirnya memutuskan untuk di remake lagi.
0: Oke. Nah, menurut Kak Bona nih, semenarik apa sih lagu laki-laki ini sehingga sebenarnya pasti banyak lagu-lagu lain lah ya yang bagus gitu. Tapi kenapa kok laki-laki ini Kak Bona masukin lagi di dalam EP ini selain faktor tadi?
1: Ya, saya nggak tahu ya lagu itu kayaknya banyak yang suka
0: sebenarnya. Gitu ya.
1: Ini saya baru mau bikin video klipnya baru habis selesai syuting, mungkin minggu depan udah keluar.
0: Gitu. Oke. Laki-laki. Jadi ini kemarin lebih dulu ini ya, sebelum single yang terbaru PHP nih teman produser. Nah, ini sebelum Betul. Kita ke lagu PHP, kalau boleh tahu laki-laki ini sebenarnya lebih menceritakan tentang sosok laki-laki seperti apa nih, Kak Bona?
1: Ya itu seperti yang orang nanya tuh, laki-laki kenapa kayak gitu. Jadi okay. memang lagu laki-laki ini memang khusus buat laki-laki sih. Jadi gini, laki-laki ini sebetulnya agak sedikit apa ya, saya juga di laki-laki, saya seorang laki-laki juga kadang-kadang punya pemikiran yang sama, kadang-kadang terlalu merasa diri laki-laki tuh segala sesuatu karena gue laki-laki ya gue pasti kuat gitu. Padahal sebetulnya kalau dalam masalah percintaan sih lebih rapuh laki-laki ya. Kayaknya depannya terlihat daga gitu, tapi kalau dalam masalah percintaan lebih parah dari cewek loh. Jadi iya, kadang-kadang mereka suka susah untuk nangis, padahal nangis kan faktor manusia ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi sebetulnya ya ini cuma mengingatkan kepada laki-laki. Ini pribadi kita antara laki-laki aja. Lo jangan terlalu bikin diri hebat atau kuat. Ikutin aja sudah. Lo juga manusia gitu loh. Mau nangis kalau mau mewek-mewek lah.
0: Nangis aja gitu ya.
1: Bukan berarti lo nangis tuh melo, enggak juga.
0: Iya. Oke.
1: Itu loh. Jadi cuma pesan doang sih sebetulnya.
0: Sejauh itu ternyata ya pemikiran di lagu ini luar biasa. Jadi laki-laki itu keren, ya? Iya keren banget. Jadi apa ya? Laki-laki itu juga melo gitu loh. Jadi ya melo-melo aja gitu ya.
1: Harus melo, bukan.
0: Oh, gitu. Gimana?
1: Kan beda-beda manusia kan beda-beda karakter ya. Cuman maksud saya kayak nangis terus lo itu jangan ditahan, itu karena memang faktor manusia. Itu human. Jadi kalau ada yang sedih ya sedih, kalau senang ya kita bawa happy. Harus balance.
0: Ya. Nah, sementara itu untuk lagu yang terbaru yang baru dirilis adalah PHP nih. Nah, PHP ini pasti nih kalau dari judulnya nih teman-teman udah pada tahu nih kalau PHP itu apa, terus ghosting. Nah, kayak gitu. Nah, ini kenapa nih kok bisa ini jadi nih PHP nih ceritanya nih, Kak?
1: Kalau PHP tuh lebih ke gimana ya? Ya tanya relate sama orang ya. Kadang-kadang kita PDKT sama orang terus dikasih harapan-harapan gitu. Tahu-tahu hilang gitu kan. Jadi menurut saya sih ya PHP ini tuh memang buat relate banyak orang. Jadi manusia jangan bohong lah. Kenapa sih nggak harus relate aja kan bisa kan? Maksudnya kalau kita menanam hal-hal seperti ini dari awal, itu bukan cuma masalah percintaan aja, nanti masalah pekerjaan juga sama. Kita bisa bohong-bohong orang, kasih PHP sama ini, kasih PHP sama atasan, kasih PHP sama teman kerja, kan bisa kayak gitu ya mas.
0: Iya betul. Jadi
1: ini dasarnya ngibul nih.
0: Dasarnya ngibul ya. Oke.
1: Jadi jangan kasih harapan-harapan palsu lah.
0: Gitu. Nah, terus ini udah dirilis ya album ini, Kak Bona?
1: Sudah.
0: 27 Maret 2026 ya, dan bisa kalian dengerin di semua platform sudah ada ya berarti ya. Kecuali Got to Know itu ya, Got to Know You. Oke, terus ini ada track yang judulnya Lepu. Ini Lepu ini maksudnya apa nih, Kak?
1: Lepu ini saya bikin lagu lebih urban, musiknya lebih urban, lebih yang pop urban gitulah. Cuman dialeknya Papua.
0: Oh, jadi ini lagu bahasa Papua.
1: Dialeknya Timur.
0: Dialeknya.
1: Ya, sebetulnya artinya tuh kayak lo, gua, n kayak gitulah.
0: Oh, gitu.
1: Nanti dengerin aja dulu lah.
0: Yes.
1: Kalau memang enggak ngerti kata-katanya nanti bisa DM saya.
0: Oke, jadi di sini nih yang bakal seneng. Jadi sekarang banyak musisi-musisi dari timur ya, dan mungkin musisi-musisi yang lain dari daerah lain gitu, yang sudah mulai berani untuk membawa bahasa daerahnya ke ranah nasional ya. Jujur, bakal saya seneng banget.
1: Karena dulu kan kita nggak dikasih kesempatan tuh untuk hal seperti ini kan. Jadi akhirnya sekarang setelah era digitalnya bergeser, semua punya kesempatan untuk lo dengar, mau suka nggak suka juga terserah lah. Jadi sekarang kita bebas untuk bereksplor.
0: Gitu loh. Nah, Kak, ini sebelum kita ke next question ya, ini kita juga pengen tahu nih di Papua, terutama di Papua sana ya, itu perkembangan musik tuh seperti apa sih, Kak?
1: Di sana tuh orang berlomba-lomba untuk tetap produktif gitu.
0: Jadi
1: memang ya kita dari Papua tuh memang sudah punya seni itu sudah melekat di pribadi masing-masing, seni dan olahraga ya.
0: Iya betul.
1: Jadi mereka di sana tuh selalu apa? Jadi yang saya suka tuh meskipun kita paling jauh di timur, tapi orang-orang Papua, orang-orang dari timur, pokoknya orang timur itu selalu mau up to date.
0: Gitu.
1: FOMO.
0: Oh iya, betul.
1: Sekarang bilang FOMO kan?
0: Iya.
1: Jadi pengen tahu sesuatu yang baru, pengen tahu ini apa, ini apa. Jadi kita di sana tuh seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi nggak bisa dibilang apa namanya ketinggalan lagi, semua sudah aksesnya udah tembus kemana-mana kan?
0: Oke.
1: Kira-kira seperti itu, Mas.
0: Oke deh. Dan ini tentunya menjadi satu hal untuk memotivasi semuanya. Jadi sekarang kita bermusik bisa dari mana aja dan lebih mudah dan lebih gampang gitu. Oke deh.
1: Betul.
0: Nah, ini Kak Bona harapannya nih di album ini yang bertitle Together Again. Nah, ini tadi Bagas juga belum nanya kenapa kok memilih judul Together Again untuk nama album mini albumnya. Begini.
1: Album ini itu sebenarnya album lebih broken. Saya juga nggak tahu tiba-tiba lagu semuanya dalamnya lagu broken. Jadi album missing itu memang nggak missing kan.
0: Yeah.
1: Udah lama udah pisah. Terus lagu PHP kan
0: kasih harapan palsu.
1: Laki-laki itu penguatan buat semua laki-laki yang merasa dirinya kuat. Terus Repu tuh logo AN. Terus yang satu lagi Together Again ini sebetulnya judulnya tuh. Arti dalam lagu ini sebenarnya not together again. Jadi nggak bakalan bisa kembali lagi kayak gitu.
0: Yeah.
1: Jadi gue juga nggak tahu tiba-tiba bisa semuanya lagu broken gini. Tadi pertanyaan apa, sorry nggak lupa.
0: Gimana kak?
1: Tadi pertanyaannya apa, saya lupa tadi.
0: Okay, harapannya di album ini.
1: Harapannya di album ini supaya bisa orang bisa denger ya, bisa nikmatin aja.
0: Okay.
1: Sedih tidak harus melot, sedih harus bisa diajak untuk badan lo harus bisa goyang. Jadi ya udahlah, harus balance di hidup
0: harus
1: ini.
0: Harus balance ya.
1: Senang tuh pas harus balance.
0: Baiklah. Okay deh teman Pro 2 dan Kak Bona nih gak pengen ini nih kolaborasi sama musisi-musisi lintas suku nih, misalnya sama orang Jawa gitu, nyanyi lagu Jawa gitu.
1: Saya kan sempat rilis sama Mas Andi kan, Andi Rianto.
0: Iya. Ada.
1: Semua karena kamu
0: ya.
1: Zaman COVID.
0: Betul.
1: Saya satu impian saya belum tercapai tuh pengen sama Mas Yofi sih.
0: Amin ya, semoga bisa tercapai ya. Deh. Siap. Okay, jadi Kak Bona nih udah ini, berarti udah domisili di Jakarta berarti ya?
1: Sudah lama.
0: Baik. Kak Bona,
1: terima kasih
0: atas waktunya dan sukses ya untuk album ini, dan semoga aja nih untuk single-singlenya dan video klipnya yang mungkin akan segera digarap nanti segera selesai. Dan ini kalau boleh tahu nih, untuk kalau pengen tahu Kak Bona nih main sosial media di mana aja nih?
1: Instagram ada, Facebook tua banget ya. Instagram, TikTok juga ada. Cuman saya jarang main TikTok sih. Memang ada, saya sering ada updatean juga. Cuman lebih banyak di Instagram
0: ya. Oke, cari aja yang namanya Bona Pascal gitu aja, pasti langsung ketemu ya. Oke, Kak Bona, thank you banget atas waktunya ya, dan sampai ketemu lagi di next project ya. Terima kasih, sukses selalu banget. Dan selamat malam, dadah.
1: Malam, bye.
0: Pernah bertemu denganmu. Alright, seru sekali ya teman berdua ya, obrolan dengan Kak Bona Pascal nih. Dia lagi sibuk banget ya. Dia ini juga seorang entrepreneur juga ya teman berdua. Ini menjadi satu hal yang luar biasa banget ya. Dan tentunya kita tungguin aja nih untuk karya-karya yang rencananya juga bakal dibikinin video ya, kayak laki-laki video klip. Terus PHP albumnya. Oh iya, tadi bakal lupa lihat singlenya apa gitu ya. Tapi gak apa-apa deh, kalian dengerin aja deh semuanya ya. Ini udah ada di banyak di media ataupun juga di platform digital, semuanya sudah ada. Jadi silakan kalian bisa cari dan dengerin dan cari tahu lebih banyak lagi tentang Bona Pascal melalui sosial medianya ya, di Bona Pascal. Langsung aja kalian cari. Alright, setelah tadi kamu sudah simak PHP, nah ini ada satu lagu yang tadi udah disinggung ya sama Bona Pascal, yang sebenarnya udah dirilis di tahun 2013 dan sekarang di remake lagi, dimasukin di mini albumnya tahun ini ya. Ada laki-laki. Laki-laki seperti apa? Yuk kita dengerin untuk singlenya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Okay, sekian dulu obrolan Bagas dengan Bona Pascal ya teman Pro 2. Nah, dari obrolan sama Bona tadi, kita jadi tahu nih teman Pro 2 kalau sekarang ini kita bisa mengeksplor banyak musik gitu ya. Gak hanya musik-musik itu-itu aja, tapi musik dari manapun, dari suku apapun, dengan bahasa apapun, ini bisa dieksplor dengan baik. Ya, dan mungkin Bona Pascal salah satunya ya, meskipun dia udah lama ya dibandingkan musik di Indonesia, tapi paling enggak apa yang telah dia lakukan itu memiliki pengaruh luar biasa terhadap banyak musisi sebelumnya ya berarti. Iya, sebelumnya atau setelahnya? Setelahnya. sebelumnya ya. Oke, teman berdua, thank you banget, dan kita bakal ngobrolin banyak hal-hal seru dan menarik lainnya di tiap Jumat malam. Kalian tungguin aja kira-kira siapa lagi nanti yang bakal kita ajak ngobrol ya teman-teman Pro 2 di Jaka Malam Q&A. Thank you, dan kita lanjut ke sesi berikutnya.
1: Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
2: RRI.co.id

0: Bayangkan kamu dengan anak saya sekarang patapa-tapa, binti sekarang beribopa, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya?
1: Oke. Apa bisa? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

Digital Platform RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

2022. Kadang-kadang kita disibukkan dengan berbagai macam apa namanya komentar-komentar orang gitu ya. Kalian pernah merasa terganggu gak sih jika apa yang kamu perbuat atau hal yang udah kamu lakukan selalu aja dikomentarin orang gitu ya. Jadi kayak kamu tuh menjadi target sasaran untuk dikomentarin kayak gitu. Oke, jadi terus kadang-kadang kamu juga pasti pernah berpikir juga orang yang suka mengkritik ya atau komen itu apakah mereka tuh juga termasuk orang yang pintar ataupun orang yang tahu segalanya kayak gitu nggak sih teman Pro 2? Ataupun mungkin itu satu apa ya, satu kelainan secara mental kayak gitu. Nah, kalian sempat kepikiran kayak gitu? Kayak kita bahas malam hari ini ya teman Pro 2. Jadi agar bagaimana kita bisa bijak aja dalam menyikapi komentar-komentar dari banyak orang ya. Meskipun kita udah mungkin berbuat baik, udah berbuat sesuai dengan hal yang kita sesuai dengan aturan, tapi ada aja yang mencela gitu. Nyinyirin lah ya. Yuk kita bahas semuanya di malam hari ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: RRI.co.id, sumber

Iya, umumnya teman Pro 2, orang yang suka mengkritik itu akan terus mengomentari hal apapun yang dilakukan oleh banyak orang ya. Dan dia juga cenderung melihat dirinya jauh lebih baik dibandingkan orang yang dikritik, meskipun ya belum tentu juga gitu. Jengkelin gak sih? Iya, sebenarnya apa yang mendasari perilaku gemar banget buat ngasih kritik secara berlebihan nih teman Pro 2? Apakah si pengkritik mungkin punya keanehan gitu ya, selalu jadi target gitu kamu tuh, target balik kritik. Iya. Dan kita juga pengen tahu kenapa sih orang itu kok ada aja yang selalu suka kritik gitu. Nah teman berdua di sini kita perlu membedakan dulu mana yang kritik dan mana yang feedback gitu ya. Kadang-kadang kita bisa agak susah tuh untuk membedakan, hampir sama kan. Ya, kalau masukan itu bersifat positif, ya, memang dua-duanya terlihat memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama memberikan arahan ya, atau masukan. Namun, kritik tuh biasanya tujuannya untuk menjatuhkan, atau membuat orang lain ngerasa down ya, berbeda dengan memberikan masukan. Nah, selain dari tujuannya, kritik dan masukan juga bisa dibedakan dari cara penyampaiannya tuh, teman berdua. Kalau kritik tuh biasanya disampaikan dalam bentuk sarkasme ya, atau dengan kata-kata yang ya mungkin menyakiti dan menjatuhkan gitu. Sedangkan masukan itu lebih menggunakan kata-kata yang membangun. Ya, orang yang suka mengkritik orang lain biasanya merupakan bentuk kompensasi dirinya atas rasa ketidakpercayaan diri nih teman Pro 2. Nah, dan gemar mengkritik itu nggak langsung bisa dikategorikan sebagai masalah mental nih. Ada juga sih yang bilang ini orang kelainan deh, suka nargetin orang buat dikritik gitu, dan berlebihan lagi. Nah, apakah orang tersebut juga mengalami gangguan tuh teman berdua? Ya, hal ini umumnya mungkin lebih mengarah ke personal issue ya teman berdua, atau masalah pribadi yang seseorang coba proyeksikan ke orang lain dalam bentuk kritik. Jadi menurut mungkin kritik ini merupakan bentuk kompensasi supaya orang tersebut mendapatkan power atas apa yang dirinya sebenarnya tidak punya tuh teman berdua. Gitu ya. Oke, gimana? Kamu jadi target buat dikritik teman berdua?

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

Okay, teman 22. Nah, di sini ini ada satu artikel bagas kutip dari Psychology Today, teman 22, pada orang yang mungkin masih belum dewasa gitu ya. Atau mungkin masih anak-anak, kritik apapun yang dia dengar lebih dari sekali akan membangun masalah ketidakpercayaan nih yang harus kamu perhatikan ya. Jadi harus hati-hati. Kalau mengkritik tuh jangan salah sasaran gitu, teman 22. Ya, seringkali dikritik di masa sebelum waktunya, ya. Itu akan berpengaruh terhadap mental anak-anak tuh, ya. Jadi hati-hati. Pasalnya pada usia itu satu hal yang dapat dilakukan oleh anak untuk bertahan itu adalah terkait secara emosional dengan orang yang merawatnya. Sedangkan terus merasa diperlakukan atau dikritik terus itu kadang-kadang malah jadi dilema nantinya ya. Akibatnya saat remaja justru akan kayak kurang apa ya, muncul masalah pada ketidakpercayaan diri. Jadi itu ya. Oke, dan sekarang saatnya untuk bagaimana kita menghadapi orang yang suka mengkritik, teman pro 2. Ini penting sekali. Jadi kamu harus ingat ya, setiap omongan orang lain itu belum tentu benar. Itu yang harus kamu garis bawain. Sebaiknya kamu tidak langsung mempercayai kata-kata orang lain, apalagi yang bersifat negatif. Jadi kita perlu memfilter terlebih dahulu tuh, teman pro 2. Misalnya dikasih kritik dan diterima dulu, kemudian coba untuk kita cek dengan diri sendiri. Tanya ke diri sendiri apakah omongan itu benar. Kalau kamu sendiri gak percaya dengan kritik itu, ngapain gitu loh ya. Dan kita boleh buat menanyakan balik ke orang yang mengkritik itu ya. Dan setelah jelas apa alasan orang tersebut mengkritik kamu, coba kamu kasih validasi kembali dengan tanya ke orang terdekat yang kamu percaya atau teman yang selalu mengarahkan ke arah yang lebih baik. Gitu teman berdua. Dan kalau ternyata memang ada benarnya, kita bisa menerima kritikan itu sebagai input untuk memperbaiki atau ngembangin diri. Tapi kalau itu apa ya, kalau itu misalnya nggak benar, ya udah, karena pada intinya kamu yang lebih mengerti diri sendiri ya. Ya pasti setiap orang itu pernah melakukan kesalahan tuh teman berdua, dan apa namanya, memiliki kekurangan. Termasuk orang yang suka mengkritik itu juga bukan berarti mereka juga tanpa celah tuh, teman 22. Jadi kamu harus bisa memfilter seperti apa dan tetap tenang ya dalam menanggapi semua kritikan tersebut.

0: Tapak Sejarah. Bale Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Bale Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Bale Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Oke, teman Pro 2, sekarang kita sudah tersambung ya sama Mas Adi di ujung telepon, yang mana kita bakal, yuk kita bakal cari cara nih buat kamu yang sering jadi target kritik orang ya, teman Pro 2. Nah, langsung aja nih, kita bakal tanya. Ayo, hai, selamat malam Mas Andi.
1: Selamat malam Mas.
0: Oke, di mana nih, di rumah ya?
1: Di rumah.
0: Ah, oke. Okay. Udah lama banget kita enggak ketemu ya, Mas ya?
1: Seminggu ya?
0: Lebih kayaknya. Oke, baik.
1: Ke sana enggak ketemu kemarin.
0: Iya, kemarin Bagas masuk siang sih, ada keperluan jadi harus masuk siang. Oke, deh, next deh kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, baik, Mas. Ini tentunya apa ya? Kalau Mas Andi juga pasti pernah lah ya, kalau kita ngebahas tentang kritik mengkritik gitu ya. Tapi ini bukan apa ya, bukan sembarang kritik nih, Mas Andi. Mungkin apa yang sudah apa yang akan Bagas bahas ini terkait dengan kita tuh kayak seakan-akan jadi target gitu, Mas. Jadi target selalu dikritik gitu, kayak apa ya? Nggak tahu apakah orang tersebut punya masalah dengan kita. Pokoknya kalau misalnya apa, setiap kali apa yang kita perbuat itu selalu dikritik, bla bla bla bla kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut kadang-kadang itu ya apa ya, membuat suasana tuh jadi kurang nyaman ya, pas waktu di kantor misalnya kita bekerja gitu, tiba-tiba ada aja yang usul bla bla bla bla bla bla gitu. Nah, kayak gitu, jadi kayak nggak kondusif, jadi nggak tenang lah pada intinya, jadi malas ke kantor kadang-kadang kalau udah kayak gitu. Nah, ini kalau menurut Mas Andi gimana tuh menyikapinya?
1: Pasti ada lah ya orang-orang seperti ini gitu ya. Entah di kantor, di kampus, atau mungkin di sekolah, itu pasti ada satu dua orang begitu yang memang sifatnya agak menjengkelkan gitu ya. Mengkritisi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kalau misalnya kita menghadapi dengan orang-orang yang seperti ini yang selalu mengkritik apapun yang kita lakukan gitu ya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa coba lakukan gitu. Yang pertama adalah menyangkal kritikan itu kalau misalnya kritikan itu tidak benar gitu ya. Jadi kan kadang ada ya, mereka asal kritik aja tapi nggak tahu sebuah kebenarannya gitu ya. Ya, intinya mau menjatuhkan dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya kritikan itu mungkin membangun, oke, nggak apa-apa, kita terima gitu ya. Tapi kalau kritikan itu kesannya adalah menjatuhkan, maka kita harus bisa memberikan argumentasi gitu ya yang memang cukup logis untuk menjelaskan dari kritikan tersebut begitu, bahwa itu bukan sesuatu yang benar gitu ya. Memang kita perlu membedakan antara kritikan yang membangun gitu ya dengan menyerang secara personal gitu ya, menyerang personal atau mungkin menjatuhkan begitu ya. Itu kan kita harus bisa membedakan nih, ini orang ini benar-benar mengkritik atau asal menjatuhkan gitu ya, menyatakan atau menjatuhkan begitu ya. Karena memang ada beberapa orang yang memang mereka mengatakannya adalah mengkritik gitu ya, tetapi yang dilakukan adalah menjatuhkan, itu ada gitu ya. Jadi mereka bersembunyi di balik kata, "Oh, saya kan mengkritik gitu ya, maksudnya nggak mau dikritik gitu ya." Tapi padahal sebenarnya yang dilakukan adalah menjatuhkan. Nah, kalau misalnya dengan cara yang seperti itu ya, mungkin kita harus mau memberikan argumentasi kan begitu ya, kalau misalnya sudah menjatuhkan kan gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan antara mengkritik dan menjatuhkan begitu ya? Kalau mengkritik itu, kalau menurut saya kritikan itu adalah membangun kan gitu ya. Artinya pasti ada solusi atau saran dari apa yang menjadi bahan kritik tadi gitu ya. Misalnya presentasimu nggak baik nih gitu ya. Misalnya gitu ya. Mungkin kamu perlu menambahkan ini nih di bagian ini nih gitu ya misalnya.

0: kamu ngomong kayaknya kurang seperti ini, coba dibuat kayak gini, itu mungkin akan menjadi sesuatu hal yang enak didengar misalnya kayak gitu ya. Itu kritikan. Oke, okay, wah gitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin itu mungkin dari sudut pandang orang lain mungkin akan memberikan oh iya. POV orang lain itu mengatakan seperti itu kan gitu ya. Mungkin tidak enak didengar atau mungkin apa, ekspresi mungkin terlalu datar, ekspresinya terlalu kaku atau apa, nah seperti itu. Nah, jadi mungkin itu mungkin bisa kita dengarkan gitu ya. Oke, kita terima kan gitu ya. Kita mencoba untuk mengikuti gitu ya. Tapi kalau misalnya ah elek banget presentasimu gitu lah, misalkan kayak gitu. Ngononya aku iso, misalkan kayak gitu lah. Itu sudah menjatuhkan gitu ya. Artinya ketika orang memberikan apa namanya ya, yang dikatakan kritikan tadi gitu ya, itu lebih kepada hanya menjudge apa yang kamu lakukan keliru, salah dan tidak benar kan gitu ya. Tetapi mereka nggak ada niatan untuk memberikan masukan apapun kan begitu ya. Nah, ini yang sudah mungkin arahnya adalah menjatuhkan kan begitu ya. Apalagi menyudutkan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya tadi yang pertama mungkin kita memberikan argumentasi, yang kedua kita membiarkan gitu ya. Ini alternatifnya adalah ya sudah dibiarin aja orang ngomong-ngomong apa kan gitu ya, juga nggak ngaruh misalnya kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa biarkan saja gitu ya, kita cuekin gitu ya. Nanti lama-lama capek sendiri kan begitu ya. Mungkin itu sih yang mungkin bisa kita bisa lakukan gitu ya.
1: Oke, di sini balik lagi ke individu ya. Individu masing-masing ya teman berdua, dan tadi Mas Andi yang perlu kamu garis bawain adalah memfilter kritikannya itu seperti apa. Kita pasti bisa kok membedakan kritikan yang baik ataupun kritikan yang mungkin target ataupun juga menjatuhkan, itu pasti kita bisa untuk memilihnya. Seperti itu Mas Andi ya. Oke. Okay.
0: Ya,
1: baik, terima kasih atas waktunya Mas Andi, dan sampai ketemu lagi nanti untuk obrolan berikutnya. Sehat selalu dan have a nice weekend deh. Ya. Salam juga untuk keluarga Mas Andi. Terima kasih. Selamat malam.

Okay, sekali lagi ya teman Pro 2, namanya manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Jadi ya wajar kalau, apalagi kalau kalian sebagai seorang yang ya seorang pemimpin ataupun apa gitu, pasti nggak akan lepas dari yang namanya kritikan gitu ya. Jadi ya udah, kalau memang kritikannya baik, kritikannya bagus dan logis dan masuk akal, bolehlah kita untuk coba untuk merevisi apa yang mungkin kita lakukan gitu ya. Tapi kalau kalian apa aja gitu ya, setiap langkah, setiap gerak, setiap perubahan dari yang udah kalian lakukan selalu ditarget untuk jadi sasaran kritik, nah itu yang harus perlu kamu apa namanya, waspadain ya. Thank you banget udah gabung ya, dan juga simak di sesi curhat di malam hari ini. Dan sampai ketemu lagi nanti untuk berikutnya ya, dengan topik yang lebih seru dan pastinya yang ada kaitannya dengan keseharian kita ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Kemenak Inengah Dwija membagikan bantuan senilai 15,2 miliar rupiah.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari Kompas.com, video tersebut merupakan hasil manipulasi dengan probabilitas mencapai 95,6%. Unggahan tersebut juga terindikasi penipuan. Sampai saat ini, tidak ada informasi valid Dirjen Bimas Hindu Kemenak mengadakan program bantuan senilai 15,2 miliar rupiah.
1: Jackpot.

0: Nina, malam ini dingin banget ya, Nak.
1: Iya, Ma. Dari tadi hujan terus.
0: Kamu sudah makan, sayang?
1: Udah. Mama mau makan lagi. Nina ambilkan ya.
0: Enggak, Nak. Mama masih kenyang.
1: Ya udah, kalau gitu Mama istirahat aja. Jangan banyak mikir.
0: Tapi Mama kepikiran Aldi. Dia belum pulang juga ya?
1: Belum, Ma. Mama jangan sedih, nanti Mama drop lagi.
0: Mama mimpi dia pulang semalam. Dia duduk di sini, di sebelah Mama. Dia juga pegang tangan Mama. Tapi pas Mama bangun, gak ada siapa-siapa.
1: Bang Aldi emang lagi susah dihubungi, Ma. Katanya kerjaannya lagi numpuk. Jadi Mama sabar ya.
0: Mama cuma pengen lihat dia. Dengar suaranya, langsung peluk dia.

0: Aku juga pasti bakal jagain mama terus.
1: Iya, nak. Kamu anak yang kuat, Nina. Tapi mama juga gak mau kamu lelah sendiri, nak.
0: Udah, mama jangan mikirin Nina. Sekarang yang penting itu mama mikirin kesehatan.

0: Mama sayang sama kamu. Mama juga sayang sama abang kamu, Aldi. Tapi Aldi.
1: Udah, Ma. Jangan banyak ngomong lagi. Jangan nangis. Ini juga beruntung banget punya Mama. Mama itu kuat, hebat. Mama itu ibu terbaik di dunia. Soal Bang Aldi, semoga Bang Aldi bisa cepat pulang ya, Ma. Nanti coba Nina

0: Halo, Nin.
1: Susah banget sih kamu tuh dihubungin, Bang. Dari kemarin aku telpon, gak diangkat-angkat.
0: Ya maaf, aku lagi sibuk banget belakangan ini. Banyak proyek dan deadline kerjaan yang harus diselesaikan.
1: Presiden aja kalau ditelpon keluarganya, mesti mau angkat kali. Kamu sibuknya ngalang-ngalain presiden. Ini cuma dunia, Bang. Sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai lupa sama hal yang jauh lebih penting. Kita masih punya mama. Kita juga punya mama yang butuh perhatian dan kasih sayang kita.
0: Iya, maaf.
1: Jangan minta maaf sama aku. Minta maaf sama mama. Ngomong sama mama langsung. Bentar, aku ke kamar mama. Kamu coba ngomong sama mama ya, video call.
0: Aduh, aku gak bisa, Nin. Udah mau jam 10, aku mau presentasi nih. Aku gak boleh telat. Kapan-kapan ya video call sama mamanya. Salam juga buat mama. Udah ya, dah.
1: Bang, ngomong sebentar aja loh. Halo, Bang Aldi?

0: Akhirnya aku bisa pulang juga. Sudah lama sekali aku gak pulang ke rumah. Assalamualaikum Mama, Nina, Aldi pulang.
1: Ngapain pulang?
0: Loh, kok gitu kamu ngomongnya?
1: Ngapain kamu pulang, Bang?
0: Kamu kenapa sih, Nin? Aku gak pulang ngomel. Aku pulang juga kamu ngomel-ngomel. Salah apa sih aku sama kamu? Hah? Aku jauh-jauh kesini mau kumpul sama keluarga. Kamu malah gitu responnya.
1: Apa? Kumpul keluarga kamu bilang? Memangnya kamu bagian dari keluarga ini? Kemana aja kamu selama 3 tahun ini? 3 tahun, Bang. 3 tahun aku yang jagain Mama tiap hari. Cuman aku yang nemenin Mama. Cuman aku.
0: Ya, aku kan kerja, Nin. Aku gak bisa pulang karena ya emang gak bisa. Bukan aku gak mau. Aku sibuk.
1: Sibuk. Itu terus alasan kamu. Kamu tahu gak sih? Mama nunggu kamu dari lama. Dia selalu bilang, Aldi pasti pulang. Tapi apa? Abang gak pernah muncul. Setiap ditelepon gak diangkat. Di chat juga cuman bilang, maaf, sibuk.
0: Iya, aku minta maaf.
1: Pernah gak sih abang nanya tentang Mama? Pernah gak abang peduli sama Mama? Sama aku adik kamu satu-satunya ini? Pernah gak, Bang?
0: Iya, aku minta maaf. Aku sibuk kerja. Sekarang aku udah di sini kan? Aku sudah pulang.
1: Terlambat kamu pulang sekarang, Bang. Gak ada lagi gunanya.
0: Maksud kamu?
1: Mama udah gak ada, Bang.
0: Hah? Gak ada? Maksud kamu apa, Nin?
1: Mama udah dipanggil sama Allah 3 hari yang lalu. Aku udah coba ngubungin abang, tapi HP abang gak aktif terus. Mama juga udah pergi, kamu jahat banget, Bang. Kamu udah bikin Mama tersiksa karena rindu.
0: Mama,
1: tiap hari nanyain kamu. Tiap hari Mama nungguin kamu pulang. Nungguin kabar dari kamu. Bahkan sampai ke bawah mimpi. Tapi apa? Kamu gak ada sedikit pun inisiatif buat ngasih kabar. Apalagi pulang.
0: Mama, maafin aku, Ma. Maafin Aldi.
1: Mama itu sayang banget sama kamu, Ma. Tapi kamu gak pernah peduli sama Mama. Abang tuh cuman peduli sama kerjaan abang. Aku juga sama kok kerja. Bahkan aku harus kerja sambil kuliah di sini. Tapi kamu masih sempat untuk jagain Mama.
0: Maafin aku, Nin.
1: Abang tahu gak sih? Bahkan di akhir-akhir nafas Mama masih terus

Aldi kangen banget sama mama. Aldi pulang, Ma. Maaf Aldi terlambat. Aldi sayang banget sama mama. Aku minta maaf ya, Nin. Aku benar-benar menyesal. Tolong anterin aku ke makam mama ya, Nin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: rri.co.id sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: take it off and just exist and skinny dip in water under the
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Yuk segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 acara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai bertemu lagi hari esok tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perodua, inilah program Adua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Perodua RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat. Hari ini menjadi weekend yang paling membahagiakan karena selamat sudah berada di awal bulan lagi. Jumpa kita hari ini teman Pro2 di Sabtu kalender pertama di bulan Agustus 2026. Senang banget kan ya Putri dan kawan-kawan pagi ini bisa menyapa kamu, menemani aktivitas ya di weekend kali ini teman Pro2 dengan mungkin banyak kegiatan seru, acara-acara yang kamu tunggu-tunggu untuk bisa kamu hadiri teman Pro2 hari ini ya. Aku temenin kamu deh ya, beraktivitas dengan single-single pilihan beragam segmen hadir ke ruang dengar kamu sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro2. Kita akan bagi beragam informasi hangat buat kamu, ngobrol seputar Hari Jokes Internasional. Waduh. Hari ini teman Pro2 ya, lelucon atau Hari Humor Internasional. Kemudian nanti aku akan ajakin kamu untuk jalan-jalan berwisata di hari Sabtu ini. Dan di santai siang untuk sesi yang pertama ada Hit List Weekend. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kami melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ketika sedang berkendara, seringkali kita harus melintasi berbagai jenis medan yang beragam. Salah satunya yaitu gang sempit. Berkendara di gang sempit mungkin terasa sulit bagi sebagian orang, karena terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan. Selalu kontrol kecepatan, pandangan harus fokus, perhatikan jarak motor, melaju di jalur kiri, menyalakan lampu sesuai dengan standar, waspadai pergerakan yang tiba-tiba, pentingnya kesabaran dan toleransi, pertimbangkan kendaraan yang lebih kecil. Nah, itu tadi tips bertemu gang sempit. Berhati-hatilah ketika berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengembalikan 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah menyisir rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Dana tersebut ditemukan pada rekening virtual account yang teridentifikasi ganda atau terkait dengan dapur yang belum beroperasi. Sudaryono menjelaskan Badan Gizi Nasional memeriksa 27.469 dapur SPPG yang tercatat dalam sistem operasional. Pemeriksaan juga mencakup dapur yang telah beroperasi, belum beroperasi, serta berbagai laporan dan pengaduan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan, BGN menemukan sejumlah rekening virtual account penerima dana dari pusat meski dapurnya belum beroperasi. Tim juga menemukan beberapa SPPG memiliki lebih dari satu rekening virtual account. Lebih lanjut, Sudaryono mengatakan penyisiran rekening SPPG masih akan terus dilakukan. Menurutnya, Badan Gizi Nasional akan terus menyampaikan perkembangan hasil penyisiran terhadap publik. Informasi lain, teman Pro 2, pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Undangan tersebut untuk memperingati detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah akan membuka pendaftaran bagi masyarakat masing-masing 8.100 undangan peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Tiket undangan termasuk 300 pemenang yang berpartisipasi dalam polling logo HUT 81 RI.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Pagi yang segar, cenderung dingin, tapi cerah sih teman Pro 2 ya. Di akhir pekan, awal bulan pula. Aduh, vibe-nya pas banget, pastinya semangat dong pagi ini ya. Udah libur, awal bulan, cuacanya mendukung gitu ya. Mendukung untuk shopping nanti. Hey, udah pada gajian belum nih yang udah kerja ya? Yang belum kerja udah pada terima transferan belum? Selalu ada alasan teman Prodo untuk bahagia setiap hari ya. Yang belum dapet transferan, belum dapat notifikasi banking teman Prodo, tetap harus terus bahagia gitu ya. Karena afirmasi positif, vibe positif ini bakal sangat mempengaruhi nih teman Prodo. Apalagi ini awal pekan, awal bulan begitu ya. Harapannya bulan ini dipenuhi dengan limpahan rezeki, kesehatan itu penting teman Prodo. Dan ya pasti semangat, semangat Agustusan. Ya, jangan lupa hari ini teman Pro 2 pasang bendera merah putih ya. Kalau udah masuk bulan Agustus teman Pro 2 dah ya. Semuanya serba meriah, serba merah putih. Atau mungkin hari ini ada jadwal kerja bakti di lingkungan teman Pro 2, bisa banget gitu ya. Atau kamu mau menghiasi kosan kamu dengan nuansa merah putih juga, ya gak apa-apa teman Pro 2, apapun yang bisa bikin kamu semangat, termasuk single-singlenya Pro 2, Kania bakal play yang asik-asik buat kamu, dan juga informasi-informasi hangat. Beberapa diantaranya informasi yang menyenangkan, biar kamu juga tambah senang aja. Tambah senang. Walaupun mungkin uang belum datang, udah dong ya. Semoga udah deh teman Pro 2, udah dapat transferan semuanya, oke? Di Spada pagi ini aku sudah siapkan beragam informasi update dari RRI ID teman Pro 2 yang bakal aku bagi buat kamu. Nikmati dulu deh ya single-single pilihan dari musik director kita buat kamu. Selamat pagi semua, jangan tarik selimut lagi. Bangun, setidaknya cuci muka, gosok gigi, olahraga.

0: mendaki gunung adalah aktivitas yang penuh tantangan dan keseruan. Namun, agar perjalanan mendaki tetap aman, perlengkapan yang tepat harus dipersiapkan. Ada beberapa perlengkapan utama yang wajib dibawa. Sepatu gunung. Pilih sepatu yang nyaman, tahan air, dan memiliki grip kuat untuk menjaga keseimbangan di medan terjal. Gunakan tas dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Pastikan tas memiliki tali pengunci agar nyaman saat dipakai. Kenakan pakaian yang mudah kering dan hindari pakaian berbahan jeans. Jangan lupa membawa jaket gunung ya, yang tahan angin dan dingin. Bawa sleeping bag, matras atau bivak untuk memastikan tidur nyaman dan hangat di ketinggian. Peralatan navigasi juga harus dibawa. Kompas, peta atau GPS sangat penting loh untuk membantu menentukan arah dan menghindari resiko tersesat. Alat masak dan makanan, kompor portable, gas kecil, dan peralatan masak ringan akan memudahkan kamu menyiapkan makanan hangat. Pastikan membawa makanan bergizi tinggi dan air minum yang cukup. Kotak P3K dan obat pribadi. Kotak P3K harus terisi plester, antiseptik, obat pereda nyeri, dan salep untuk cedera ringan. Lampu senter juga sangat penting untuk penerangan di malam hari. Jangan lupa membawa baterai cadangan ya. Cuaca di gunung tidak menentu, jadi jas hujan adalah perlengkapan wajib dan selalu bawa kantong sampah untuk menjaga kebersihan. Persiapan yang matang akan membuat pendakian lebih aman dan menyenangkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2 Agustus sudah kita buka dengan matahari yang cerah ya. Ya dong. Dibuka dengan membuka mata, ya pastinya bersyukur banget nih teman Pro 2. Kita sudah menapaki bulan ke-8 ya, tahun 2026, gimana berasa atau enggak. Tapi memang vibe-nya kalau Agustus itu beda gitu ya. Udah banyak kesemarakan gitu ya di lingkungan. Mungkin juga sudah banyak pernak-pernik, ornamen-ornamen bernuansa merah putih merayakan bulan kemerdekaan teman Pro 2. Ini ngomong-ngomong di lingkungan kamu gitu ya, sudah ada rencana untuk memeriahkan Agustusan dengan apa aja nih teman Pro 2? Biasanya tuh kalau mungkin habis COVID kemarin masih belum menggeliat begitu ya, tapi kayaknya tahun-tahun belakangan ini udah mulai semarak lagi gitu ya. Agustusannya gak hanya di satu pekan gitu ya, jelang 17 Agustus, tapi udah mulai di awal Agustus sampai bahkan nanti di akhir Agustus full acara teman Pro 2. Begitu juga ya, di pusat sana di Jakarta, pemerintah menginisiasi ajang lari Merdekaran 2026 untuk memeriahkan HUT ke-81 RI. Dan kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus teman Pro 2 ya, tepatnya Sabtu 29 Agustus 2026 di Jakarta. Nah, siapa tahu di lingkungan kamu juga ada semacam ini teman Pro 2 ya. Gak cuma perlombaan aja, tetapi sekarang banyak banget event-event olahraga begitu ya, yang juga menarik untuk diikuti ya. Semacam kayak running atau cycling teman Pro 2, komunitas-komunitas begitu ya. Untuk Merdekaran 2026 di Jakarta terbuka untuk seluruh masyarakat dengan kuota maksimal 8.000 peserta, di mana ada 3 kategori ya, 5 km, 8,1 km, dan 10 km. Kenapa tiba-tiba ada 8,1 km begitu? Nanggung banget ya. Sesuai dengan usia atau peringatan HUT ke-81 RI teman Pro 2 ya. Selain itu penyelenggaraan juga menyediakan berbagai fasilitas menarik begitu ya. Peserta akan mendapatkan respect, kemudian medali finisher, jersey, dan peluang hadiah berupa door prize menarik. Titik start dan finish teman Pro 2 untuk Merdekaran begitu ya. Ini masih dalam kajian, tapi salah satu opsinya sih di depan kawasan Istana Merdeka begitu ya. Ya siapa tahu kamu lagi kuliah di Jakarta atau ada saudara begitu teman Pro ada di sana, kamu pengen menikmati, merasakan vibe gimana sih gitu ya Merdekaran atau perayaan kemerdekaan di ibu kota. Wah, silakan banget nih teman Pro 2. Tapi kalaupun tidak begitu ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi, bisa dilakukan di daerah, di kampung teman Pro 2, kenapa tidak begitu ya. Bikin Merdekaran atau mungkin Merdeka Walk. Yang gak sanggup lari ya jalan aja kan gak masalah gitu ya. Dengan itu tadi ya rutenya 5 km, 8,1 dan 10 km lumayan loh teman Pro 2. Itu kalau untuk jalan kaki wah bakar kalori banget begitu ya. Atau yang lebih dari itu teman Pro 2 mungkin bisa ini ya, goes atau yang lain gitu ya. Jadi perlombaannya tuh gak cuma perlombaan khas 17-an, tapi juga ada unsur-unsur apa ya, olahraga profesional. Kalau di tempat aku biasanya volley sih ya. Volley badminton gak terlalu sih. Volley teman Pro 2, sepak bola mungkin ya buat anak remaja gitu ya. Badminton, jadi benar-benar itu sebuah kompetisi dipertandingkan dan hadiahnya juga lumayan nih teman Pro 2. Siapa tahu gitu ya, bisa masuk agenda Agustusan di lingkungan kamu.

0: Kita wajib tahu 5 manfaat rendam kaki dengan air dingin selama 15 detik. Apabila kita tengah mengalami sakit kepala, merendam kaki ke dalam air dingin bisa mengurangi rasa sakitnya. Caranya yaitu dengan merendam kaki selama kurang lebih 10 menit di air es. Setelah melakukan kegiatan yang berat dan mengalami nyeri otot, rendam kaki di air hangat yang kemudian pindah ke air dingin kurang lebih 1 menit bisa meringankan nyeri. Radang sendi atau artritis dapat dikurangi dengan merendam kaki atau bagian lain yang terkena radang sendi dengan memakai air es. Bagi yang mengalami susah tidur, bisa merendam kaki di air dingin juga. Untuk melancarkan peredaran darah, juga dapat merendam kaki di air hangat lalu pindah ke air dingin. Sekitar 2 menit pada air hangat, kemudian 30 menit memakai air dingin.
1: RRI.co.id

Teman Pro 2 masih kabar seputar merdekaran begitu ya. Ya mungkin ini bisa menjadi inspirasi kegiatan di kampung juga. Tapi kalau di Jakarta sana teman Pro 2 menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Merdekaran 2026 yang akan diikuti sekitar 8.000 peserta ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RI, di mana penyelenggaraan Merdekaran merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan Indonesia yang memasuki usia ke-81. Menurutnya, Indonesia kini semakin diperhitungkan di dunia, baik dari sisi geopolitik, geoekonomi maupun berbagai sektor lainnya. Menpora menambahkan, Merdekaran menjadi momentum kebersamaan pemerintah dengan masyarakat dalam merayakan Hari Kemerdekaan. Ajang ini dijadwalkan berlangsung ya pada 29 Agustus 2026 mendatang. Kenapa dipilihnya hari Sabtu? Untuk menghindari bentrok dengan atau bersamaan dengan pelaksanaan Car Free Day teman Pro 2 di Minggu pagi yang menjadi waktu masyarakat berolahraga. Terkait peserta, kuota 8.000 pelari itu diprioritaskan untuk masyarakat umum ya. Jadi ya siapa tahu teman Pro 2 di perayaan HUT ke-81 RI tahun ini kamu pengen mencetak sejarah buat diri kamu sendiri gitu ya. Pergi ke Jakarta bukan untuk nonton konser, tapi untuk ikut merdekaran. Gak apa-apa dong, karena lumayan teman Pro 2 ya dapet banyak begitu ya. Setidaknya ada respectnya dapat, medali finisher dapat, jersey tuh, dan peluang mendapatkan door prize. Namun panitia juga membuka kesempatan ya untuk atlet nasional teman Pro 2. Wah, siapa tahu kamu nanti bisa ketemu dengan atlet runner gitu ya. Bisa foto bareng. Sejarah juga tuh. Tokoh publik juga diberikan kesempatan hingga sejumlah menteri untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Kira-kira kamu pengen bisa foto dengan menteri yang mana? Andaikan ikut merdekaran.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi,

mental bertanding dari skuad Garuda juga bikin jatuh cinta. Pelatih Timnas Indonesia John Heitmann memuji mental tersebut teman Pro 2 setelah mengalahkan Timor Leste 3-0 ya. Pernyataan ini disampaikan usai laga kedua penyisihan Grup A Asian Hyundai Cup 2026 di Stadion Konburi, Thailand. Heitmann mengatakan Indonesia terus menjalani turnamen dengan pendekatan fokus pada setiap pertandingan tanpa memikirkan lawan berikutnya. Dia menilai prinsip tersebut membantu para pemain menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan meski menghadapi tekanan dari lawan. Pelatih asal Inggris itu menegaskan timnya tidak pernah memandang remeh setiap lawan yang dihadapi sepanjang turnamen. Dia menilai setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda sehingga membutuhkan disiplin serta kerja keras seluruh pemain teman Pro 2 ya. Menurut Heitmann, Indonesia memiliki skuad yang mampu bersaing dan meraih kemenangan apabila seluruh pemain menjalankan tugas masing-masing. Dia menyebut para pemain kembali membuktikan kualitas tersebut saat menghadapi Timor Leste. Teman Pro 2, Timnas Indonesia semakin menempel ketat Singapura ya di klasemen sementara Grup A Asian Championship Hyundai Cup 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste. Sementara itu, Singapura gagal mempertahankan rekor kemenangan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam. Dan hasil imbang 0-0 antara Vietnam dan Singapura tersebut teman Pro 2 ya berlangsung pada Jumat malam kemarin di mana kedua tim tampil disiplin sepanjang pertandingan meski Vietnam lebih dominan ya dan lebih banyak penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang teman Pro 2. Di pertandingan lain Indonesia mengalahkan Timor Leste

ST dengan skor 3-0 di mana gol kemenangan skuad Garuda dicetak Shemi Patinama, Tom Haye dan Mikael Bakker pada babak kedua.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1950.